sí.

Perumah Terer Ingnur di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Suta Senang Budaya, saatnya kami berikan informasi seputar harga pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini kita menuju di harga komoditas di Kabupaten Kulon Progo, di Pasar Kabupaten Kulon Progo. Informasi ini kami dapatkan dari sikepoku.kulonprogo.kap.go.id. Untuk beras SPHP di harga Rp12.000 per kilo, kemudian beras premium di harga Rp14.708 per kilo, beras medium di harga Rp13.375 per kilo. Untuk gula pasir curah di harga Rp17.417, minyak goreng curah di harga Rp21.000 per liter, kemudian untuk minyak goreng kita di harga Rp16.867 per liter, minyak goreng kemasan premium di harga Rp22.333 per liter, kemudian untuk tepung terigu curah di harga Rp10.500, daging ayam kampung dari harga Rp75.000 per kilo, daging ayam ras Rp31.667 per kilonya. Kemudian untuk cabai hijau keriting Rp30.000 per kilo, cabai merah keriting di harga Rp38.833 per kilo, cabai rawit hijau di harga Rp54.167 per kilo, cabai rawit merah di harga Rp60.000 per kilo, bawang bombay di harga Rp31.333 per kilo, bawang merah di harga Rp54.667, bawang putih honan di harga Rp34.333 per kilo, bawang putih kating di harga Rp37.167 per kilo. Untuk kacang panjang di harga Rp7.833 per kilo, kol kubis di harga Rp9.167, gula kelapa di harga Rp24.333 per kilo, tahu mentah putih Rp12.500 per kilo, tempe Rp15.417 per kilo, kemudian untuk pisang ambon di harga Rp14.833 per kilonya. Sudah senang betul ya, cekap semantan melepet pasar Inter Meniko. Kita ketemu lagi di melepet pasar Canda Ipun Sugeng Injang. Matur nuwun. Si.

Matur nuwun Nimas. Awit kasetyanmu marang aku bisa njalari bebasan separuh nyawaku manggon oneng seliramu.

0: arep neng endi Kang?
1: Iki lho Le, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
1: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: Gawekke sisan kopine Kang.
4: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
3: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
4: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
3: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Promat RRI Ngelori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutus Nambutu Panturungan Panjenengan Tansanya Wiji, Sesarangan Perumpat RRI Yogyakarta. Nah, Sutus Nambutu Yo, ternyata ketika musim liburan ini tak sepenuhnya membuat kunjungan wisatawan ini meningkat. Nge. Kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman periode 1 Januari hingga 31 Mei mencapai 3.069.511 kunjungan. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Sleman, Kus Indar Harto ini menyampaikan jumlah ini setara 35,53% dari target kunjungan wisatawan 2026 yang telah ditetapkan sebanyak 8.553.878 kunjungan. Nah, mayoritas kunjungan ini berasal dari wisatawan Nusantara yang mencapai 3.007.123 kunjungan atau 97,97% dari total wisatawan. Meski demikian, jumlah kunjungan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Menurutnya penurunan ini dipengaruhi kondisi ekonomi dan perubahan tren wisata masyarakat yang beralih ke mikroturisme. Selain itu, Kus juga menyampaikan berdasarkan survei, mayoritas masyarakat memilih berwisata ke pantai daripada gunung. Makatan setelah senang budaya, jadi kalau yang ada di daerah Sleman, monggo kita sama-sama untuk ke gunung, melihat juga untuk menambah kunjungan wisatawan. Nah, kali ini bagaimanakah ketika Panjenengan mau ke daerah istimewa Yogyakarta, mau berjalan-jalan, informasi perakiran cuaca akan disampaikan oleh informasi kami dari perakiran BMKG, Yudit, di daerah istimewa Yogyakarta.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana pun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berlaku hari ini Kamis 11 Juni 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika atmosfer yang signifikan di sekitar wilayah DIY dan monsun Australia juga sudah aktif, sehingga kondisi ini memperkecil potensi terjadinya hujan di wilayah DIY, namun meningkatkan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY. Dari informasi dinamika atmosfer teratas, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah DIY untuk hari ini. Untuk pagi dan siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian malam hari berawan, dan dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 2,5 hingga 4,5 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan DIY. Demikian informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merancangkan aktivitas dengan lebih baik. Terima kasih sudah datang ke Prakirawan BMKG Sosmetologi. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dece Musik.
1: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Terima kasih dari Inggris Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Suatu sedang budaya kakak panjenengan yang saat ini akan menuju ke area Bandara GIA. Semoga kita bisa ngetakkan sesarangan informasi dari perakiran BMKG, Hendy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area.

0: 25 km/jam. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Tahukah Anda apa itu inflasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Dengan kata lain, inflasi adalah menurunnya nilai mata uang karena beberapa faktor. Sedangkan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu yang panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang.
2: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
3: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekarnya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
2: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
3: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, proses pembayaran uang ganti rugi untuk proyek jalan jalur lintas selatan di Kabupaten Kulon Progo mengalami keterlambatan setelah izin penetapan lokasi yang sebelumnya telah ditetapkan dinyatakan kadaluarsa dan harus diajukan ulang. Kondisi ini membuat sebagian warga di Kelurahan Karangbuni, Glagah dan Palihan masih menunggu kepastian pembayaran. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta kini tengah mempersiapkan proses izin penetapan lokasi baru sebagai dasar lanjutan pembayaran uang ganti rugi kepada warga terdampak proyek strategis nasional tersebut. Beralih ke informasi lain, temuan parasit cacing hati atau fasciola masih ditemukan pada hewan kurban di Kabupaten Bantul saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul memastikan daging kurban tetap aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul Joko Waluyo menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan organ hati hewan kurban yang terinfeksi cacing. Menurutnya, bagian yang terdampak cukup dipisahkan, sementara daging lainnya masih layak dikonsumsi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promoter RRI Ngelori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, suatu senang budaya dari pukul 8 hingga pukul 9, segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nonci.
0: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentingi belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Program 4 RRI Ngayu Jakarta.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

Sutresna budaya, kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan. Untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
2: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
3: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
4: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya, harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kalurahan masing-masing. Karena koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Artinya dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
3: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
5: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
3: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
6: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
3: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
7: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
3: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
4: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan jadi seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
3: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
4: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
3: Pada akhirnya, Merah Putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.
0: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kampung Ciron Beteng. Ciron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Ciron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Ciron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Ciron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI terus menghadirkan berbagai inovasi baru di era digital. Salah satu teknologi yang kini menjadi perhatian masyarakat adalah deepfake, yakni teknologi manipulasi video dan audio yang mampu mengubah wajah maupun suara seseorang sehingga terlihat menyerupai aslinya. Teknologi deepfake bekerja dengan memanfaatkan AI untuk mempelajari ekspresi wajah, gerakan tubuh, hingga pola suara seseorang dari berbagai data visual dan audio. Hasil manipulasi tersebut kemudian diproses menjadi video atau rekaman suara yang tampak realistis dan sulit dibedakan dari konten asli. Pengamat teknologi digital Aditya Prananda mengatakan, perkembangan deepfake menunjukkan kemajuan teknologi AI yang semakin canggih. Beralih ke informasi lain, Asosiasi Pengusaha Jasa Buka Indonesia, ABJI, sebagai organisasi yang menaungi perusahaan yang bergerak dan berkaitan dengan industri jasa buka dan makanan minuman, dan telah memiliki 28 DPD, Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia, serta 3 komite ABJI di luar negeri, menggelar rapat kerja nasional yang dipusatkan di Grand Hotel di Jogja, mengusung tema konsolidasi nasional dan pengokohan organisasi menuju ABJI sebagai mitra utama strategis stakeholder jasa boga. Rangkaian kegiatan dimulai dengan Festival Kangen Masakan Nusantara, Lomba Masak Main Course, dan Lomba Jajanan Pasar. Ketua Panitia Acara, Chef Desmond Lim mengatakan, kompetisi yang digelar dalam rangkaian Rakernas ABJI tahun 2026 ini bertujuan untuk mempromosikan jajanan tradisional sekaligus mendorong para peserta untuk berinovasi agar makanan tradisional Indonesia dapat diterima dengan baik oleh generasi muda dan khususnya Gen Z. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Amaja Suli nomor 4 RRI Perempat Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setosno budaya sugeng ngenjang, sugeng pepanggian malih wontening kawruh sesarengan kalian kulo Andita Rizkia. Masih di bulan Juni, setosno budaya masih membahas mengenai bagaimana semangat Pancasila. Kali ini kalau kita melihat bagaimana di era digital ini semakin berkembang, masyarakat memiliki akses informasi yang sangat luas. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai tantangan seperti penyebaran hoax, kemudian ujaran kebencian, perundungan cyber, hingga konten kekerasan yang berpotensi mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Bagaimana pentingnya ketika kita menggunakan media sosial, penyiaran ini menjadi satu. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas digitalisasi Pancasila, membangun media sehat, cegah budaya kekerasan. Apakah kemudian ketika kita melihat di media sosial ini, melihat sering sekali ada tayangan-tayangan kemudian dengan kekerasan, sehingga bisa masuk begitu ya di dalam perilaku keseharian. Kita akan berbincang langsung dengan kedua narasumber kami. Yang pertama dari Komisioner KPID Daerah Istimewa Yogyakarta, T. Wahyudi Saptaputra STSHMH, atau yang kita sapa akrab Pak Tengku atau Pak Yudi. Sugeng Enjang, selamat pagi.
1: Pagi, Sutrisno Budoyo, pemirsa.
0: Nje, Pak Yudi, terus Pundi, Pak Wartos, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak. Semoga yang mendengar juga baik-baik, sehat selalu, dan kita diberikan kesejahteraan oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Begitu nge dari KPID Daerah Istimewa Yogyakarta ini bagaimana kemudian penyiaran. Nah, berikutnya hadir psikolog HIMPSI. Ini Himpunan Psikolog Indonesia, begitu nggih, Mayor Laut KH MC Bayu Murti, MPSI Psikolog. Sugeng Enjang, selamat pagi Pak Bayu.
2: Sugeng Enjang, selamat pagi, salam kenal dengan Mayor Laut khusus Bayu Murti.
0: Nggih. Kemudian kabar baik nggih?
2: Alhamdulillah, kabar baik dan selalu semangat.
0: Siap, saya tadi Pak Tengku mau gini loh Pak, salam gitu ya Pak ya. Atau mungkin ada salam psikolog. Nah, kalau kita berbicara mengenai digitalisasi nih, nanti dari Pak Tengku, kemudian juga dari sisi psikolog, melihat kondisi ruang digital media saat ini di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Pak Tengku gimana melihat, apakah kemudian ruang digital ini sudah dirasa sekarang banyak undang-undang juga, kemudian juga ada perbatasan sehingga sudah aman, atau kita harus masih mengamankan ini Pak? Monggo.
1: Oke, sebelumnya saya tadi dipinta untuk mengucapkan salam ya.
0: Oh iya.
1: Salam boleh. Pancasila.
0: Aja. Oh, boleh. Salam Pancasila, jawabnya apa Pak Tengku?
1: Ah, ya salam Pancasila aja.
0: Baik, terima kasih. Ya, salam ya. Pancasila.
1: Ya, kalau kita melihat dengan perkembangan digital teknologi yang begitu pesat tadi ya, ini tentu butuh pengawasan yang sangat luar biasa, karena pengawasan itu kan tidak hanya melalui regulasi dari oleh lembaga seperti KPID ya, tetapi kan juga harus melibatkan pihak-pihak terkait yang lain ya, baik itu terutama oleh orang tua nih, orang tua, karena apa? Karena mereka lah yang paling pangkal utama di sebuah tempat atau objek yang akan jadi persoalan. Nah, baru masuk ke tingkat sekolah. Lalu pihak instansi pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang mendukung untuk semua harapan membangun generasi muda ini menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Nah, dengan harapannya digital yang beredar konten-konten yang sangat luar biasa cepatnya ini tanpa batas, ya harapan kita mereka menjadi pengguna konten yang baik, yang sehat, sehingga mendapatkan informasi yang benar-benar sehat, bukan menggunakan konten-konten yang negatif, baik itu hoax, baik itu tentang pornografi, baik itu penjudian, yang akhirnya mempengaruhi cara berpandang dan cara pikir generasi kita. Kalau misalnya kita biarkan hal-hal itu, dibiarkanlah, artinya lambat laut akan berdampak, berefek yang sangat luar biasa, yaitu kepada negara kita. Nah, negara kita akan menjadi negara yang tidak lagi kuat. Karena apa? Calon-calon pemimpinnya sudah terkontaminasi dengan virus-virus yang luar biasa. Baik itu virus negatif kejahatan, baik itu virus tentang gangguan kejiwaan, baik itu virus-virus yang selalu berpikir negatif. Nah, hal-hal itulah kita butuh teman-teman dari psikolog, butuh teman-teman yang lain untuk memberikan atau setidak-tidaknya mengawal generasi kita ini sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu paling tidak mereka bisa menerapkan lima sila tadi, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan apa, kerakyatan dan keadilan. Nah, harapannya itu berjalan semua. Kalau itu sudah berjalan, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang kuat, yang luar biasa, rakyat sejahtera, ekonominya berjalan dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan dengan media digital ini, memberikan kontribusi yang positif seperti itu.
0: Baik, ini berarti baru di awal, Pak Tengku, Pak Yudi. Saya jadi bingung nih, nanti mau panggil Pak Tengku atau Pak Yudi, karena boleh dua-duanya.
1: Ya,
0: nah, ini melihat bagaimana kemudian media sosial, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, Pak Tengku, setiap hari ini rasanya kita nggak pernah lepas. Sedikit diem, sedikit buka medsos, diem sedikit lihat yang ditok-tok gitu ya. Nah, padahal tidak semuanya itu konten-konten tersebut bisa tersaring, karena memang belum ada undang-undang, maksud saya belum kemudian KPID berwenang untuk mengatur di dalam sosial media ya Pak.
1: Jadi gini, kalau misalnya di Aceh sudah ada. Nah, tentang bagaimana KPID daerah Aceh mengatur media sosial. Nah, polanya bagaimana kita belum tahu sejauh mana efek dan dampak masyarakat menerima itu.
0: Oh,
1: nah,
0: baik.
1: Untuk Jogja sendiri kita memang belum punya. Kita masih berpijak pada Perda Penyiaran nomor 13 2016 itu. Tapi di dalamnya juga sudah memayungin tentang nilai-nilai Pancasila, untuk bagaimana kita itu bisa menanamkan budaya lokal dan hal-hal yang positif, ya kan? Nah, tentu kalau kita pinginnya sih, kalau bisa memang kesana. Artinya kita itu berharap KPI atau KPID menjadi garda terdepan untuk pencegahan. Nah, dengan bantuan instansi-instansi yang lainnya, terutama teman-teman psikolog kan, artinya ketika melihat dampak efek-efek di wilayah, misalnya digital, perkembangan informasi medsos atau media di sebuah wilayah, kita coba petakan di wilayah kelurahan. Oh, ternyata di situ ketika kita melakukan pantauan, ternyata di sana banyak terjadi gangguan-gangguan seperti ini. Nah, butuh, maka kita membuatkan sebuah laporan kajian. Oh, generasi di sini perlu dilakukan edukasi hal-hal seperti ini. Tumbuh kembang potensi anak-anak itu bagaimana, dampak mereka sudah mengarah ke sini, bagaimana pencegahannya dan hal-hal lain. Cuman kan masalahnya hari ini kan masyarakat juga cara pandangnya berbeda-beda. Ada yang berpikir, wah ini akan membelenggu kebebasan berekspresi dan mengganggu inovasi atau kreativitas mereka.
0: Bikin kontennya begitu ya, Pak.
1: Terlalu di ibaratnya dipantau total, ya kan? Tapi di sisi baiknya adalah bahwa kita sama-sama memfilter bahwa konten-konten itu harus menghormati nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai budaya. Kalau kita tidak komitmen seperti itu, dengan hanya buat konten itu laris atau bisa ditonton banyak orang dengan gaya penghinaan dan macam-macam, ya akhirnya itu kan berdampak efek yang luar biasa. Sekarang apa, soal pembulian itu juga kan berdampak efek pada akhirnya terjadi kenakalan di jalanan. Ya kan, seperti itu. Anak-anak SMA cuman gara-gara pembulian akhirnya dia dendam, lalu datang mengajak temannya, mengeroyok, akhirnya terjadilah pembunuhan. Nah, ini juga menjadi persoalan di Jogja. Nah, hari ini kan menjadi sangat catatan penting bagi teman-teman di dewan, ya kan, seperti Pak Eko Swanto kan dia mencoba itu mengkaji dan menilai serta mencoba membuat sebuah regulasi bagaimana keterlibatan pemerintah ini bisa turun ke wilayah itu sehingga tidak ada lagi kejahatan jalanan. Nah, apakah dari sisi pendidikannya atau karena faktor ekonominya atau karena faktor apa? Ini kan kita harus mengkaji dulu sehingga anak-anak ini fokus dengan belajar, tidak lagi berpikiran ya untuk pelampiasan karena tadi belajarnya malas, akhirnya pelampiasannya perkelahian. Nah, ini yang kita hindarin. Mungkin seperti itu.
0: Jadi memang butuh kolaborasi salah satunya dengan psikolog begitu ya. Nah, ini sudah hadir juga bersama kami tentunya di Kauro. Tapi Kagem Sutresno Budoyo, semoga nanti yang ketika kita sedang berdiskusi, kita sedang ngobrol begitu ya, kemudian ingin bergabung telepon ataupun WhatsApp, silahkan nanti dibuka di 0274540333 atau WhatsApp di 0895014166. Nah, dari Pak Bayu, sudut pandang psikolog tadi sudah disinggung beberapa kali, memang butuh psikolog begitu nggih. Bagaimana kemudian pengaruhnya paparan konten kekerasan terhadap kondisi mental dan juga perilaku seseorang, dan terutama ketika seseorang tadi memang membutuhkan pendampingan, banyak ya Pak Bayu, kalau saya melihat juga di kasus itu anak yang, ataupun tidak hanya anak, tapi ketika bermain media sosial dia melontarkan kata-kata kurang baik atau istilahnya mengekspresikan yang memang di media sosial, ketika ketemu nggak seperti itu. Nah, berarti memang bagaimana kemudian peran psikolog di sini?
2: Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kami melihat digitalisasi Pancasila itu, kami sebagai psikolog itu mendorong Pancasila ini sebagai pembentuk karakter bangsa, sehingga sila-sila yang diterjemahkan dalam nilai-nilai itu dapat membentuk karakter resilient. Kami bilangnya sih membentuk kepribadian yang resilient pada generasi muda, sehingga generasi muda ini dapat menjadi generasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, di mana nantinya dia bisa menyaring informasi-informasi yang masuk, kemudian arahnya nanti bijak bermedia sosial. Nah, tentunya hal-hal tersebut sangat relate dengan mungkin yang didorong oleh KPID dalam hal ini untuk memberikan edukasi. Nah, kalau dari sisi psikologi, kami mendorong juga ada sisi-sisi yang namanya psikoedukasi. Jadi edukasi ini sebenarnya memberikan insight untuk membentuk karakter, begitu. Nah, kalau kekerasan, ketika kita sering terpapar dengan hal-hal semacam itu tanpa filter, di mana yang rentan adalah anak dan remaja, belum mencapai kematangan emosi, belum bisa membedakan ini baik ini buruk, kemudian kita sering, sehingga ada kecenderungan seseorang yang sering terpapar menormalisasi hal tersebut.
0: Kemudian sebagai contoh seperti apa ini Pak Bayu?
2: Misalkan saya sering menonton adegan-adegan kekerasan. Kemudian saya akan menganggap hal itu biasa. Ketika saya menganggap hal itu biasa, itu akan berpengaruh terhadap berkurangnya empati saya ketika melihat orang lain diperlakukan seperti itu. Yang parahnya lagi, nanti akan berpengaruh ke perilaku. Perilaku, contoh begini, ketika saya terpapar permasalahan, saya tidak bisa menyelesaikan, kemudian saya menganggap kekerasan itu sebagai sesuatu yang harus saya lakukan sebagai bentuk pelampiasan atau solusi pemecahan masalah. Karena saya ada di usia-usia yang belum matang secara emosi. Nah, itu kan berbahaya. Sehingga saya betul sangat setuju sekali dengan Pak Tengku, untuk membentuk generasi muda yang berkarakter dan bijak bermedia sosial dengan digitalisasi Pancasila.
0: Baik, nah menarik ini Pak Bayu, karena ketika kita berbicara mengenai media sosial, dulu sebelum ada regulasi begitu ya, kan usia 17 tahun ya, sekarang baru boleh punya akun ya, kalau tidak salah. Kemudian dulu mungkin usia 10 itu sudah punya akun sendiri dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau dari psikolog, sebetulnya usia berapa sih kemudian anak-anak itu boleh menggunakan media sosial, boleh membuka, boleh ikut? Karena tadi disampaikan, jangan-jangan kalau belum siap mentalnya, dia bisa terpapar dengan mudah begitu. Nah, ini usia berapa sebetulnya?
2: Kalau kita judge usia berapa, kita putuskan usia berapa, itu agak sulit. Karena kita mengenal yang namanya digital native. Jadi orang lahir sudah digital, berbeda mungkin dengan Pak Tengku yang mengalami berbagai macam perkembangan teknologi. Saya pun juga demikian, lahir di tahun 80-an. Nah, sekarang yang lahir di tahun 2000-an, dia lahir sudah langsung smartphone. Sudah langsung ada informasi di dalam genggaman. Dan sekolah pun banyak sekolah-sekolah yang memang memberikan informasi via WhatsApp. Dan itu sangat tidak bisa kita batasi, dan kita memang hidup di era teknologi yang memang tidak bisa kita samakan ketika kita batasi, oh harus sekian, harus sekian. Tapi itu tadi yang disebutkan Pak Tengku, peran orang tua sangat penting. Orang tua adalah benteng pertama untuk memberikan nilai-nilai, mengajarkan kepada anak-anaknya mana yang baik, mana yang tidak, dan melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Membatasi, mengawasi, mengetahui akun-akun apa, media-media sosial apa yang dimiliki, dia aksesnya apa, seperti itu. Bahkan sekarang game-game online itu juga ada unsur-unsur kekerasan, dan memang KPID secara proaktif memberikan edukasi untuk membatasi, mengakses game tersebut. Jadi agak sulit kalau berbicara tentang kita bagaimana membatasi, karena kita sudah hidup di lingkungan yang memang sudah full dengan teknologi.
0: Jadi memang karena beda ya Pak Tengku kemudian Pak Bayu dengan saya begitu istilahnya. Yang dulu kita lahir mungkin ditidurkannya dengan radio begitu ya Pak ya, TV. Kemudian kalau sekarang anak-anak itu sudah mulai disediakan YouTube begitu. Itu ya. Kemudian menunggu kita dikasihnya mainan-mainan biasa karena dulu belum ada handphone yang bisa ada layarnya. Sekarang sudah tidak seperti itu. Berarti usia tidak bisa menentukan. Tadi Pak Tengku, Pak Bayu menyampaikan harus ada kolaborasi psikolog kemudian peran orang tua. Berarti ketika menanamkan nilai Pancasila begitu ya, seperti digital Pancasila ini, selain anak itu dibekali, dia berarti dibutuhkan sebuah kepercayaan atau kemantapan ya Pak. Karena saya melihat juga tadi anak-anak memang bermain atau melihat di media sosial, tapi ada peran faktor lingkungan luar begitu ya. Nah ini seperti apa? Tapi sudah ada telepon, jadi kita angkat terlebih dahulu. Sugeng Injang, selamat pagi Kak Bro.
3: Pagi.
0: Halo Sugeng Injang, J.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Meniko sanes Mbak Kiki.
0: Sanes.
3: Mbak Ana.
0: Cendit meniko.
3: Oh, ngaten.
0: Ji. Meniko saking
3: Busarji. Amang.
0: Oh, Ji, Busarji man.
3: Iye.
0: Pertanyaanipun napa?
3: Anu. Sejatosipun. Yo. Narasumber di katur mana narasumber. Kalau Pancasila itu diterapkan betul-betul, sudah bagus, Indonesia akan sejahtera. Namun zaman sekarang itu sulit, sulit sekali. Betul, betul. Saya itu satu lagi sulit ya, mau menikir. Karena pengaruh seperti diajar pendidikan tidak hanya di sekolah, yang paling lama di rumah, kemudian lingkungan keluar itu enggak, lingkungan pengaruhnya besar. Akhir-akhir ini saya mendengar ada anak geng-gengan, terus satu tidak ikut apa-apa jadi sasaran. Itu tetangga saya itu. Kan kasihan sampai meninggal di DKU.
0: Baik. Kemudian Amo pertanyaan itu, ini pun apa besar jiman?
3: Pertanyaannya bagaimana cara mendidik anak sampai bisa berhasil.
0: Baik. Atenuan ya?
3: Atur mawon.
0: Baik, terima kasih. Nah, mungkin sebelumnya bisa dijawab terlebih dahulu ada pergeseran. Mungkin tadi menyambung juga dengan pertanyaan saya Pak Tengku dan juga Pak Bayu mengenai faktor luar, alias pertemanan. Nah, silahkan.
1: Siapa dulu? Mas, kayak Pak Bayu nih pasnya nih, udah di anak. Monggo silakan.
2: Oke. Sebelumnya kalau kami berprinsip ketika merubah perilaku seseorang itu harus ada yang diperhatikan, yang pertama kognitif reappraisal, atau kita memberikan insight untuk seseorang itu memiliki penilaian baru terhadap sesuatu. Nah, kita mendorong, contoh misalkan gini, orang yang gampang terombang-ambing itu berarti dia kan secara gampangnya tidak memiliki tujuan. Kita kasih tujuan, kita kasih mimpi, kita kasih harapan, sehingga dia akan terdorong. Dia membentuk yang kedua yang namanya affective engagement atau keterikatan, keterhubungan emosi. Oh, ketika saya punya cita-cita, oh ketika saya punya tujuan, ketika saya punya mimpi, saya harus mewujudkannya. Nah, dia punya engagement di situ. Dan yang ketiga, adanya behavior modification atau perubahan perilaku. Dari tadinya dia tidak berusaha menjadi berusaha, dari tadinya tidak mencoba menjadi mencoba, dan konsisten ketika motivasi internalnya kuat. Nah, ini yang harus ditanamkan ke generasi muda yang tadi Bu Sarjiman sampaikan, sehingga dia punya tujuan. Contoh misalkan dia siswa pelajar SMP, dia mau masuk ke SMA favorit, berarti dia dikasih tujuan itu, dia memiliki keterikatan, keterhubungan, sehingga dia akan berusaha terus belajar. Dan lingkungannya juga kita kondisikan sebagai orang tua. Sebenarnya kalau dari konsep anak itu, orang tua itu bisa men-setting dalam tanda kutip, mengendalikan lingkungannya, dengan syarat harus dari awal, tidak sudah terpapar begitu kemudian kita masuk, itu agak susah. Tapi kalau dari awal kita bisa mengkondisikan, kita bisa mengajarkan, kita bisa menanamkan nilai-nilai. Namun kalau sudah terlanjur terpapar dengan lingkungan yang seperti itu, mm-hmm. ya kita lakukan lagi cognitive reappraisal. Kita lakukan pendampingan orang tua. Apabila orang tua dirasa tidak cukup, kita mengedukasi untuk menerima dalam tanda kutip mengakses layanan. Layanan contoh kalau di psikologi itu ada counseling konselor untuk remaja seperti itu. Nah, itu kita bisa mengakses itu sehingga bukan cuma orang tua saja yang akan diberikan psikoedukasi, namun anaknya juga, sehingga untuk mencapai tujuan itu orang tua, anak dan lingkungan dalam hal ini bisa diintervensi melalui konselor atau psikolog bisa membantu hal tersebut terwujud untuk mengatasi permasalahan yang mungkin ditanyakan Bu Sarjiman tadi.
0: Baik, terima kasih. Jadi memang harus peran orang tua dan juga pemberian masukan. Nah, kalau dari Pak Tengku kemudian bagaimana, apakah tantangan? Nah, tantangannya apa saja ini Pak ketika generasi digital ini dalam menjaga karakter dan juga identitas kebangsaan di media sosial?
1: Oke. Tadi saya sempat menangkap soal pernyataan bahwa terkait pendidikan Pancasila itu pada zaman sekarang agak susah menurut Ibu itu kan, mm-hmm. terkait dengan hubungan pertanyaan tadi. Tentu sebenarnya itulah tantangan kita yang sangat besar sekali, karena hari ini ucapan kita sebagai orang tua itu kadang kalah dengan medsos. Karena medsos itu kan dia setiap hari didengar kayak sebuah doktrin, ya kan, dilihat, diperhatikan, dipahami oleh anak. Entah itu salah, entah itu benar, dia akan menangkap di memorinya sebuah informasi yang terbaik bagi dia. Nah, itulah tantangan kita, bagaimana kita sebagai orang tua itu tidak boleh merasa lelah atau capek dalam menghadapi perubahan-perubahan perilaku anak. Karena kan anak di usia dini dengan anak di usia dini itu maksudnya di TK, mm-hmm. anak ke SD, anak ke SMP, ini secara tidak langsung terjadi perubahan-perubahan emosi, ya kan? Nah, orang tua harus paham bagaimana tarik ulurnya. Nah, sambil memberikan edukasi atau doktrinan, ya kan? Nah, ketika sudah menjadi sebuah suatu irama yang bagus, maka anak-anak itu didorong dengan semangat untuk mencapai cita-citanya tadi, ada keterikatannya tadi. Nah, terhubung dengan lingkungannya, dia harus bisa membagi anak ini diberikan kepercayaan untuk berapa persen waktu untuk belajar, berapa persen waktu untuk bermain, berapa persen untuk kegiatan-kegiatan lain, olahraga ataupun kegiatan belajar yang lainnya. Nah, dengan ritme seperti itu, kita sebagai orang tua, insya Allah anak itu akan pada proses dewasanya akan ngikut, akan manut dengan apa yang kita harapkan sebagai generasi yang akan datang menjadi pemimpin masa depan. Nah, hal ini yang harus kita lakukan dengan cara bertahap. Begitu juga dengan memberikan doktrinan atau penanaman nilai-nilai Pancasila pada anak-anak generasi sekarang. Itu tidak bisa kayak kita mengadakan kegiatan kuliah 4 SKS langsung dicekokin, mereka langsung hafal atau mereka langsung memahami. Tetapi kita harus memberikan dalam bentuk edukasi, doktrin, nah, bahwa yang kamu lakukan ini bertentangan seperti ini. Kenapa kamu harus seperti ini? Itu harus dipahami, diberikan penjelasan-penjelasan secara baik sama dia sampai dengan dia akhirnya memahami, oh, apa yang diberikan ibunya, bapaknya. Itulah sebuah masukan saran yang terbaik untuk diri dia di masa depan. Nah, hari ini mereka akan berpikir, wah, ibu, bapak kok sewot banget. Kenapa? Mereka lihatnya di medsos. Medsos selalu ucapannya seperti itu. Padahal bapak ibu sudah makan garam yang luar biasa pengalamannya, tetapi kalah dengan medsos yang hanya beberapa menit yang dilihat mereka. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita semua. Nah, tentu Jogja juga sudah memberikan sebuah penangkalan-penangkalan seperti misalnya Perda Pancasila itu, nah, yang digagas oleh Komisi A, oleh Pak Eko Suwanto. Tentu harapan kita Perda itu bisa menjadi percontohan di Jogja dan untuk Indonesia. Nah, entah mengapa sekolah-sekolah belum menerapkan apa yang digambarkan dalam perda itu. Kalau diterapkan kan pelan-pelan di dunia pendidikan, jadinya pendidikan itu bisa mengarah tumbuhnya budaya nilai-nilai Pancasila, bukan akhirnya terbentuknya nilai-nilai yang akhirnya tafsiran sendiri-sendiri. Anak-anak menjadi tumbuh nilai-nilai kekerasan karena dia bawa dengan medsos, atau nilai-nilai budaya materialistis. Hal-hal ini harus kita cegah, mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Nah, kemudian ini sudah ada yang bertanya juga ini Pak, dari Bika. Pak narasumber, kalau sekarang itu ada kata-kata yang kasar atau kurang baik tapi viral, itu sering ditirukan oleh anak-anak generasi muda sekarang. Nah, kenapa saat ini budaya viral itu justru lebih banyak diminati Pak dibandingkan dengan budaya yang lebih apik begitu? Monggo. Terima kasih. Silahkan.
2: Oke. Biasanya viral itu kan jadi trending ketika banyak viewers atau dia muncul di brand FYP ya, begitu ya. Nah, sebenarnya begini, konsepnya seseorang butuh eksistensi. Nah, yang rentan belum ada ruang untuk menunjukkan eksistensinya, biasanya remaja seperti itu ya, karena dia masih mencari jati diri. Sehingga ruang-ruang seperti itu ketika pemahamannya keliru, dia akan menganggap viral itu adalah bentuk implementasi dari atau wujud dari eksistensinya. Nah, ini yang berbahaya nih. Sehingga jarang kan, misalkan kayak kita boleh saya tanya ke Pak Tengku misalkan, apakah Pak Tengku punya medsos? Apakah Pak Tengku eksis di medsos? Tentu saja belum tentu. Karena lingkungan yang untuk menunjukkan eksistensi Pak Tengku sudah berbeda dengan orang-orang yang menunjukkan eksistensinya di media sosial. Oleh karena itu penting sekali untuk membangun budaya bijak bermedia sosial pada remaja dalam hal ini. Sekali lagi pada remaja, karena memang remaja sedang mencari jati diri, butuh ruang untuk mengekspresikan dirinya, butuh ruang untuk mendapatkan pengakuan atau eksistensi dari lingkungan. Mungkin itu sih.
0: Baik, terima kasih Pak Tengku, Pak Bayu. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita buka lagi untuk line telepon dan juga WhatsApp. Sudah ada beberapa yang masuk begitu, okay? Untuk telepon nanti di 0274540333 atau di 0895014410066. Buatan satu nubuti-buti, tetap nyawici, wonten ing kawruh.

0: Permateran Ing 2020 Suara Budaya Jogja. Sutasno Budaya, kita kembali lagi di Kauro, masih membahas tema kita pagi hari ini, digitalisasi Pancasila membangun media sehat cegah budaya kekerasan, bersama dengan Komisioner KPI DDIY dan juga psikolog Himpunan Psikolog Indonesia. Begitu ya, ada Pak Tengku dan juga Pak Bayu. Kita buka untuk WhatsApp-nya. Halo Kak Bro, ini Theo dari Magelang, mau tanya, apa langkah literasi digital yang paling efektif untuk menanamkan nilai cinta kasih dan toleransi sejak dini di platform media sosial? Terima kasih. Langsung Pak Tengku kalau begitu.
1: Ya, langkah yang paling apa tadi?
0: Langkah literasi digital yang paling efektif.
1: Yang paling efektif menurut saya adalah tentu memberikan sebuah narasi ataupun pelatihan-pelatihan kepada masyarakat bagaimana menggunakan media yang sehat. Nah, literasi itu banyak hal, ya kan, dari pemahaman kita menyaring konten-konten ataupun bagaimana cara kita membuat konten sendiri, bagaimana kita mengetahui cara bahwa konten itu mengandung nilai-nilai Pancasila atau konten-konten itu mengandung nilai hoax atau kekerasan, maka butuh sharing, butuh pengawasan, butuh untuk dilakukan sebuah kajian sehingga apa yang kita pahami itu menjadi sebuah pemahaman yang tepat. Nah, tentunya dengan hal-hal seperti itu, pemahaman terhadap digital, kita sudah paham bahwa apa yang akan kita gunakan untuk sisi positifnya dan apa yang yang harus kita hindarin dari sisi negatifnya. Sehingga hal-hal inilah yang membuat kita menjadi pengguna media digital yang benar dan menggunakan informasi yang sehat, seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Kemudian ada Pak Wening yang mengirimkan voice note, kita dengarkan. Sugeng Injang.
2: Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Sugeng Injang. Jengdit saya Pak Wening Gunung Kidul. Bapak-bapak narasumber, saya berpendapat ya Bang, ada berkenaan dengan tema ini, penggunaan media sosial yang berpancasila. Salam Pancasila juga Pak.
1: Salam Pancasila.
2: Begini Bapak, karena secara prinsip dan teknisnya Pak, penggunaan media sosial ini sangat diuntungkan apabila pemerintah itu mampu mengendalikan penggunaan media sosial ini sesuai dengan kewenangannya Pak, secara prinsip dan teknis. Tapi yang saya sampai sekarang dianggap belum mampu secara maksimal karena kondisi seperti ini pun seperti gua-gua, judi online dan sebagainya yang membuat masyarakat resah itu peranan regulasi yang ada maupun kewenangan itu belum mampu dimaksimalkan Pak oleh kementerian atau pihak pemerintah. Ini bukan berarti menyalahkan, tapi belum mampu Pak, karena seperti di negara yang memproduksi HP, memproduksi TikTok sendiri itu, di sana penggunaan TikTok itu tidak sebebas di sini demi kepentingan bangsa. Nah ini jadi menurut kami Pak, sekarang berita-berita yang membuat hoax, membuat narasi-narasi yang mengadu domba dan sebagainya ini benar-benar memprihatinkan seperti yang saya tadi. Tapi ini maka ada istilah sekarang itu, ada mahasiswa dan mahasiswa Pak. Mahasiswa tentunya mereka membuat narasi-narasi. Nah, yang mungkin juga ada donasi yang dari luar, dari asing maupun dalam negeri, sehingga mereka tidak sadar termotivasi untuk melemahkan Pak. Nah, menurut kami justru untuk menghindari atau melawan ini, kita semua yang mampu dalam ruang waktu dan kesempatannya ya harus mendidik masyarakat kesadaran untuk membela narasi itu. Masyarakat tahu ini yang salah, ini yang benar. Ini semua tokoh, semua masyarakat juga. Seperti dengan yang bapak tadi, tidak cukup pemerintah atau yang lembaga resmi. Ya, Pak, semoga dengan apa tema ini menyadarkan kita untuk membela berita-berita yang tidak benar, membela Pancasila ini lebih kokoh, balung sungsum di semua kegiatan di masyarakat kita. Matur nuwun Bapak, salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Monggo silahkan.
1: Pak siapa tadi?
0: Pak Wening.
1: Pak Wening, saya terima kasih dengan saran dan penjelasannya Pak Wening. Saya sepakat bahwa kita itu harusnya menjadi pejuang bangsa dengan kita mencegah terjadinya hoax, memberikan konten-konten yang berbau sara, konten-konten yang berbau kekerasan, apalagi judi dan pornografi yang hal-hal yang negatif sekalian. Nah, tentu memang pada kenyataannya regulasi yang dibuat itu memang belum maksimal. Ditambah lagi bahwa banyaknya donasi-donasi yang masuk ke Indonesia dengan kepentingan-kepentingan pengusaha. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa kepentingan-kepentingan itu ternyata juga berdampak negatif bagi negara kita. Nah, tinggal bagaimana kuatkah rakyat kita dan kuatkah pemimpin kita atau pihak-pihak yang memegang kekuasaan atau jabatan itu menanamkan dalam jiwanya nilai-nilai kebangsaan sebagai pejuang bangsa. Nah, yang bisa menjawab hanya mereka-mereka. Karena apa? Di Cina, tadi yang Bapak sampaikan, mereka memproduksi HP, tetapi mereka mengontrol sendiri. Supaya apa? Jangan generasinya itu hancur. Begitu juga terhadap negara kita, seharusnya mampu. Karena kita tidak memproduksi, kita sebagai penikmat harusnya kita harus berani membatasi. Dan juga bisa mencegah hal-hal termasuk seperti misalnya situs judi, situs porno. Harusnya kita berani memangkas sehingga negara kita ini tidak dijajah dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dunia, di dalam sektor negara kita ini. Memang sampai hari ini ya kita menunggu solusi apa yang terbaik yang akan diberikan pemimpin kita, baik itu bentuk regulasi atau contoh-contoh kepribadian yang akhirnya menggiring rakyat itu bersama-sama bisa menjadi pejuang bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI. Mungkin seperti itu Bapak.
0: Baik, terima kasih. Kita angkat telepon terlebih dahulu di 0274540333. Semoga.
3: Selamat pagi.
0: Nji.
3: Dari Ibu Umi Bukirsari, Cangkringan.
0: Dari Ibu Umi di Cangkringan, nggih.
3: Untuk menanamkan nilai Pancasila pada anak dan remaja itu dimulai dari keluarga. Tapi faktanya di keluarga yang masih mempunyai anak-anak remaja itu, bapak ibunya juga masih muda, yang masih suka bermain mensos dan itu di televisi ada drama-drama itu. Jadi malah untuk menghafalkan dari 5 butir Pancasila itu pun sesungguhnya banyak yang tidak hafal. Misal pada tanggal 1 Juni kemarin di kampung saya itu diadakan senam bersama dari anak-anak kecil sampai lansia. Terus saya itu ya punya inisiatif, ya kumpul-kumpul, saiki hari apa dek, sama anak-anak kecil. Cuman sama pandang-pandangan itu, terus ada seorang hari kesaktian Pancasila. Saya sudah seneng ada Pancasilanya, tapi salah ya mbak, itu yang benar hari lahirnya Pancasila. Lalu terus kita, yuk kita ucapkan butir-butir Pancasila dari pertama sampai kelima. Itu ya banyak yang tidak hafal. Jadi saya cuman memberi masukan, sebetulnya di akar rumput itu juga masih kurang paham untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Apalagi anak-anaknya itu juga ibu-ibu bapaknya masih muda-muda. Cuman gitu, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Baik, monggo.
1: Saya tak coba ngisi nanti Pak Bayu.
0: Kita bahkan ya.
1: Kalau saya melihat ya, karena ini resiko dari sosial kehidupan masyarakat, yaitu pernikahan dini. Nah, tentu nanti itu yang banyak membahas orang psikolog lah artinya. Karena dengan menikah dini itu mereka masih berpikiran seperti anak-anak juga, remaja. Artinya merasa ketika punya anak enggak merasa punya anak. Artinya mereka sendiri kadangkala belum memikir apa harapan masa depan yang akan mereka jalani ke depannya itu. Nah, sehingga hal ini yang menjadi beban negara juga ke depannya kalau nanti generasi berikutnya itu menjadi sampah masyarakat. Lah, jangan jadi masalah besar bagi kita dengan pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Dengan keterbukaan yang luar biasa, tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia juga, sedangkan kita skillnya tidak ada. Karena apa? Anak dibiarkan bebas dan tidak diarahkan kemana, enggak kemana, potensi apa yang mereka punya untuk kedepannya masuk dalam bagian dari sistem negara kita ini. Mungkin seperti itu. Monggo Pak Bayu.
4: Baik. Mungkin kalau dari saya, berarti yang dari Bu siapa tadi?
0: Bu Umi,
4: mungkin orang tuanya harus diberikan edukasi dulu. Orang tuanya harus diberikan edukasi sebelum bisa mengedukasi atau menginduksi nilai-nilai Pancasila ke anaknya. Mungkin harus dikurangi dulu adiksi internetnya nih, adiksi terhadap handphonenya. Salah satu cara,
0: atau kecanduan begitu ya?
4: Kecanduannya. Jadi orang tuanya ini juga harus mengurangi, karena nanti kalau dia ngomong, oh tolong ini Pancasila, tolong ini, lah si anak aja melihat orang tuanya bermain handphone di depan layar terus begitu. Jadi orang tuanya juga harus mulai mengurangi. Saya pernah melakukan suatu penelitian begitu, menulis jurnal, kemudian terhadap 61 remaja di Kota Serang, di mana mereka itu melakukan, kalau kita bilangnya screen time ya, screen time di depan layar itu lebih lama dari populasinya. Nah, ada yang kita terapkan, kita intervensi namanya MCBT atau Mindfulness Cognitive Behavior Therapy. Mindfulness itu kita memberikan mereka kesadaran, menyadari bahwa seberapa lama sih kita di depan layar gitu. Terus mengenali dorongan yang muncul tuh kapan saya ingin seringkah gitu, intensitasnya seperti apa gitu. Terus kemudian memahami pola pikirnya, apa sih, kenapa sih kita selalu pengen buka layar handphone, selalu pengen buka aplikasi tertentu begitu. Dan kita ajarkan untuk bagaimana belajar mengubah perilaku. Nah, salah satu aktivitasnya, jadi gampangnya begini, kita memberikan dia aktivitas yang dalam tanda kutip dia harus memfokuskan pada aktivitas itu. Contohnya waktu itu sih bird watching. Jadi kita memberikan tugas untuk mengobservasi burung di kebun binatang.

0: yang menurunkan tingkat stres, kecemasan, sehingga ketika itu berhasil, itu akan mendorong apa yang mau kita induksikan terhadap seseorang, karena adiksinya sudah dikurangi. Mungkin itu sih.
1: Baik, kemudian dari Mbak Dewi, Pak Narasumber, bagaimana kemudian menciptakan lingkungan digital yang aman, kemudian sehat untuk tumbuh kembang anak dan juga remaja? Semoga.
2: Kalau untuk menumbuh kembangkan digital, lingkungan yang sehat, tentu itu penuh dengan sebuah tata kelola yang baik. Artinya kita harus mengedukasi dulu pihak-pihak, misalnya ibu bapak atau warga masyarakat di sana, dengan literasi yang penuh dengan sebuah ketentuan. Artinya bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif, mana konten hoak, mana konten pornografi, judi dan lain-lainnya. Penuh dengan pembuktian bahwa setiap segala konten itu harus disaring dulu, dilakukan pengecekan dulu, dilakukan pengawasan dulu. Jadi masyarakat di sana tidak gampang menggunakan jempol atau jarinya, sehingga berakibat pada sebagai pemberi informasi yang negatif. Tetapi jadilah seorang pejuang bangsa yang memberikan informasi yang positif. Nah, ketika kita sudah menjadi sesuai dengan ketentuan seperti itu, tentu kita akan melihat bahwa wilayah itu menjadi pengguna digital media sosial yang baik, seperti itu.
1: Baik, dari Pak Bayu ada mau ditambahkan?
0: Baik, kalau saya sebagai dari sudut pandang psikologi, tentunya keluarga ini menjadi garda terdepan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak dan remaja. Nah, sekali lagi keluarga ini adalah jadi kita bangun tidur langsung bisa anak bangun tidur langsung bisa berinteraksi dengan orang tua, begitu juga sebaliknya. Nah, ini menjadi hal-hal penting, karena apa yang dikatakan, apa yang ditanamkan, apa yang dibatasi itu ada di keluarga. Nah, kita bisa membentuk itu dari lingkungan keluarga untuk membatasi lingkungan luar sebenarnya. Walaupun tidak semuanya lingkungan di luar rumah itu bisa kita kendalikan secara penuh, tapi paling tidak keluarga ini menjadi fondasi untuk anak memutuskan sesuatu. Oh, ternyata di rumah itu begini, jadi kalau di luar begini itu berarti tidak baik. Nah, contohnya gampangnya begitu. Tentunya lingkungan digital yang aman dan sehat ini menjadi tanggung jawab berbagai pihak, baik itu sekolah, pemerintah, maupun mungkin KPID selaku fungsi pengawasan, bahkan platform digital itu sendiri. Nah, tugas kita adalah menyediakan, mendorong literasi, menyediakan konten-konten digital yang edukatif. Dan kalau dari sisi psikologi, ketika terjadi kekerasan atau cyberbullying begitu, itu kita memberikan akses keterbukaan terhadap layanan psikologi maupun pendampingan korban agar tidak mengalami dampak psikologi yang lebih berkepanjangan.
1: Baik, terima kasih Pak Tengku dan juga Pak Bayu. Sebetulnya kita masih ingin berpanjang lagi untuk kita membahas tema kita di pagi hari, namun ternyata memang waktunya terbatas. Jadi monggo untuk bisa diberikan conclusion ataupun kesimpulan mengenai pembahasan kita, silahkan.
0: Baik, kalau dari saya, bangsa yang hebat itu bukan semata-mata bangsa yang teknologinya canggih, tapi bagaimana suatu bangsa, kita sebagai individu di dalamnya itu mampu bijak menggunakan atau memaksimalkan teknologi itu tanpa berdampak negatif terhadap diri kita sendiri, orang lain, apalagi terhadap bangsa dan negara.
1: Begitu, terima kasih Pak Tengku.
2: Hancurnya sebuah negara itu bukan akibat serangan dari luar, tetapi hancurnya sebuah negara akibat dari dalam, kontaminasi dari cara pandang kita, opini yang dibangun oleh media. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi pejuang bangsa, menghancurkan hal-hal yang negatif agar negeri ini tetap jaya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih sekali untuk waktunya Pak Tengku dan juga Pak Bayu sudah berbincang bersama kami dengan tema digitalisasi Pancasila membangun media sehat cegah budaya kekerasan. Matur nuwun sangat ya. Kemudian juga terima kasih Kagem Sutresno Budaya yang sudah bergabung tentunya di 0274540333 atau di 0895014410066. Kita tadi sudah mendengarkan bagaimana digitalisasi Pancasila, kemudian bagaimana media ini bisa kita cegah ketika ada budaya kekerasan

Ruang digital yang kalau kita lihat sebagai pisau bermata dua ini, di satu sisi memudahkan silaturahmi, namun di sisi lain tidak, jika tidak diimbangi dengan tuntutan yang hal yang baik ataupun landasan dengan Pancasila yang baik, maka bisa menjadi hal yang tidak baik. Sehingga kita sebagai pelaku juga, kemudian pengguna media sosial, dan juga peran orang tua, psikolog, dan juga KPID bersinergi untuk menciptakan bagaimana generasi-generasi kita ini menuju generasi emas 2045. Saatnya saya Nita Rizky pamit rumian dari Kawruh. Kita ketemu lagi di Kawruh Canda Ipun. Sugeng Enjang. Matur nuwun.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, kasus kebakaran di kota Jogja masih didominasi gangguan instalasi listrik. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja mencatat 24 kejadian kebakaran. Sebagian besar peristiwa tersebut dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Data ini menunjukkan bahwa resiko kebakaran akibat instalasi listrik masih menjadi ancaman utama, baik di kawasan permukiman maupun tempat usaha. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja, Tauhid, menghimbau agar masyarakat lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha. Masyarakat juga diminta menggunakan peralatan elektronik sesuai standar keamanan guna mencegah terjadinya kebakaran. Beralih ke informasi lainnya, tingginya jumlah anak yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap menjadi perhatian serius di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 2,3 juta anak pada tahun lalu belum pernah mendapatkan vaksinasi sama sekali atau masuk kategori zero dose. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah anak tanpa imunisasi tertinggi di dunia. Dosen Kedokteran Anak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bambang Edi Susianto, menjelaskan bahwa angka anak zero dose diperoleh melalui proyeksi dan pemantauan tren tahunan yang dilakukan secara berkala. Lebih lanjut, ia menjelaskan besarnya jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan kesehatan masyarakat. Pasalnya, ketika cakupan imunisasi menurun, risiko penyebaran penyakit menular akan meningkat karena perlindungan kelompok atau herd immunity ikut lemah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Perumpatan RRI Inglo Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesna Budaya Sumongko, kita pindah ngetakan sesarengan kedopra Sang Prameswari seri Gangsal Welas. Lan kula Anita di siap pamit rumiyin samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Semi Prabowo. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

Ngaturi Pambagyo Wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan gangsal welas. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng mawidhangaken.

0: Inje, Inje.
1: Arep matur apa kowe?
0: Inje saestu badhe matur sang putri.
1: Arep matur apa?
0: Inje, anu sang putri saestu sakmenika sampun
1: apa ta?
0: Penggalihipun mboten perlu sedih malih.
1: Aku ra entuk sedih.
0: Inje, jalaran kedah bingah penggalihipun. Jalaran engkang pun antu-antu sangkut dumugi mriki.
1: Sing tak antu-antu ki mung bibimban lho.
0: Ha inje kula sampun nderekaken nika badhe sumang.
1: Bibimban?
0: Inje.
1: Bibimban pamongku.
0: Inje.
1: Heeh. Kene dikon rene
0: piye? Inje.

Atri.

0: Aweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ingkang kapiar somniko kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, program padat karya di Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2026 melonjak signifikan baik dari sisi jumlah titik maupun total anggaran. Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Disnaker Kulon Progo, Yuli Indriyatna mengungkapkan peningkatan tersebut juga diikuti lonjakan anggaran yang cukup besar. Menurut Yuli, seluruh titik padat karya tersebut telah ditentukan berdasarkan usulan masyarakat dan telah disetujui oleh Disnaker. Namun dua kapanewon yakni Galur dan Wates tidak termasuk dalam program tahun ini. Beralih ke informasi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gunung Kidul memastikan hingga akhir Mei 2026 belum ada permintaan bantuan dropping air bersih dari masyarakat. Kondisi ini terjadi seiring awal masuknya musim kemarau yang belum berdampak luas di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono menyebutkan bahwa situasi saat ini masih tergolong aman. Intensitas hujan yang masih turun sesekali membuat cadangan air di sejumlah wilayah tetap terjaga. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, Sutresno Budoyo. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Kembali saya Semi Prabowo yang akan menemani Anda di kesempatan siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan juga semoga aktivitas Anda hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Dan tersebut ya, hingga nanti di jelang pukul 12 sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu terbaik untuk Anda dan juga informasi menarik. Dan untuk mengawalinya, kali ini sudah kami siapkan canting jali catatan penting ojo nganti lali. Kali ini dengan satu bahasan, Bolo Dewo, Sugeng Midangetaken.

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Gaweke sisan kopine, Kang.
3: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
2: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
3: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
2: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setor sebut ya koleksi lagu-lagu Campursari. Kita nikmati bersama di kesempatan kali ini. Yang ini koleksi lagu dari Nurhana dengan Malioboro, dan tadi juga sudah hadir dari Sarah Brilian dengan Kitung Kangen. Baik, setor sebut ya, selain koleksi lagu terbaik juga saya siapkan untuk Anda Teras UMKM, sebuah perbincangan UMKM yang akan berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan juga berbagi wawasan berkaitan dengan pengelolaan UMKM dan juga merintis UMKM. Kali ini Teras UMKM bersama UMKM Arin Snack bersama atau dipandu oleh rekan Titi Renggani. Tresno Budoyo, Sugeng Midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Di Teras UMKM ini tentunya akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM. Bagaimana pelaku-pelaku UMKM itu membuat produksinya, entah itu produksi makanan ataupun produksi kerajinan dan lain sebagainya. Saat ini saya menjumpai ada salah satu pelaku UMKM, ada Ibu Nurasih gitu. Yes, ya. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Bu Titi.
1: Ibu Nurasih, ini UMKM apa nih namanya? UMKM Arin Snack. Begitu ya. Ini alamatnya di mana Ibu?
2: Di Jalan Parangtritis KM 13,5 Patalan.
1: Oh gitu. Ini yang membuat ini ya, Arin Ekro Mokaf ini ya, dengan Mokaf ini Ibu. Untuk tepungnya ya, tepung Mokaf ya. Iya. Ibu ini punya usaha ini dulu awalnya langsung produk apa yang pertama kali dibuat Ibu?
2: Kami pertama kali produk itu kacang, ada kacang,
1: ada kacang tapi gitu ya.
2: Setelah itu kita terus berkembang menjadi ini
1: ekrol dan juga
2: terus terakhir cookies yang dari mokaf juga.
1: Iya, pakai mokaf semua begitu ya. Kenapa pakai mokaf, Bu? Kenapa enggak pakai tepung lainnya begitu?
2: Saya itu condongnya itu kemasaran ke anak-anak yang takutnya hiperaktif itu. Kalau ke mokaf itu kan gluten free. Jadinya lebih sehat, menyehatkan untuk anak-anak dan untuk yang kita punya penyakit yang sensitif dengan gluten, lebih baik ke mokaf itu karena gluten free
1: begitu. Terus Ibu ini tahan sampai berapa lama ini?
2: Kalau
1: produk-produknya
2: egg roll itu sekitar paling minimal itu 8 bulan sampai 1 tahun.
1: 8 bulan sampai 1 tahun
2: ya,
1: itu
2: yang
1: bisa.
2: Penting tidak dibuka. Kalau dibuka ekro itu sensitif dengan udara mesti.
1: Oke. Terus Ibu berkaitan tentang usaha ini, tentunya kan memang bertahan agak lama, tapi produk ekrol itu kan kadang-kala putus sedikit apa remuk kayak gitu-gitu ya. Nah, ini cara antisipasinya seperti apa Ibu ini?
2: Biasanya kita harus hati-hati sih memang penyimpanan
1: dalam itu hati-hati.
2: Itu harus hati-hati. Kedua, kita kalau untuk ekrol memang kita punya tas di dalamnya di plastik itu. Buka kita ambil plastiknya dulu yang di plastik itu untuk ngendorkan biar tidak pada pecah sebelah-sebelahnya.
1: Oh gitu.
2: Jadinya kita mempunyai pengaman tersendiri
1: Jadi harus tahu nih cara ngambilnya.
2: Iya, ngambilnya.
1: Jadi tidak hanya asal dibuka langsung diambil nanti remuk
2: semuanya. Iya.
1: Di dalamnya tetap harus ada yang panjang
2: plastiknya,
1: gitu,
2: iya,
1: plastiknya ditarik dulu satu jadi semuanya bisa longgar begitu ya. Untuk produksi egg roll ini sendiri satu hari sampai berapa dapat berapa ini ya, berapa kotak ini?
2: Kalau sehari kita bisa dapat 20 bisa.
1: 20 bisa. Itu dilakukan sendiri atau ada tenaga kerja lainnya Ibu?
2: Kita biasanya kalau kita lagi produksinya tinggi seperti hari raya, biasanya kita cari yang freelance
1: gitu.
2: Ya, datang ke rumah bantu kita, terus ada suami, ada anak yang untuk
1: itu biasa membantu
2: untuk keluarga, biasanya kita saling bantu untuk packaging, untuk produksi. Kalau produksi biasanya kalau untuk menu bahan-bahannya itu saya sendiri yang nimbangin yang itu biar rasanya itu akan sama semuanya. Jadi enggak dipercayakan ke orang.
1: Berkaitan rasa, berkaitan tentang produk, apalagi kue-kue kering seperti ini. Menurut Ibu Nurasih ini untuk pelaku-pelaku UMKM yang punya usaha-usaha yang apalagi yang seperti ini ya, kayak egg roll, mungkin kue-kue kering yang mungkin cepat patah-patah gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan Ibu?
2: Ya itu pertama harus hati-hati itu. Mm-hmm. Keduanya kita harus menyimpannya itu kalau untuk biar nggak cepat patah, kita harus punya, kalau misalkan kita mau ngirim ke pos satu itu, kita ada bubble tipnya, bubble crepe-nya itu.
1: Bubble crepe-nya.
2: Kita di bubble crepe, terus baru di frigin itu, baru kita kirim, jadi insya Allah aman.
1: Oh gitu kalau ya. Takutnya kalau misalnya kita nggak tahu, nggak memahami, kadangkala, wah ini jadi mahal nanti. Atau kalau nggak, duh. Nanti kalau pecah semua itu kan bikin rugi juga.
2: Iya, betul.
1: Nah, rugi yang beli juga rugi, yang mungkin yang membuat juga rugi karena nanti kalau dikembalikan lagi.
2: Iya, betul.
1: Gitu ya.
2: Oke.
1: Terus ini Ibu tadi disampaikan bisa beberapa hari misalnya membuat ini, satu hari sampai berapa yang cookiesnya sampai yang, berapa?
2: Oh, kalau cookies itu karena mudah atau bisa 1000.
1: Oh, bisa lebih mudah
2: ya,
1: buatnya.
2: Lebih mudah, lebih kalau kita kan punya open deck gitu tuh. Jadi kita bisa produksi, ngoven, produksi, ngoven bisa.
1: Yeah.
2: Kalau cookies itu enggak ada masalah.
1: Gitu.
2: Kalau yang masalah itu karena kalau ekro itu karena susah. Kita harus satu-satu.
1: Natanya jadi, juga satu-satu.
2: Iya, itu harus sensitif sekali. Natanya harus benar-benar hati-hati.
1: Kalau remuk itu.
2: Iya.
1: Berkaitan tentang rasa, tadi Ibu sampaikan bahwa yang nimbangi mesti saya ini. Berkaitan tentang rasa sebagai pelaku UMKM, untuk menjaga kelangsungan usahanya itu bisa berjalan dengan lancar, kaitan rasa bagaimana Ibu?
2: Saya biasanya bahan-bahan itu saya seleksi benar-benar. Misalkan ini harian mokaf toh, saya akan beli di yang kita percaya. Kan ada produsen mokaf itu yang baru beberapa hari dia sudah enggak berkualitas bagus lah, tidak bukan. Terus saya biasanya akan seleksi toko yang saya beli. Nah, yang biasanya yang langsung sama petaninya itu maupun itu saya beli. Telur juga kita akan mencari karena 75% dan 0% kan telur itu kalau ekrol itu.
1: Ya,
2: kalau hanya tepung hanya kan 100 graman. Jadinya kita telurnya juga kita pilih yang bagus-bagus, benar bagus. Asal untuk kalau enggak bagus nanti cairan juga akan menghasilkan jadi kita keras. Kalau ekrol kan lembutnya itu yang kita.
1: Oke, berarti berkaitan tentang rasa itu perlu dijaga. Rasa itu dari bahan baku sebagai pendukung untuk pembuatan produk kita itu perlu diperhatikan begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ibu Norasih. Terus Ibu, ini penjualan kemana saja ini, Bu?
2: Kita ada reseller yang ambil ke kita.
1: Reseller begitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, ada yang reseller.
1: Itu selain di online juga gitu ya.
2: Online saya
1: enggak pakai online.
2: Enggak pakai online karena ini riskan ataupun.
1: Riskan ya iya, kalau tumpuk-tumpuk pecah
2: iya,
1: gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Kalau untuk cookies enggak ada masalah. Iya. Kemarin
1: jadi mengandalkan reseller begitu ya.
2: Mengandalkan reseller ambil,
1: seperti
2: jadi,
1: itu.
2: Sama toko-toko offline lah biasa
1: gitu.
2: Offline.
1: Untuk bertahan menjadi seorang pelaku UMKM, untuk bertahan bisa dari tahun berapa, Ibu?
2: 2022 pasca COVID itu.
1: COVID ya. COVID. Dari 22 sampai dengan sekarang otomatis sudah beberapa tahun ini untuk bisa bertahan. Apa resepnya, Ibu?
2: Kita itu aja, kita sering mengenalkan produk kita. Misalkan ada pasar, kita ikutin aja arulnya ada, oh ada pasar di sana, kita ikuti. Nggak usah kita berpikir, oh nanti pasar kalau nggak payu gimana gitu. Nggak, nanti kita punya itu sendiri, punya
1: jalan nantinya,
2: jalannya
1: ya.
2: Sendiri ya. Kita kan ada beberapa varian tuh pun.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali ini UMKM Arin Cookies gitu ya, Arin Snack begitu. Terima kasih sekali sudah saling sharing, sudah memotivasi juga, sudah memberikan strategi juga bagaimana apa saja permasalahan yang dilakukan ataupun mungkin permasalahan yang selalu dihadapi oleh pelaku-pelaku UMKM. Terima kasih sekali sharingnya Ibu. Matur nuwun.
2: Ya.
1: Dan seterusnya budaya cekap semanten. Cukup sekian siaran teras UMKM kali ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh pelaku-pelaku UMKM yang saat ini selalu berjuang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Matur nuwun, sugeng siang. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM berikutnya dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Seterus sebut ya koleksi lagu-lagu Campursari hadir untuk Anda. Seperti yang satu ini koleksi lagu dari Nike dengan Panandang. Kemudian juga tadi sebelumnya ada Lencir Kuning ya, untuk kita nikmati bersama di kesempatan siang yang cukup terik kali ini. Seterusnya putu ya, kami sampaikan untuk panjenengan hari ini untuk azan zuhur nanti berkumandang di pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sembari menantikan tanda waktu azan zuhur dan juga bersiap diri, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi. Ayo podo sholat.

Sutresno Budoyo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedersa budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya akan menemani Anda dengan Uyon-Uyon Siang, kali ini bersama dengan Paguyuban Karawitan Sekar Arum Wonolelo. Sedersa budaya, sugeng midangetaken.

Nuwun sedasno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih kalian paguyuban karawitan Sekar Arum saking Pondok Wonolelo Widodo Martani Ngeplak Sleman Ngayogyakarta kanthi pimpinan Ibu Hajah Suyanti pelatih Bapak Pratiwi Wibowo waranggono Ibu Hajah Suyanti Ibu Partini so Ibu Suyati Girung Bapak Sumardi Bapak Sumadi Harjono suhu Bapak Mujiono Seterusnya budaya wansi meniko sampun sumadyo asung panglipur ngarso panjenengan ngaturaken gending-gending cawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta Seterusnya budaya gending pambuku sampun suwuk tumuli katuraken gending ongko setunggal jemliko ketawang mijil ketoprak laras belok pada tenem kalcingaken ladrang sumbangsi terus lancaran glupa-glupa klapi seterusnya budaya semoga sugeng bidang ketakan

Sutisno Butoyo sampun kapiarso ketawang wijil ketoprak laras belok padat nem kalsingaken ladrang sumbangsih terus lancaran kelupa kelapi tumuli paguyuban karawitan Sekar Arum saking Pondok Wonolelo Widodo Martani Ngemplak Sleman badhe ngaturaken gending ingkang pungkasan gending dolanan dalan rusak laras slindru padat songo kasusul bawa Sekar Sinom Grandel katampen ladrang jungkeri kalsingaken lancaran selindang biru. Sutresno Butoyo sumangga sugeng midhangetaken.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI

0: seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
1: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
1: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multi produk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area open space di Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Pro4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah.
3: Iya, makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan. Nah.
2: Siap nanti juga ini ya, bisa disaksikan juga di Radiovisual RRI Net nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya.
3: Iya nih, jadi kalo lucu
2: Mas
3: ya.
2: Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya.
3: Betul.
2: Narasumber kita di hari ini ya, Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Iya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya, Bang Jo. Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro begitu. Jadi, gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya. Dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu Bang Jo.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan?
3: Narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan, ada Romo Mamuk Wijaya. Beliau ini juga budayawan. Romo Mamuk, apa kabar?
4: Assalamualaikum. Baik. Romo. Waalaikumsalam rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih matur sembanum. Tahu enggak artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera
3: untuk kita semua ya. Gitu.
2: Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro4 itu berapa ya?
3: Iya, untuk nomor WA-nya Pro4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333 untuk teleponnya.
2: Siap. Nanti bisa menghubungi Pro4 Jogja atau Pro4 Jakarta ya Bang Po, pendengar Pro4 di 0213504510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk yang berjaringan ya.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Enggak bisa takutnya.
3: Oh, enggak bisa ya.
4: Bisa diulang untuk sinyal susah. Apa itu?
3: Gimana mau?
4: Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau telepon? WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk nomor WA-nya mau.
4: 0895
3: 0144 1066.
4: 014
3: 0144
4: 44
3: 1066.
4: 0166 1066.
3: Oke, mau enggak? Silakan Bang Jo, dilanjut.
2: Siap
3: lagi.
2: Dah, kalau gitu Mas Jordan juga Romo, boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya yang ada di RRI Perompat Jakarta dan juga salam rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor di program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga, muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro? Atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo.
4: Ya.
3: Biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya, sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betaljemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerusnya. Lah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering diadakan mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
3: mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya selamat. Bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang artinya
4: memperingati bulan Suro itu.
3: Oh, oke. Okay. Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya akar, gitu ya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi Suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kira pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi Suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada sang pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari goda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, gak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan tempat lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih, dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah, menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membikinnya. Sebenarnya pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri. Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri raga itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Oke. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya.
4: Ya, film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identiknya tidak serem ya, Mo ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: kalau gitu. Refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Ya enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan
4: ada
3: gitu.
4: Ada film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Seolah-olah itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu. Gitu.
3: Oke. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo, dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu, Mo. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda, bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia itu.
3: Oke, berarti lebih ke hayuk refleksi diri gitu, Mak ya.
4: Iya.
3: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mak. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini, Mo. Banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamu gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti Suro ini, Mo?
4: Ya, begini. Saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke. Okay.
4: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Kok hampir sama?
3: Sama-sama ya. Inspirasinya kali ya. Mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Itu. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
3: masuk
4: yang
3: logika
4: gak, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak
3: boleh
4: banyak
3: tahu,
4: ya.
3: Gitu. Itu siapa yang bikin, Mo?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu, yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh.
3: Oh,
4: sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden, kemana, supaya
3: Belanda,
4: apa orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja itu.
3: Dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh, gitu ya, Mon.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi ya.
4: Benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah, ini dalam nih kayaknya kalau ditelusuri lebih lanjut ya.
4: Nggih.
3: Tapi memang menarik sih, Mo, kalau kita ngomongin anak muda yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan enggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamu juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana, Mo, cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, kadangkala sering juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya.
4: Ya, kan orang Indonesia ada toh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali, Mo, budayanya. Kayak hampir meditasi
4: sama.
3: Kan juga
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, dikubur itu. Banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh, luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih. Nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya terkait dengan Suro ini.
2: Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya, Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan.
3: WhatsApp ya.
2: Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksi ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya,
3: siap.
2: Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Prompat FM Network.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNR dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ya. Ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini Bang Jo. Mm-mm. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih Bang Jo, belum selesai kayaknya.
1: Kita tunggu aja, okay. Tunggu kelar ya.
2: Siap, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh gak sih Bang Jo? Kalau ada yang voice note.
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain begitu.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja.
2: Betul, langsung ke pertanyaan aja.
1: Voice note, iya.
2: Ya, oke, ini sambil kita sudah nunggu. Belum ada Bang Jo.
1: Oh belum, di Jakarta tuh udah ada nih.
2: Boleh gak apa-apa
1: ya, yang di Jakarta ya.
2: Boleh, silakan.
1: Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Kalau tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening.
2: Boleh kalau ada ya, yang sudah kita, masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan.
2: Boleh.
1: Ini ada Mas Orik ya di Jember, yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya.
2: Oke.
1: Monggo silakan.
2: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih. Boleh kita angkat telepon dulu mungkin?
1: Nah, boleh ya.
2: Yang di Jogja ya.
1: Rapel aja sekalian.
2: Ya. Maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
3: Leman, ini Mas siapa ini?
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Halo Mas Jordan, selamat siang.
2: Siang
3: Mas
2: Bang Leman.
3: Jordan Talaksa apa nih, saya baca ini.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca dan fotonya nih. Ini Mas, bentangin ini ya, namanya Bapak siapa?
2: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Nasumnya masih ada, Bapak Nasumnya, Nasumbernya.
2: Ada.
1: Masih ada, Bang.
2: belum pulang, aman Bang.
3: Belum pulang.
2: Belum.
3: Gimana? Ya.
1: Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya. Yeah. Gini, masalah satu surat itu kan. Kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, film Tujana itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman now ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah bajikan dia tahu gitu Pak gitu. Jadi gimana Pak supaya apa makna daripada tanggal satu surat itu Pak gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih Mas.
2: Oke, okay, baik.
3: Mas Jojo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Siap, waalaikumsalam.
1: Terima kasih, Bang Leman.
2: Iya.
3: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke,
2: okay. Boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Okay. Boleh dong.
2: Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti Romo. Takutnya lupa nanti.
4: Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai surau untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman ya.
4: Bapak Leman nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain. Gitu, dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Leman. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah. Iya. Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa gitu. Okay. Loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang.
2: Yeah.
4: Itu kan kalender Saka itu.
2: Sel Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu.
2: Agak meleset berarti.
4: Ya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung, dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya. Dunung.
2: Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Iya, dunungi. Okay. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh.
2: Oke.
4: Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa menjadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oke. Tujuannya itu tadi ya. Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Oh, baik. Okay. Begitu, Bang Jo. Mungkin ada telepon lagi atau WA?
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat.
2: Boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan. Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Pokoknya Yogyakarta ya.
2: Iya.
5: Siapa ya pesan tadi Jojo?
1: Mas Jordan. Jordan.
5: Mas Jordan. Mas Jordan. Sama Romo ya. Pokoknya salam Rahayu.
4: Rahayu.
2: Rahayu.
5: Yang menjelang bagian timur Sudung Sonten. Begitu ya. Jordan. Dengan Cegu Ria tadi.
2: Siap.
5: Soalnya gak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo. Romo, Romo, Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini tertawa dan aduh pokoknya ya happy lah. Nah ini temanya bagus juga nih ya Romo ya. Temanya benar nggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi suran ke generasi muda.
2: Iya betul. Iya.
5: Tadi temanya ya Bang Mas Jordan.
2: Iya leres benar.
5: Mendekatkan tradisi suran ini atau seperti malam satu suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah. Postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi suran ke generasi muda? Tuh. Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Geria.
2: Oke, ya, baik.
1: Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Cegu. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya?
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak kene. Begitu pantunnya.
4: Oke. Terima kasih. Keren-keren.
2: Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke.
1: Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawa.
2: Oke.
1: Iya, kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon
2: di tempat Jogja? Satu voice note boleh dulu ya, Bang Jo ya.
1: Boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya, Romo. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan
4: Palagan
2: dulu.
4: Palagan Jogja.
2: Semoga Jogja ya.
6: Iya. Kan ya mau tanya aja nih, kalau Suro itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Ada mubung beteng, ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang ketahui gitu. Itu gimana cara mensosialisasikannya? Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau lamaran ya, gimana itu masa depan Indonesia itu dalam politik ekonomi? Biasanya kan ada itu, kayak ada yang waskito gitu dalam bulan Suro. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
2: Oke, monggo silakan ya, Romo.
1: Dengan tadi dengan siapa?
2: Mas ini Pak Widodo di Palagan.
1: Yeah. Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan dia ya. Yeah.
2: Silakan Romo.
4: Baik.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Mm-hmm. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu. Dan event juga hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
2: membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris, tombak gitu. Itu kebendaan. Gitu ya. Jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
4: itu,
2: tapi lebih ke pikiran kita tadi dan hati ya.
4: Yeah.
2: Oke, begitu Bang Jo. Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo atau mau Jakarta dulu?
1: Dong, masa enggak boleh?
2: Oke, biar ini nih enggak tabrakan nanti kita jadi. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu, kita angkat dulu.
1: Boleh.
2: Selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya, yeah, rahayu.
7: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kan?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
7: Aku mau nyapa Jakarta dulu, Jojo di Jakarta selamat siang.
1: Iya, siang tadi dah.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan. Ya, Romo juga ada yayasan.
2: Yeah.
7: Untuk di yayasan tersebut apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
7: Okay. Romo, Mas Jordan dan Bang Jo, terima kasih selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke. Okay. Saya jawab nggih.
2: Boleh, silakan, Mo.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke. Okay.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, itu memanjatkan doa itu untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Okay. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Oh, baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Oh, ya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, ya. Siap. Tuh. Gimana Jawa ngoko tahu Bang Jo?
4: Jawa ngoko gampang sekali.
2: Taunya orang.
4: Oh, ya, itu bahasa Jawa ngoko. Ya.
2: Saya pun juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Bisa nanti ada telepon lagi atau
2: boleh
1: WhatsApp Mas Jordan boleh.
2: Kalau kan? Telepon belum ada ini WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, udah nggak apa-apa kan. Ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya, Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini.
2: Oke. Romo. Iya, silakan, Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya kita kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten, misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu, atau semedi cahyo atau semedi suryo itu juga ada kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih, Mo? Mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu? Ada nggak sih, Mo?
1: Takutnya kan sakral gitu.
2: Iya, ya. Takutnya mungkin
1: mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu, Mo.
4: Kalau itu pas ritual, ya jelas jangan dibikin konten. Karena pada waktu penurunan ya. Karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu loh. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti, ya, Pak. Misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Oke. Okay, baik. Siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo. Tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu Moy.
1: Boleh.
2: Ini dari Jogja yang masuk ini. Oke, Suara Budaya Nusantara, selamat siang, assalamualaikum, dengan siapa, di mana?
8: Selamat siang.
2: Iya.
8: Empat Jogja dan Rupat Jakarta.
2: Inje.
9: Selamat siang.
8: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
8: Iya.
2: Silakan.
8: Silakan. Preso dateng Rama Mamo.
2: Nggih.
8: Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten

0: jenis penanggalan yang dipakai. Ada asopon dan abuge. Artinya rebu wage dan asopon gitu loh.
1: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
0: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abuge. Gitu loh.
1: Okay.
0: Abuge pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
1: Iya. Yeah.
0: Setelahnya pakai abuge gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
1: Oke,
0: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
1: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
0: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
1: memprediksi. Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker.
0: Mengeker gitu.
1: Mengeker ya.
0: Itu nek, itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
1: Okay.
0: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
1: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga, orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
0: Harus hidup.
1: Karena ada yang mengatakan gitu, yeah, di Sumatera dia bisa hidup, yeah, sampai Papua dia bisa hidup.
0: Sampai seluruh
1: Suriname sih.
0: Sampai Suriname pun ada
1: masih orang hidup. Jawa, ya. Ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja dia bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan enggak dimakan mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu. Ya,
0: itulah.
1: Enggak ada yang terbuang
0: jadi orang Jawa.
2: Sate-ati ampo gitu.
1: Salah satu favoritnya Bang Jo tuh kayaknya.
2: Iya. Sate kulit.
1: Sate kulit. Oke, dah ini enggak terasa udah hampir 1 jam ini Bang Jo.
2: Udah mau 1 jam.
0: Cepat sekali ya.
1: Iya, cepat sekali.
2: Iya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin.
1: Boleh,
2: Mas Jordan. Iya. Ya.
1: Boleh, silakan Romo Mamuk sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement, Mas?
0: Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita base camp-nya kita di Sambiroto Batok Bolu Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani Kalasan.
1: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang ya.
0: Iya, Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana, bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
1: Gitu. Oh begitu. Okay. Baik.
0: Boleh nanti catat nomornya 0878
1: 0878
0: 391
1: 671 79. Saya ulangi ya, Mo ya. 0878 3916 7179.
0: Okay. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Baik, terima kasih.
2: Atau juga di tadi di Facebooknya ya.
1: Facebooknya
2: Nusantara ya.
1: Baik.
0: Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Baik. Matur sembah nuwun Romo.
2: Terima kasih Romo.
0: Dan terima kasih Pak Jordan
2: untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya amin. Apa namanya, kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya,
1: amin, amin.
2: Dan juga pendengar perempat.

0: dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dan
1: Perompak
0: Suara Budaya Nusantara. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perompak, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRNet ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual RRNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perompak FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terrestrial 92,8 Perompak FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

0: Berita jam 14.
1: Abang Pos, sebanyak 80 peserta perwakilan dari 10 LSM, Ormas, dan Organisasi Kepemudaan di Jakarta Barat mengikuti dialog kebangsaan bertajuk Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya pada Rabu kemarin. Kegiatan yang diadakan suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Barat tersebut menghadirkan narasumber dari Ditjen Polpum Kemendagri Arul Kusuma Wijaya yang menyampaikan materi merajut nasionalisme melalui seni dan budaya. Menurut Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Barat, Tumpal Hasiolan, dialog tersebut bertujuan memberikan pemahaman pentingnya memiliki rasa cinta terhadap seni dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kebinekaan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Polres Rokanilir bersiap menyambut tradisi Bakar Tongkang 2026. Guna memastikan kesiapan agenda tahunan tersebut, Polres Rohlil menggelar rapat koordinasi lintas sektoral. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolres Rokanilir AKBP Isa Imam Syahroni, serta dihadiri unsur TNI Polri. Pemerintah Kabupaten Rokanilir, panitia pelaksana Bakar Tongkang, dan instansi terkait lainnya. Kapolres menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pengamanan, mengingat Bakar Tongkang merupakan event wisata nasional yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngajogarto.
2: Irama budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, jumpa lagi bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, saya akan menemani Anda berkeliling Indonesia sambil mengenalkan budayanya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Mari kita mulai dari Sumatera Utara. Pernahkah Anda mendengar menu makanan ikan naniura? Deke naniura merupakan salah satu kuliner khas tanah Batak. Resep pembuatannya turun-temurun dari para leluhur orang Batak yang tinggal di pesisir Danau Toba. Deke naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api. Ikan atau dalam bahasa Batak disebut ihan merupakan bahan dasar pembuatan deke naniura. Ikan mas segar mentah tanpa dimasak namun tidak amis karena diberi asam atau air buah unte jungga dan bumbu dari rempah-rempah. Kemudian didiamkan beberapa jam, sekitar 3-5 jam, yang kemudian setelah masak, hasil dari proses fermentasi sudah bisa disantap. Selain ikan mas, kita dapat juga memilih ikan nila, ikan mujair, atau beberapa jenis ikan lainnya. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Sumatera Utara berikut ini.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
1: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
4: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
3: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Indonesia memang terkenal akan keberagaman yang dimiliki. Salah satunya adalah tradisi. Berbagai tradisi dimiliki di setiap penjuru wilayah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki tradisi yang khas dan unik. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya, Cika Marsya. Mari kita menuju Tanah Minang. Selain legenda Malin Kundang, Tanah Minang juga dikenal dengan cerita Siti Nurbaya. Kisah Siti Nurbaya ini diabadikan di Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan sepanjang 60 meter yang selesai dibangun pada tahun 2022 ini terinspirasi oleh novel klasik Siti Nurbaya, karya Marah Rusli tentang kasih tak sampai. Jembatan ini selalu ramai pada sore hingga malam hari. Keunikan jembatan ini adalah memiliki akses pejalan kaki dari kiri dan kanan dan formasi lampu yang membentuk atap rumah gadang yang sangat cantik dinikmati di malam hari. Lokasi jembatan ini dekat dengan Pantai Padang dan Pasar Raya. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Padang, Sumatera Barat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RNI Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, Jawa Timur adalah daerah yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi. Berbagai tradisi daerah yang ada di wilayah ini memiliki latar belakang yang beragam dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi suku Tengger. Suku Tengger merupakan masyarakat yang berasal dari dataran tinggi Bromo, Tengger, Semeru. Penduduknya menempati wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Ritual Tugel Kuncung wajib dilaksanakan masyarakat Tengger, khususnya di Dusun Kerajaan, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Upacara ini diselenggarakan sebelum seseorang melakukan khitanan atau nikahan, dan terkadang bersamaan dengan ritual entas-entas. Upacara ini diawali dengan doa bersama di pura setempat. Kemudian, seorang dukun yang memimpin ritual akan memotong rambut para peserta. Masyarakat Tengger percaya ritual ini bisa menjauhkan dari nasib buruk dan menghindari berbagai hambatan dalam kehidupan, serta mendatangkan kemakmuran di masa yang akan datang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
1: Aisyah Raugut Kalifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
6: Oras dongan. Puha kabar, Muna?
7: Puha barakan rakan mendung.
8: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu dari Maluku telah kita nikmati bersama. Maluku merupakan salah satu daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan dan budaya yang sangat kaya. Realitas multikultural Maluku merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Baik Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Tidak terpengaruh oleh budaya asing merupakan bagian penting dari bagaimana cara kita melestarikan budaya bangsa Indonesia. Melestarikan budaya berarti menjaga keaslian, nilai, dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjaga keseimbangan antara pengaruh budaya asing dan melestarikan identitas budaya lokal. Baik Sutresno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Tanah Batak. Selamat mendengarkan.

0: Suara Budaya Jogja. FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Indonesia menjadi salah satu wilayah penting bagi perjalanan burung migran dunia. Sepanjang 2026, tercatat sekitar 220 spesies burung migran dan vagran melintasi maupun singgah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 27 spesies masuk kategori terancam punah. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa di tengah aktivitas manusia yang padat terdapat perjalanan panjang satwa liar yang juga membutuhkan ruang aman untuk bertahan hidup. Dosen Fakultas Biologi UGM Donan Satria Yuda menjelaskan banyak burung migran yang berhenti di wilayah kepulauan Indonesia tidak lepas dari kondisi fisik mereka yang kelelahan setelah menempuh perjalanan ribuan mil. Beralih ke informasi lain. Perumbulok kembali mencatatkan capaian bersejarah dalam pelaksanaan penugasan pemerintah di bidang pengadaan gabah dan beras. Hingga awal Juni 2026, realisasi pengadaan capaian nasional telah mencapai 3,01 juta ton setara beras atau sekitar 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2026. Capaian tersebut turut didukung oleh kinerja Perumbulok Kantor Wilayah Kanwil Yogyakarta yang hingga awal Juni 2026 berhasil merealisasikan pengadaan sebesar 170 ribu ton setara beras atau sekitar 91% dari target pengadaan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 196 ribu ton setara beras. Pemimpin Perumbulok Kanwil Yogyakarta, Dedi Aprialdi, di sela-sela pelaksanaan penyaluran bantuan pangan PBP menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerjasama yang kuat antara Bulog dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program penyerapan gabah dan beras petani. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko lan sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inggih sugeng sonten sutresna budaya. Ngaturi pambagya wilujeng katur dhumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon.
1: Inggih, ya. Selamat sore dalam bahasa Indonesia dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Amin, nggih. Sonten menika ya. Panggihan malih wonten ing atur giaran Suko Sami Suko.
1: Inggih, bersama dengan Jorgil,
0: ya. Jordan Gilang.
1: Kudu gak apa enggak boleh dipedot ya.
0: Kudu nyambung.
1: Jorgil.
0: Nek pedot ora nyambung.
1: Ya, sore hari ini Suko Sami Suko akan siaran dua bahasa ya, Lang.
0: Apa, wae?
1: Jawa lan Indonesia.
0: Oh iya. Betul sekali, tentunya di Kamis Wage, 11 Juni 2026.
1: Kok dengerin nganggo Wage bareng lan Jawa iki?
0: Wingi barpon soalnya.
1: Oh, ngono. Barpon jok Wage.
0: Pon. Bener-bener pon Wage, heeh.
1: Kok koyo ora yakin ngono lho, Jawa.
0: Wingi barpon-ponan ning pasar Godean.
1: Oh, ngono.
0: Nggih. Sesane iki pun teng Kamis Wage, monggo dumateng sutresna budaya mangke saged nyawiji antos sing mangke dumugi tabuh gangsal sonten nggih, Mas Jo.
1: Betul sekali, monggo tiga lagu sudah kita siapkan. Yang pertama ini ABG Tua.
0: Nah, terus ada Cinta Karena Cinta
1: atau Kembang Mawar, monggo lagu yang sudah dicepakkan tinggal dipilih ya.
0: Dipilih di telepon 540333
1: atau WA di 0895 0144 1066.
0: Ya, langsung saja yang ada di telepon, monggo.
1: Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
1: Aduh, Lang.
0: kok aduh.
1: Memang pahitku iki, Lang. Sedino apa seminggu iki?
0: Lah pripun?
2: Mas jamoni penyaru sing kemati.
1: Pokoke nek telepon nomor 1 ki mesti enggak lain enggak bukan Ibu Kita Kartono.
0: Jan mbuh rahasiane napa to niki jane?
2: Jamune
0: napa?
2: Jamu rasa.
1: Oh, pantesan. Ya
2: lagu ini pun apa, Nak?
1: Lu udah dijelasin tadi.
0: Kan tadi udah ditawarkan gitu. Wonten wonten tiga Mbak Uyut, wonten ABG Tua lho.
1: Cinta Karena Cinta.
0: Ugi wonten Kembang Mawar.
1: Angel.
0: Kenapa, Mbak?
2: ABG Tua.
1: Oh, Cinta Karena ABG Tua.
2: Ya karena
1: tua aku ini. Cinta Karena ABG Tua.
2: Kirim-kirim ya, Nak.
0: Mangga Mbak Uyut.
1: Lima mawon.
2: Oh iya. Lima pengen
0: sepuluh lho. Seket
1: nih. Ya seorang hilang.
2: Kulah suka, sami suka.
0: Lagu ini
2: pun ABG Tua. Atur salamipun kagem Bu Yayu. Wah, ini halo Bu Yayu. Kagem Bu Nani Baduri, Bapak Sumar Diono, Bapak Kasiono, Lama Heri Sarjono, Yang Kung Kamsi, Yang Sasminto Muti, Pak Nardi Mursari, Mbak Giman, Pak Depain, Mbak Pipit, Ki R. Joko Bodo, Bu Nani kalau wah sampun nggih. Joko Sadio yang Sas, Mbah Yono, Ki Rukun Werdo, Ki Mas Edo Sumarto, Nak Rian, Mas Ipul, ugi kagem Mbak Pipit, Toro wonten ing Manis Renggo, Bapak Sumar wonten ing Sedayu, Bapak Sumar wonten ing Jalan Gito Gati, Mbak Suro, Dimas Yanto Joyo, Dimas Yanto Mas Damaskes, Pak Damaskes, ugi Nak Lagianti, Mbak Tarni, Dik Supriyati, Pak Pur Kenting Rejo, Indra, Mbak Yeni, Mas Bambang Sutano, Pak Pudi Graito, Mbak Noyo, Mbak Haji, Mbak Dio, Bopo Satyo, Mbak Bopo Supoyo, Bopo Suwardi Nengahan, Bu Yayu Jalan Parit, Mbak Jengkrili, Bu Idyanise, Bu Bopo Mul, Sumar Diono Sampun, Bopo Mul Diono, Mas Teneng, Brosot,
0: oke, siap.
2: Untung Raharjo wonten Kulon Progo, Bapak Jumangin wonten Kulon Progo ugi, Mas Adi Poncosari, Mas Adi Kepen, lan Prayogi kagem sedaya kemawon ing pungkasan kagem Rama Yuwono Mato Diado kalian Rama KSP Prodiadi Kusumo.
0: Nggih, ngaten Mbak Uyut. Nggih.
2: Makasih Nak Jo.
0: Nggih.
2: Pepetana ta nek ora oleh mlebu.
0: Wis dipepeti kaya ngapa tetep angel nek niki, Mbak.
2: Pokoke
0: niku lho, Jan. Sami-sami nggih, matur nuwun. Kita lanjut nggih, monggo sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka, Mas Gilang, Mas Jordan.
1: Inje, enten keperluan apa, Pak?
3: Pengen duit.
1: Oh, kleru nomor nek ngene apa jane gitu.
0: Iki dak golek kabeh jene.
1: Heeh, kene iki yo golek.
0: Mangga-mangga Pak Bambang niki.
3: Lagune Cinta Sama Cinta.
0: Cinta Karena Cinta nggih Pak Bambang Sutarno.
3: Salam nggih.
0: Monggo kagem sinten.
3: Kagem Bu Wisya matur nuwun. Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun. Ku agi anti wis utami wis Rigo Nagung, Yusiro, Bimugo, Utami, Ibu Nani Bayuri, yang Sat, Wian Ngatik, Sianengse, Mas Ipo, Pak Biman, Sebungan, Pak Damaskas, Mas Rian, Mas Kasih Ponosari, Mas Yudi Kweni, Pak Purkenteng Rejo, Ki Kumbokano, Ki Joko Budo, Pak Tumar, Pak Tumar, Pak Palmin, terus Ki Sinten ya?
0: Sinten malih.
3: Dio Pak Mudiono.
0: Nggih.
3: Jaga sekarang kita mau Maros Yarjo.
0: Ngaten.
3: Kromo Ngadiono lan kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon.
1: Kile salam-salam tekan 40 patang iki.
0: Nggih. Ngitungi tadi.
1: Oh, 40 patang iki.
3: Lah
0: nek sing ngene
3: iki kula jantan ya, Mas.
0: Oh,
3: lah
1: ngaten. Balas dendam wingi ra mlebu soal e.
0: Nggih.
3: Matur nuwun
0: Pak Bambang Sutarno.
1: Masuk lagi sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka. Gustur dan Mas Gilang Sutoyo sami sehat.
0: Bang, tunipun sehat.
4: Terus
1: siapa ini?
0: Wah, enggak ki. Ye, ki caka.
4: Nek saiki kulo tak kirim 45
0: sel. Kak terus di punjuli siji.
1: Lagunya yang mana dulu?
0: Ah, milih dulu ABG Tua, Cinta Karena Cinta napa Kembang Mawar.
4: Nah, lah Cinta Karena Cinta.
1: Nah, nek iki ra iso diayeli lah.
0: Oh, tetep ini iki.
1: Ra iso dienggokke, ra iso diayeli nek.
0: Nggih ta.
1: Tegak lurus.
0: Cinta Karena Cinta.
1: Cinta Karena ABG Tua ya.
0: Mo. Ya tetep golek sing ngono.
4: Ya
1: iya. Yo rasa frontal ngono. Kowe iki frontal banget iki. Buka wadi iki.
4: Ilange. Mulai main ngendal
1: sing buri. Ya,
0: nggih. Mangga.
1: Sing buri kon ngenteni lho.
4: Yo, Rama Nanto Indra, Basura Mulya. Kale Pak Tirimbang nyawi di Rama Sutarjo. Ditung Mas Gus, Mas Gus ditung. Ora papat lima tenan.
0: Tapi tinggi.
4: Dos bae sekalian, Rama Haji Ngadiono sekalian.
0: Kulo.
4: Apa sumpah kok sumpah. Hampir 6 kok. Master Sardio, Mas Bambang kalau wau, Mas Bambang Utano nggih, Abang Tento, Mbok Nyari Iru pun Werdo, Pak Tipaine. Pak Ti Kumbokarno wong nyari iki Mas Wawandaga, Mas Kang Gilang, Kok Gilang-Gilang.
0: Nggih.
4: Okay. Mbak Noyo, Mbak Yono. Iki Mbak Noyo yang ngitung iki wong kono ya dendam men.
0: Wah. Ada dendam-dendaman ta nggih.
4: Wis.
0: Cukup.
4: Wonten. Wis. Bapak Yanto
0: kakean.
4: Mas Uci Kraito, Rage Rolah to Mas. Ya, Santo Murti, Bu Andri, Bu Mami Sartika.
0: Wis, kali likur kali.
4: Kalen Mas Kuge. Mas Marai Kisro ora. Ibu Anjas Moro, Ibu Janji. Pak Dianti, Ibu Sri Utami, kurang papat.
0: Oh, iya.
4: Ibu Nugro, Ibu Salima, Ibu Sri Bonagung, Ibu Mudo, Ibu Tarni, wonten Ibu Mega,
0: Ibu
4: 45 aku
1: dan wah, itu 40 patang ya.
4: Baju ini, oh, ing kampung kata Mbak Pipit, Mbak Yeni, kali Bopo, Wadidi Salon.
0: Oh, nggih.
4: Pun pas to.
0: Pun.
4: Paling pungkasan Bu Yanu asih iki.
0: Oh ya.
1: Walah.
4: Mbak Mulyani Mas Mano. Matur.
1: Matur.
4: Gilang Gus Durjan.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun.
1: Waduh. Kemis ki jatah nggarapi pendengar
0: iki. Jatah niki je Bapak Man.
1: Sugeng santen syuka sami syuka. Halo.
3: Halo. Sugeng santen.
1: Oh,
3: sami syuka.
0: Monggo.
1: Monggo.
3: Syuka Mas Yudan syuka. Mas Gilang syuka sedaya sami syuka. Iya,
0: sedaya sami syuka.
1: Monggo Bapak Sumar milih lagu sik pundi?
3: Joko Bodowan apa Mas?
1: Cinta,
0: cinta karena cinta.
1: Cinta.
3: Nggih niku mawon.
0: Oh iya nggih.
1: Mboten cinta karena BG tua nggih.
3: Mboten.
0: Tas pundi?
3: Lah nginten
1: nginten. Pun pun mboten sah diteruske, monggo. Ndak stres malan.
0: Nggih.
3: Yang Kasmita Murti di Rukun Werda.
0: Nggih.
3: Mbak Buya Juru Gentong, Romo Ngadiono, Romo Sukabjo, Romo Bapak Tujuh Subagio sekalian Ibu.
0: Ngeten.
3: Lajeng Pak Sadio, Mbak Glendi, Lek Bono, Satu, Pak R. Sigit, Romo Mujiono Brosot, Pak Tupar, Bahman Temon, Bahman Pengasih, Lajeng Semamat Mas Ipul, Bu Yayu, Are kalian Bu Yayu Kweni, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, monggo minggah Bu.
0: Monggo monggo.
3: Yo monggo. Mami Satika, Mas Rian, Pak Rimbang, Bu Anjasmoro, Bapak Sarjio, Mbak Yeni, Mbak Andin. Pun Bu, oh Bapak Sarjio sampun nggih.
1: Pun pun
3: panasipun benjang malih.
0: Ngeten.
3: Oh Bapak Bambang Citarno niki wau kalian Pak Depa ini.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun.
1: Ya tadi Pak Tarno lagunya apa, Lang?
0: Pak Tarno tadi Cinta Karena Cinta.
1: Oh gitu, ya wis.
0: Kita lanjut lagi monggo, Sugeng. Waduh. Gentenan iki. Nek ro kula ora gelem iki.
1: Dajal aku ya.
0: Ya, ya. Coba dicoba.
1: Sugeng santen suka sami suka.
3: Ya,
1: mesti nyaut iki.
0: Ya.
1: Nggih, sintane mlebu. Loh, kok ketawa terus
0: enggak apa-apa, Bu? Halo, ya.
5: Iya, sugeng santen.
1: Nggih. Monggo Bu Yayu.
5: Lagune napa niki?
1: ABG tua,
0: Cinta Karena Cinta,
1: Kembang Mawar tua.
5: Cinta karena apa ya?
1: Cinta karena ABG tua.
5: Cinta karena cinta itu.
0: Oh iya, ya. Cinta karena cinta.
5: Aku tak kirim ya.
0: Monggo.
1: Satu aja khusus.
5: Katemben Pak Mardion, Pak Sumardiono nggih. Bunda Tijo, Mbah Noyo, Bopo Wening, Bu Agianti, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Peter, Pak Sumardiono, Romo Tijo kalian Ibu, Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Weredo, Ki Sopo mana ya?
0: Cinta.
5: Ki Joko Pinter, Mbak Titut, Bu Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Ana, Mbak Endin, Mbak Ana, Mbak Endin, Mbak Yeni, terus apa lagi ya? Mas Ipul, Pak Rimbang, Mbak Imudo, Mbak Yusirup, terus Lek Gono, Lek Glendi, Lek Yanto, Dian India, kalian Lek Yanto, Yu Legi, terus apa meneh ya?
0: Cinten.
5: Mami Satika, Mami Anjasmoro. Kagem sedaya kemawon nggih.
0: Sedaya mawon.
1: Pun buyer.
5: Mas. Kir.
0: Nggih.
5: Terkil.
1: Ih, jorkil.
0: Nggih.
5: Terkil. Iya nek Mas Gilang niku nganu awor penyiar sing siji iku ambiar dadi.
1: Kleru aku mergo dipasangke Gilang dadi ambiar iki.
0: Diwolak-walik ta. Sing
5: siji wis.
1: Aku ki kalem jane iki.
5: Ambiar.
1: Aku ki kalem jane iki.
0: Kalem, kalem.
5: Nggih ngaten mawon.
0: Sugeng santen matur nuwun Bu Ayu nggih. Nanti kita lanjutkan lagi yang di telepon.
1: Kita langsung baca WA ada Bu Widyaningsih sugeng santen suka sami suka pesan dihapus pesan ini dihapus pesan ini dihapus
0: sing ora dihapus wae sing diwaca niku
1: sing dihapus ki salamnya kantor Eyang Sasmito Murti, Agung Uci Triwidodo, Romo Narto Endro, Budi Dwijo, Bu Wagianti, Bu Nenek Bajuri, Pak Wawan Haka, Pak Bebe, Pak Bebe, Pak Bambang, Bambang Sutarno, Pak Mujiono, Pak Sayapul, Ki Rukun Werda, Ki Resi Seto, Ki Bandung, Bondowoso, Ki Gubokarno, Mbak Titun, Mbak Pipin, Mbak Yeni, Mbak Bet, Bekti, Pragini pun kagem sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon matur nuwun.
1: Lanjut lagi Pak Sukiran, Suko Sami Suko, penggemar Suko Sami Suko, Ten Simo Ponjong, Gunung Kidul, Badai Kintun lagu, kagem Pak Haji Sampan, Pak Haji Aminto, Pak Budi, Pak Murono, Pak Sarto, Juragan Mentok, Pak Isbulo, Pak Kidir Iswanto ing Sumber Giri, Bu Sri Juragan Sayur ing Kalangan, Bu Eni Juragan Sayur ing Kerjo, ing Kerjo, Bu Tarmi ing Jembangan Baru, Bu Suremiyati ing Karangijo Kulon, Pak Kaseman, Pak Supa, Pak Sukar ing Payak, Pak Tasem ing Simo, lagripun derek kagem pinyarnya mawon. Nanti le ngomong kleru-kleru. Nah,
0: matur nuwun Pak Sukiran. Selanjutnya niki wonten Mbak Anggun menika.
1: Nggih.
0: Monggo.
6: Assalamualaikum Kak Gilang.
0: Waalaikumsalam.
6: Bangun absen suka sami suka.
0: Monggo.
6: Lagunya dari aja ya nanti ya.
0: Oh iya. Yeah.
6: Salam dikit dulu buat Pak Bambang Sutarno, Mbak Klendi, Pak Tupar, ada Pak Sawi ya, ada Aki Kumbokarno ya, Mas Mamada, Pak Damaskas, Bunda Yayu semuanya, Bunda Sri semuanya, ada Bunda Dwija, Bunda Yanuarsi, Bunda Supriyati, dan semuanya. Jadi ya salam sehat selalu buat Kak Siar Gilang, matugas sehat selalu ya. Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Anggun. Satu lagi.
1: Siapa?
0: Pak Sudarmono menika nggih, suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
1: Oh iya.
0: Pak Darmono saking Panembahan menika nggih badhe nderek ngregengaken suka sami suka, lagunipun nderek kirim dumateng ingkang sami mirengaken suka sami suka. Matur nuwun Mas Gilang lan ugi Mas Jordan Talaksono
1: lho. Waduh. Iki ora ngebancai ya.
0: Heeh, nggih. Matur nuwun Mas Darmono. Dan juga lagu yang dipilih.
1: Lagu yang pertama Cinta Karena Cinta, dilanjutkan Cinta Karena ABG Tua.
0: ABG Tua menika nggih Sutresna Budaya. Sumangga.

0: botol plastik ini buangnya ke sampah organik atau anorganik ya?
1: Ah, sembarang aja deh.
2: Mbak, buangnya jangan sembarangan dong. Itu kan udah ada tulisannya. Sampah plastik itu termasuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang.
3: Lindungi bumi kita. Buang sampah sesuai jenisnya.

0: Inje Sutra Suno Budaya Tasih Wonten Ing Atur Giaran Suko Sami Suko.
1: Bersama dengan Jordan dan juga Gilang Sutra Suno Budaya sampai nanti jam 5 sore.
0: Betul sekali, dan juga tadi sudah ada Cinta Karena Cinta.
1: Nah,
0: di ABG Tua.
1: Sekarang kita kasih lagu lagi, monggo dipilih. Ada 3, yang pertama Kisah Pramuria.
0: Ada juga Memori Berkasih.
1: Sekali Seumur Hidup.
0: Nah,
1: pilih
0: monggo
1: yang mana?
0: Saya pun pilih Sutra Suno Budaya pun bika malih ya Mas Jordan.
1: Monggo.
0: Wonten Gang Sal Sekawan 0333.
1: Halo.
0: Monggo.
1: Oh, belum.
0: Belum.
1: Tapi terus muni.
0: Ah, pun mikir monggo monggo. Ya.
1: Halo Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
2: Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
1: Nggih, menika kale simbahe sinten? Loh, kok gumujeng. Sik iki sik normal sapa ya?
0: Aku, Mbak.
2: Kabeh normal.
1: Sik, iki tak tes sik, normal apa ora?
0: Pripun
1: nek tes? Wong ngedok sumur sing diunggahke pertama apane? Oh, katoke pinter tenan. Pinter.
0: Luar biasa.
1: Berarti sing ra normal.
2: Sami, sehat majur jare Mas Emi.
1: Nggih, Mas Emi.
0: Aduh. Mas Emi pun mau.
1: Aduh. Wis, berarti
2: jan kale.
0: Sinten?
1: Wah. Wes ora tak bantu pokoke wes. Eling-eling.
0: Aduh.
1: Sapa Gilang?
2: Mas Tarmes sama Sami.
1: Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Niki Mas Gilang kok.
0: Ya nggih.
1: Gilang keprip. Ayo Master.
2: Master geng.
1: Lagune sik endi Master?
2: Nomor tenggal mawon Mas Gilang.
1: Oke, Master Sarjio milih kisah. Kisah hidupnya
0: ya. Pramuria. Buat
2: derek genter ya Mas.
0: Ya.
2: Niki tunggal kagem Ibu Wasyanti, Mas Mamat, Ibu Januwate, Kirukon Wedjo, Pak Sasyo Jatimulyo, Ibu Tarmi Semangan Baru, Ibu Marta Saronto, Pak Tujo Subagyo, mungkin bisa kasihan.
0: Amin.
2: Kali Mbah Noyo, kali Pak Yono, Pak Sumar Diono, Gito Gati, Pak Sumar Sedayu, Bapak Diono, Ibu Tujo, Yusri Penagung, Yumudo, Yusri Utami, Pak Yanto, Pak Diono, Pak Toro Manis Sonjo, Ale Pak Surot Rise, Ibu Yayu Paris, Pak Sukardi, wonten ing Ariki Ubi,
0: ngaten.
2: Pak Jamin Ngajaran, Ibu Wagianti, Mbah Dono, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Le Bapak Tirto Moyudan, Ki Kumbo Karno, Pak Paimin, Ibu Pipit, Ibu Titut,
0: Ngeten.
2: Pak Nadimur Sari, Mbah Glendi, Pak Joko Budu, Adi Pontasari, Pak Cepoyo Kadilayar, Ibu Sriwi Monjali, Kali Bapak Tupar, buat ngetikan Mas Rian Ahe. Ngeten Mas, terakhir pun lo tenggo Mas.
1: Gilang,
0: Gilang.
1: Alah.
0: Nggih. Gilang.
2: Kemawon Mas. Lakipun kula tenggo Sugeng Santen.
0: Nggih. Matur nuwun Sugeng Santen. Lanjut lagi monggo Sugeng Santen suka sami suka.
3: Santen suka sami suka. Suka.
0: Nggih.
3: Suka. Gilang suka.
0: Nggih.
3: Sedaya sami suka.
1: Ah, sip. Iki nek misale lali meneh jeneng penyiar dipateni telepone ya. Njok diputuh.
0: Terus dipedhot.
1: Dipedhot telepone wisan.
3: Mas Ren.
1: Heh.
3: Nek iki master tenan iki semes wau.
1: Oh, tadi siapa ya?
3: Enggak tahu.
0: Pak Sagion apa nggih kalau mau nggih? Niki Pak Sarjion,
1: wonten Pak Sarjion.
0: Jati Mulya.
1: Wau Pak Sagion.
3: Nggih.
0: Iya.
1: Sing penting sanes master mendem nggih.
0: Ampun
1: gitu. Nek kan judul lagu.
0: Ya.
3: Lagune
0: ada Kisah Pramuria.
1: Nah, Memori Berkasih.
0: Lan niki wonten Sekali Seumur Hidup.
1: Milih sek pundi Pak Sagion?
3: Sekali Seumur Hidup.
1: Sekali seumur hidup. Hidup.
0: Ya.
3: Salam nggih.
0: Monggo.
3: Kembudu ijo.
0: Nggih.
3: Ana ijo wae ganti wis kuyati. Bulan Wase.
0: Nggih.
3: Bulan Paris, Bulan Kweni. Wonten anu Mbak, Bu Siponago, Bu Utami, Bu Sepasmi, wonten Pak Nadimo Sari, Romo Jurnal Pasar Sierjo, wonten Ki Joko Budo, Mbak Yono, dan Pak ini kan
0: Sinten?
3: Joko Budo.
0: Nggih.
3: Wonten Mas Ipul, Mas Omat, Mas Uti, Mbak Riputuri, Mbak Mantemon, Pak Tumidi,
0: wonten
3: Pak Sumar, Pak Tupar,
0: wonten
3: Bapak Sutarno, wonten Romo Nata Indro, wonten Niko,
0: wonten
3: Kunani Bajuri, wonten Mami Sartika, wonten
0: kon rindu
3: Mas.
0: Hah?
3: Dengan apa ini niku?
0: Menapa?
3: Di kelas bunuh kon niku.
1: Apa Pak? Kok enggak jelas ya?
3: Wonten lagu bareng.
1: Lagu bareng.
0: Mboten wonten menika. Ah, pun.
3: Menika wonten Mas.
0: Nggih. Salam-salamipun, nggih.
3: Wonten Thomas Yadiono.
0: Nggih.
3: Wonten Mas Toro.
0: Ngeten.
3: Mas Toro main kamera Mas Senggo nggih.
0: Nggih.
3: Pak Pipi.
0: Ngeten nggih.
3: Bu Tarmi.
0: Nggih.
3: Kak Siti. Wonten Pak Supoyo.
0: Nggih.
3: Wonten Pak Damaskes. Wonten niko Pak Dipaimin nggih.
0: Iya.
3: Wonten Pak Sagio. Saya ini pun sudah mau nih Mas nggih.
0: Ngeten nggih.
3: Kak Mas Gilang. Kakem Mas Dodan.
0: Iya.
3: Karya matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sarjio.
1: Mangga sugeng santen suka sami suka.
4: Awi lujeng santen. Ah. Suka sami suka. Kula suka. Dimas Dodan suka. Dimas Gilang suka. Sedaya suka. Mangga mangga sami suka suka.
0: Hei.
1: Cekrukuk.
4: Ikut.
1: Tanggamu lang.
0: Heeh. Kulanku.
1: Hai.
0: Monggo-monggo Mas Rian.
4: Terima kasih Bu Dimas Gilang kanan Mas Dodan sedoyo sedoyo niki.
1: Nggih, waras Mas.
0: Sehat. Mas Rian ugi sehat ta nggih?
1: Mas Rian waras nggih?
4: Nggih, pangestune Dimas sedoyo. Pas coklat sehat dayanipun.
1: Nah, monggo lagunya yang mana?
4: Kisah-kisah
0: Pramunika
4: guys.
0: Pramunika.
1: Pramunika.
4: Kisah Pramunia gitu. Oh,
0: Pramuria. Ya. Ya.
4: Malam-malam itu ya.
0: Iya.
1: Siap.
4: Sekaten ben Bapak Sarjio Jati Mulya.
0: Nggih.
4: Nggih. Sehat-sehat kesehatan sulatna tot gagah.
1: Aduh.
4: Heeh. Kami pinangke dereng.
1: Dereng.
4: Dereng.
1: Heeh.
4: Walah. Ya, saking minggir rumian tentang Mami Sartika sugeng sonten
0: buat
4: ari-ari Mami. Yumu dah berajan minggir tentang Pak Yanto kalian Pak Jono tenggrogol. Margo jadi Segan Sleman sugeng sonten Pak Yanto Sandi Abang kalian Ibu.
0: Tentang
4: Romo Yono Marto Diarjo.
0: Bukan
4: Agung Kesuri Utami.
0: Tentang
4: Budi Duwito Tante Wakyanti. Tentang Bu Yanu Tirukun Werda.
0: Tentang
4: Mbak Suro, Mbak Bopo Sagio, Mbak Ibu Legono, Pak
0: Dipan,
4: Pak Bambang Sujarno, Bopo Sumar, Kang Ipul, Pak Rimbang, oke banget kepiye iki.
1: Waduh, wis 40 patang dereng.
4: 46 nggih, Prayu Ginipun.
0: Kagem.
4: Oke mawon sik dereng kok senggol nyun-nyun pangapunten.
0: Nggih.
1: Mboten napa-napa.
4: Kalian Dimas, Jorja.
0: Nggih.
4: Doyong ganteng-ganteng.
0: Aduh, aduh, aduh.
4: Jee,
0: masa
4: diparing kesehatan saya ni pun makan mali pondon.
0: Jee,
4: tuan saya bu Sami ngapa fatah?
0: Iya, matur nuwun Mas Rian.
4: Sami, matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian, matur nuwun.
1: Lanjut lagi lang, halo sugeng santen, sugo sami sugo.
5: Sugeng santen,
1: wes lang. Sing liyane wae lang.
5: Ora napa sing gedhe dhewe.
1: Apa, Bang? Kon progo. Wong ngedok sumur sik juga ke pertama apa nih?
5: Ketokmu kuwi.
1: Ketokmu kuwi. Loh, nek tenan kuwi yeah. Bener kuwi.
0: Iya, le jawab le kaya rada emosi.
1: Guyon tapi maton.
0: Ah, niku.
1: Masalahe urung ngedok wis diunggahke sikek to.
5: Tapi salah kaprah nasi boleh jadi semua rasa keduk.
1: Ah, ya mbak ya. Kini cerdas.
0: Eh, semangka mbak Noyo.
5: Lagunya sih nomor siji gue.
1: Oke, kisah
0: Pramuria.
1: Kisah mbak Noyo, perjadi.
5: Kata Ben mas. Siapa?
1: Sinter Mele.
5: Pak Sawio, Pak Sargio. Pak Sagio, terus Mbah Suro. Pak Tupar. Terus ada Roma Singasino, Roma Tujo, Roma Yuwono, Mami Sarika. Dan yang Sasmita Muti kali Sinten Malih nggih.
0: Sinten Malih nggih.
1: Mesti nek tekan kono
0: arepe tekan kono kae mesti. Sinten Malih nggih, Pak.
1: Iki arep dielengke apa ora? Dielengke. Nggih, niku sing duwe pusaka apa?
0: Napa?
1: Kuku kae.
5: Yo sing Mbah Kumbakarna.
0: Ah, niku.
5: Ada Mbak Yono, Pak Toro, Gunani Bajuri, Bu Sarmi, Mbak Pipis, Mbak Tito, Dirukun Berdo, Pak Yanto, Karo Yulegi, Sirup, Baru Mbak Ana, ya, Pak Yanto, Sayegan, Banan Bu Yanwasi, Bu Wagianti, Bu Supriyanti, Bu Sakinem, Bu Swijo, Yang Parno, dari Pak Wene, Mbak Anggun, gelem lebih lah masa gimana?
1: Gelem lah.
5: Iya lah, kue kan jatuh orang-orang sana lebih.
1: Jo aku sih yang disasar gitu wisan.
5: Tidak guys, jadi ini rawan ini.
1: Tidak, tak eling-eling aku mau gombat batan gitu lagi.
5: Terus Mbak Anggun, terus Mbak Yeni, si Gandung Bondowoso, Pak Sunardi, Mursali, Pak Sudarda Silan, karo Pak Tumidi. Pasing wonten Pak Supoyo, Pak Rimbang karo Mas Yudi. Karo sapa wae om panu iki sapa? Ki Piro Gendeng.
1: Nggih.
5: Ono iki wono.
1: Siap.
5: Ono wae yo.
0: Nyatu ya, Mbah.
5: Kulo Jawa.
1: Rasane legi.
0: Ya, rajan wis tuwa.
5: Tetap semangat.
0: Merdeka, matur nuwun, Mbah Noyo.
1: Sak lajengipun monggo.
0: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Dan juga
6: sami suka.
1: Oh, ini dede anak tawon nih.
6: Noyo kok ngelalen. Jadi sih banjir.
0: Sinten malih gih, nih gimana pak?
1: Mboten kelalen.
0: Gih,
1: sengaja dilalek nih. Gitu.
0: Beda nih ini.
1: Boy tak obong-obong nih. Tak adu-adu. Boy lagi
6: nih kalau derek mawon.
1: Derek sinten.
6: Ah, derek penyiar
1: itu mau pengen. Mesti cepat kan, kon derek penyiar ya mana lagi?
0: Kagem sinten.
6: Mbah Tabi,
0: Mbah
6: Anak, Mbah Tuwit taro kaya, tujuh kaya, tak kumpul kenapa,
0: dua
6: dari penyembuh, kita kita muak-muak,
0: lalu
6: itu mbak, uji, terus balik, Pak Pujono, Pak Mat, Pak Kul, Pak Mamat, taro bah, tuwo, Aul sampai mampu, ini mau
0: nyata.
6: Bubah, noyo kaya, anu, cinten niku.
0: Cinten.
6: Yono.
0: Aji.
1: Yes, ya.
6: Pak Macri Pak, mendung.
0: Ji.
6: Wah, kok rasik gue, rasik gue lagi. Eh, pokoknya kakak bisa dikuyo monitor
0: HWR. Siap, bon.
6: Tinggol,
0: bon.
6: Kripek, kalau kekel.
0: Hah? Sidik ning.
1: Sik. Ketoke ora kok ngono. Ketoke kelaru iki. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
1: Alhamdulillah, Mbah Metik, Mbah Metik
0: ya. Mbah Metik.
1: Hooh. Ora usah dicetakke mbo. Golek dhewe lah.
0: Nggih, engkang lumantar telepon mangke pola jengaken malih Jobi, engkang sampun rawuh lumantar WhatsApp menika.
1: Lanjut ada Mbah Jio suka sami suka sugeng sonten Mas Jordan dari absen ugi atur salam kagem Budijo Karang Mojo Pak Tirta Bu Wagianti Kegumbo Karno ugi sedaya mawon pandemen suka sami suka salam sehat. Lanjut lagi. Lanjut.
0: Jih monggo.
1: Suka sami suka sugeng sonten Mas Jordan Talak Sara lan Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Ganti meneh.
0: Ganti meneh.
1: Salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rekordo Budwijo, Bu Sartika Bu Sripun Agung, Bu Wagianti Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanuase Mbak Noyo Kirseseto Sedoyo Masianto Ki Kumbo Karno Yang Sasmito Mas Rian Payak Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngadiono Romo Tujo Subagio Romo Narto Indro Mas Ipul Wates Pak Mamat Pak Mujiono Pak Sarjio Pak Wan Haka Pak Bambang Surtana Pak Supoyo Kadilayar Mbah Tulus Tanjung Pinang Mbah Tulus Mbah Mus Tanjung Pinang Pak Sumar.
0: Gitu. Selanjutnya ada Pak Kasiono meniko ngintun voice note. Monggo monggo.
7: Suko sami suko sugeng sonten Mas Jordil.
0: Nggih,
7: Mas Jordil. Kasiono mbulang Tlaga Ati.
0: Monggo.
7: Katur Ibu Sri Utami wonten ing Sewon sak wetan kampus ISI Bantul. Ibu Tutin Jogo Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Juwijo Karangmojo, Ibu Anjasmoro minggir, Mami Satika minggir. Ki Rukun Werto Teh Romo Mariono Mejing Wetan, Ki Reje Seto Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Galur Kulon Progo, Sokatur Sedoyo Poro Susuno Budoyo, suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Jordan so Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Matur nuwun Pak Kasiono. Salajengipun wonten Pak Supoyo menika. Monggo monggo Pak Supoyo.
8: Suka sami suka kula suka Mas Gilang kalian Mas Jordan suka nggih. Kesarasan wonten panjenengan sedaya.
0: Amin.
8: Kula wingi guys wonten ing Bayen dalemipun Pak Haji Ngadiono
0: menika.
8: Niki kula dugi kali kotes nih Mas. Salamipun kagem Pak Toro, Pak Untung, Pak Nardi Mursari, Pak Imbang Ki Rukun Redo, Ki Waman Haka, Ki Resi Seto, Ki Tumedi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Yasagio, Pak Mbah Suro yang buas, Romo Yu, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati,
0: Sinten Malih,
8: Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Sriwi, Bu Nugroho, Bu Anggun, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Pak No, Pak Pardi, Mas Giarto, lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon.
8: Mirengaken matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Supoyo. Sunggal malih menika Ibu Karsipi Jomblangan lagune nderek mawon.
1: Siap.
0: Kagem Bu Samin Jomblangan, Ibu Tini Wono Catur, Bu Dwijo, Ibu Tarmi, Pak Rimbang, Pak Sarjio Romo Ajinga Diono, Kiki Resito, Bu Yayuk Kweni ugi kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Oke, kala gitu kita ke lagu ya, Lang.
0: Lagu rumien yang lagunya dipilih ada mana Mas Jo?
1: Kisah Pramuria.
0: Nggih.
1: Bukan kisah Mbak Noyo ya.
0: Pramuria
1: menika. Sama sekali seumur hidup.
0: Sekali seumur hidup. Subangga Sutresno Budaya tetep nyawiji wonten ing giaran. Suka sami suka.

0: jajan. Yuk, Joki Jen, jalannya rame banget. Belanjanku oke. Pokoknya komplit tur pepak. Pesono Blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoknya ini kabeh, wis tak tuku kabeh. Niku-niku pak, kiri-kiri-kiri-kiri. Pon, meriki-niki, ngarep niku-niku. Nggih, benti ewangi. Buju kula pak, ini ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, bu, kok akeh mentok? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.
3: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini

Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Intaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pembangunan tol Jogja Solo seksi 2 paket 2.2 ruas Trihanggo Junction Sleman kini memasuki tahap pengerjaan struktur atas. Tahap pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian struktur penyangga dan pemasangan berbagai elemen konstruksi yang akan membentuk badan jalan tol. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja Solo Seksi 2 Paket 2.2 Agung Murhayanto mengatakan, seluruh pekerjaan pondasi telah selesai dikerjakan, baik di area dalam maupun luar Ring Road Utara. Saat ini kontraktor masih menyelesaikan pembangunan 4 pelicap yang akan dicor menuju kolom penyangga. Selain itu, pemasangan girder atau balok beton penyangga juga terus dilakukan, terutama pada jalur utama yang melintas di atas Ring Road Utara. Beralih ke informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sleman menyiapkan skema bantuan bagi keluarga Agus Yani, warga Kasuruan Margomulyo Sayegan yang rumahnya mengalami kebakaran berulang. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro mengatakan, penanganan aspek sosial korban akan dilakukan bersama Dinas Sosial. BPBD telah menjalin koordinasi untuk membantu kebutuhan korban di lapangan. Selain itu, BPBD juga menyiapkan anggaran guna membantu meringankan dampak bencana yang dialami seluruh korban. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inje Sutresno Budaya tasih wonten ngatur giaran suka sami suka.
1: Masih bersama dengan Jordan dan Gilang, matur nuwun yang baru bergabung pada menit 14 lepas dari jam 4 sore.
0: Inje Sutresno Budaya, kalau wis sampun katuraken wonten sekali seumur hidup lan ugi
1: sakit gigi. Sekali seumur hidup.
0: Sing niki kan sekali seumur hidup.
1: Oh, dia pikir sing anyar saiki.
0: Sing anyar engko ana 3 lagi.
1: Nah, lagu yang pertama Tajamnya Karang.
0: Nggih, ugi wonten Sakit Gigi.
1: Kalih Pandangan Pertama.
0: Monggo Sutresno Budaya saged pun pilih malih nggih wonten gangsal sekawan 0333 lan ugi WhatsApp monggo 089 gangsal 01 sekawan sekawan 066
1: nggih. Sugeng santan, suka sami suka.
2: Sugeng santan. Suka sami suka.
1: Wes, iki tutup ketemu tumbuh iki. Wes, tenan iki ra ngapusi.
0: Yakin?
2: Karuwe nek ra gur bohong.
1: Kabarnya gimana, Bude?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Nah, baik saja.
1: Iki jenenge Noni Londo Kampung ya.
0: Londo Kampung.
1: Londo Kampung iki ya.
0: Mangga.
2: Kepripan pawartosipun Dimasku yang ganteng-ganteng?
0: Sehat waras. Sehat.
2: Yang satu bagaimana cucuku?
0: Sehat.
2: Halo. Yang satu lagi bagaimana pacarnya?
1: Pacarnya?
2: Pacarnya yang satu.
1: Sik to iki ra cocok sik satu maksud, pertama ki
0: sik endi? Maksudnya pacare loro.
2: Kan jur gil. Yang jur itu yang cucuku. Yang gil itu ya pacarnya bagaimana kabarnya?
0: Mulai kucing pundi ya.
2: Garap milih nanti apa nanti milih
1: nopo. Kene ki ngerentengi ya.
0: Aja kene ki jan. Ngentek-ngentek ke sih.
1: Padak ke.
2: Aja dikira.
1: Lagunya yang mana Bude?
2: Lagune. Apa kemasan kari dewe?
1: Pandangan kedua.
0: Pandangan
2: pertama.
1: Ngerti.
2: Aku cinta padam.
1: Nah, nek iki gawe dhewe nek iki.
0: Ketok ya ora ngono kita.
2: Aku sayang dirimu.
1: Iki nek krungu sing gawe iso nesu iki. Sing dhe lagune iso nesu iki.
2: Pokoke salame kagem Bunda Jojo.
0: Nggih.
2: Mbah Noyo, Pak Wening, Bu. Bu Mega, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, lajeng Pak Sadio, Pak Sunardi Mursari, Pak Sumardayu, Pak Sumardiono, Mbak Min, Mbak Paimin, Mbak Mantep, Mbak Man Pengasih, Ki Joko Bedo, Ki Kumbokarno, Mbak Yono, Mbak Yono Wirasaban, Mbak Neglendi Legono, lajeng Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Paidulegi, Pak Jono Sayegan, Dimas pacarku sing ganteng dhewe sing minggir-minggir.
0: Nah,
2: silakan ya Paya.
0: Oke.
2: Siapa le oke kita nak.
0: Lah iya oke to ya.
2: Terus Bu Geprase, Bu Muda, Bu Tribunagung, Bu Sri Utami, Bu Rupini, Bu Rupianti, Bu Salamah, Bu Rati, Bu...
0: Siapa yo?
2: Pak Sagio, Mas Rotrise, Kang Jono, Kang Gilas,
0: terus?
2: Pak Puji Graito, Pak Ajeng, Pak Sawiyo, Pak Sunardi, Pak Bambang Sutarno, Mbak Mutanjung Pina.
0: Terus?
2: Ku Sriwi yang sat mami sati kamu ngah-monga
0: nge
2: bajuri Mbak Titut lajeng Punugroho lajeng Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Poyok Kadilayar, Mas Ardi Klaten lajeng Sinten Malih nge Mbak Yeni Patro, Mbak Ana Imogiri Roma Tujo, Roma Adiano, Roma Yuwono, Mato Diarjo, Roma Projo Swasono, Pak Murjono
0: nge
2: Pranyo gini pun kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
2: Kagem spesial yang siaran di RRI.
0: Siapa ya?
2: Kartos.
0: Ya.
2: Yang satu pacarku, yang satu
1: pacarnya. Yang satu pacare pacarku, yang satu pacarnya.
0: Pacare pacarku.
1: Pacare pacarku jebule pacaran.
0: Ampun.
2: Pokoknya aku hari ini rentengi pacar.
0: Iya.
1: Gleling terus. Umuk tenan iki.
2: Sampun ngat
0: Inggi.
2: Sami-sami putih. Mobil ireng.
0: Nah, cocok kuwi.
2: Lah kuwi sing ganteng sing rada gandrung titik.
0: Nah. Heeh.
2: Sami-sami
0: matur nuwun. Jugeng santen. Nggih, matur nuwun.
1: Mangga,
0: lanjut lagi. Nggih, sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka niki meluncur wonten serandaan.
1: Monggo anak tawon.
0: Anak tawon
1: ki apa, Lan?
0: Anak tawon ki apa ya?
1: Urung mlebu. Heeh.
2: Pun ta?
1: Dereng.
2: Oh.
1: Nek iki kancane anak tawon. Pak cicak-cicak di dinding. Lagunya yang mana, Pak?
2: Derek Buah Kianti niku wau.
1: Wah, nggih siap, catet.
0: Nggih.
1: Bonceng ngarep pemburi.
2: Buah Kianti katem, nggih.
0: Nggih.
2: Lajeng Pak Kirno, Pak Yanto, Pak Rimbang, lajeng Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Basuro, lajeng Pak Mulyono, Bu Wiro, Bu Marta Saranta, Bu Sumi. Lan saya ini pun kagem sedoyo ingkang midhangetaken. Matur nuwun Mas Yurdan.
0: Inggih.
1: Sami-sami.
0: Matur nuwun nggih, sugeng sonten. Nggih,
1: Pak Sagio matur sembah nuwun. Lanjut lagi.
0: Monggo sugeng sonten. Suka sami suka.
2: Sonten suka sami suka.
1: Monggo Pak Giono.
2: Suka panjenengan suka
0: sedaya sami suka.
2: Nggih.
1: Pak Giono.
2: Dalem.
1: Monggo lagunipun milih.
2: Nggih, sing nomor kalih niku, Pak.
0: Nomor kalih sakit gigi.
2: Napa?
1: Tajamnya karang.
2: Nggih.
0: Oh, tajamnya karang nggih.
1: Tau ngrasake apa ya?
2: Ya tau kaya.
0: Oh iya.
1: Monggo atur salam.
2: Salam Bu Bagian Dewa. Sing ketemben sinten niku, Pak?
1: Ketemben niku Pak Sawiyo.
2: Oh, Pak Sawiyo.
0: Nggih.
2: Wonten Bu Bagian Dewa nggih.
0: Nggih.
2: Pak Noyo, Bu Kico, Bu Supriyanti, wonten niku Mbah Mus. Mbah Suro. Niku Marian, Bu Sartika, Bu Barina, Bu Nani Bajuri, Mbak Titut, Kristi. Ana yo siru Pak Tumiti. Heeh. Prayogine pun ku agen sedulur.
1: Wah.
0: Nyaten.
1: Siap.
2: Ngeten mawon juga ngedukan.
0: Nggih. Matur nuwun, nggih.
1: Lanjut lang sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten. Suka sami suka.
1: Pait.
2: Jenengan suka Kang jelas nggih
0: suka suka
2: ya suka suka
0: ngaten ya Pak Ji
1: Pak Di kemen
2: menapa
1: tajamnya karang
0: ugi wonten sakit gigi
1: kalih pandangan pertama
2: kabeh do dipilih nek sakit untu ki ra seneng aku
1: makane metik to
2: sing penting sehat
0: sing penting sehat
1: sing pundi
2: salam tembange manut mau
1: manut sinten
2: manut sing muter
0: oh
2: salam salam
0: nggih Pak Di
2: iki wau Pak Sardio Pak Salio Eyang Dwijo Mbak Pipit Ibu Tarmi Ibu Sibonal
0: nggih
2: Mbah Noyo, Pak Yono Pedes, Pak Sakirman atau Yulegi, Mas Rian, Yumudo wonten Mas Ibul, Romo Tujo Subager, Romo Ngadjono, Kiru pun wonten Mbah Bedi, Pak Sumar, Mbah Man, Mbah Min, Ki Joko Budu, Pak Tirto, Pak Sutarman wonten Pak Bambang Sutarno Prayogine
0: kagem
2: kagem sedaya kemawon kagem panjenengan kekalih mangke yen kondur do mampir warung riyen
0: nggih
2: bayari
0: ngaten
2: kudu ditanya kok kelas iki dereng ngerti ya
1: alus ya le omong ya
2: Pak Sarjo
0: Pau matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Pak Kemen.
0: Nggih, tunggal malih monggo, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng Son. Suko sami suko Mas Bildan.
1: Cukup voice note mawon, Mbah.
3: Ya, ya sekali-sekali pengen.
1: Oh, iya. Sekali-sekali. Ojo ndak mengko malah tuman lho.
0: Tuman kok ada.
1: Angel lho nek wis tuman.
3: Ya men.
1: Ya men ya. Tetep ngeyel kaya Mbah. Angel temen tuturanmu.
3: Soale moramang
1: nggih. Oh, moramang. Ngakoni nek iki moramang. Monggo Pak Mus. Lagunya yang mana Mbak Mus?
3: Radio mana? Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang. Nggih.
3: Salamnya buat Romo Yuwono, Marto Diarjo, wonten Romo Tujo Subagio, Bu Wadianti, Bu Yanwase, Pak Muladi, Pak Ipul, Pak Puji Graito, Kang Gilas, wonten Pak Sudar, wonten ing Jadilan, Pak Tumiti, Kirci Seto, Mami Sartika. Wonten Pak Supoyo nggih wonten kadi layar. Langkung saya kados kangge sedaya kemawon Mas.
1: Ngaten.
3: Siap Gildan.
1: Gildan.
3: Gilang Jurdan.
1: Oh ya. Ngaten Mbak.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Lanjut kita ke voice note sama WA dulu ya, Lang.
0: Ya.
1: Ini ada Bu Sugiyarti saking KP. KP niku Kulon Pragi ya.
0: Kilen Pragi.
1: Oh, Kilen Pragi.
0: Ya.
1: Mas Jordan lagi Mas Gilang
0: Sugeng Santen. Sugeng Santen.
1: Semua sampe sekon derek gabung monitor Enggal Mas derek mat derek atur kagem sedoyo kemawon. Lanjut lagi ada Mbah Mus, tadi udah ya Mbah Musmani, Mbak Pipit nih. Sugeng Santen Mas Jorgil. Pasangan tumbu oleh,
0: oleh tutu.
1: Waduh. Lagune manut, warano judulnya manut iki.
0: Nggih.
1: Kinten kagem Ki Kumbo karena Pak Depayemen Ki Rukun Wardo Mas Yudi Pak Damaskes Pak Yanto Pait Bulegi. Kira seseto Ki Joko Bodo, Pak Tojo kalian Ibu, Pak Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Puji Kraito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbak Glendi, Mbah Noyo, Pak Ngadiono, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi, Bakulan Wetan, Bauti Marto, Bakulan, Bu Anjas Moro, Bu Dedwijo, Mami Sartika, Bu Nenek Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup, Mbak Sularsi, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Sukap, Lan Sedoyo Kemawon,
0: Sedoyo Kemawon,
1: Kage Mas Jorgil, Matur Nuwun.
0: Matur Nuwun, Matur Nuwun. Saat lajengipun ada Mbah Gandhi kalau mau. Bundi menika voice note. Monggo.
4: Sugeng Santen Mas Yurdan kalian Mas Gilang.
0: Inggih.
4: Iki telep jalan sama.
0: Monggo monggo.
4: Mungkin derek kang sampun mawis nggih.
0: Ngeten.
4: Kintun kintu.
0: Kagem sinten.
4: Mbak Pipi. Mbak Anggun kok tumben wau mboten nggol.
0: Nggih.
4: Mbak Sisi.
0: Sinten malih, Mbah?
4: Bapak Ekuku, Bapak Deni, Pak Mul, Bapak Kulembaku, Pak Suko, RT Limo.
0: Jee.
4: Oh, Bapak Juru Gendong.
0: Jee, Sinten Malik.
4: Biji-biji. Pipik Purwokerto. Sidik Bokoy Roto.
0: Sidik Bokoy Roto.
4: Kondurke Mas Yurdan kalian Mas Gilang.
0: Nggih, Mbah.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Salajengipun wonten Pak Tumidi menika monggo.
5: Nggih, ngatur salam.
0: Monggo, monggo.
5: Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, lajeng Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Warno sekalian, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, lajeng wonten Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Eyang Sas, Mbak Andin, Mbak Darmi, lajeng Mbak Sarmi, lajeng Mas Rian, Mbak Man, Pak Min, Pak Wirjujur, Pak Rungkut, lajeng Pak Glendi, lajeng Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, lajeng wonten Pak Nono, lajeng wonten Mbah Noyo, Pak Diartono, Pak Tumoswito, Mas Hardi, saenipun dateng sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon. Matur nuwun, matur nuwun, Pak Tumidi. Iki resi seta menika monggo. Kados e. Oh, menika mangke dalu menika. Nggih. Aku patang menit. Atur nuwun jek resi seta. Dikip dulu, jek. Yang menang lagunya Mas Jordan.
1: Yang lagu kaget aku.
0: Ana.
1: Yang pertama ini podo ya tajamnya karang sama pandangan pertama ya.
0: Oke, jadi dua itu jeh tajamnya ya. Karang dan juga pandangan pertama. Monggo Sutresno Budaya tetep wonten giaran. Suka, sami suka.

0: di Indonesia.
1: Kepala dukang.
0: Artinya, kepala dukang. Ungkapan ini merupakan nasihat atau anjuran agar orang dalam hidup ini

0: Awek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: DJ Sutrisno budaya pandangan pertama dan juga tajamnya karang sampun kata Raken.
1: Yes, semoga terhibur dengan koleksi lagu yang sudah dipilih ya Sutrisno budaya.
0: Amin amin. Dan juga untuk pilihan lagu, tiga lagu terakhir monggo. Ini ada Pecah Seribu.
1: Nah, yang kedua ku titipkan kepadamu.
0: Dan juga ada Ikan Dalam Kolam.
1: Ikan Dalam Blumbang.
0: Dalam Blumbang.
1: Ah. Kolam no?
0: Bener. Kolam ini Blumbang, Je. Monggo Sutrisno budaya sakit pun pilih malih. Kang Charles Kawanul 333.
1: Sugeng sonten.
0: Iya. Monggo. Sakit pun bali malih Sutrisno budaya. Wonten telepon Kang Charles Kawanul 333.
1: Halo sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng suka sami suka. Dengaran ini saya mlebu.
1: Nah, menika kali anak tawon.
2: Ambu. Iki sing sampeyan ra gelem sing dititeni ra teko.
1: Wah, kuwi. Ha iki. Pokoke diulas terus.
0: Heeh.
1: Ket terus iki. Iya. Mbok tekan kapan le rampung?
0: Mbok aku ya wing manut.
1: Pasrah, pasrah, pasrah.
0: Wis pasrah bongkokan.
2: Ra teko sing siar dampiri Indo.
1: Ora Indo wong nggih anu dhewe-dhewean iki kula nggih mriki ece lah ya pripun ta ya. Wis lumayan sing ra teko lah. Cepet ra teko nek kuwi.
2: Tak hampirane oleh wal-wal orang.
1: Oke,
2: sing penting sehat
1: kabeh. Monggo Pak Yanto, lagunya yang mana?
2: Lagu ini apa mau?
1: Pecah Seribu. Kutitipkan kepadamu sama Ikan Dalam Blumbang.
2: Ikan Dalam Kolam.
1: Blumbang.
2: Iya duwe iwak, Pak.
1: Ye.
2: Gembak yuku yayu wonten ing rangka.
1: Nggih.
2: Kalian kagem sedaya mawon Mas Yah ini nggih.
1: Nyanten nggih, Lik.
2: Biasane kan nek malam Jumat iki nang cahya iki arep mangkat.
1: Oh, nyanten nggih.
2: Mau ora iso mlebu terus ya.
1: Lah nyanten ta.
2: Anggere Mas Jor dil iki angel iki aku.
1: Nyanten nggih, Lik Yanto.
2: Nggih, matur nuwun sugeng ayo ngantos paripurna.
1: Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo-monggo matur nuwun Lik Yanto. Lanjut lagi monggo sugeng sonten suka sami suka.
2: Wong iki nek ra dambir mangkat.
1: Iki. Wis, lang aku tak meneng sik ya. Aku kone adepi dhewe apa? Ora kuat aku. Lagi. Ah wes tau wes wis ngerti kok omongan wis. Ya aku tak mutus sik ya. Ah ya. Sing ngakur. Pun sing ngakur to sing dakur nggih to. Isek to.
2: Memarai rame wae.
1: Iki. Jane pengen apa to, Pak?
2: Aku ki jane males ketemu kowe iki.
1: Gusti Allah. Gusti Allah.
0: Alah alah alah.
2: Kangene ketemu cah bagus bagus iki lho.
1: Heeh, nek sing niku bagus mboten.
2: Rata. Rata. Biyen 40 tahun yang lalu ganteng aku ro kowe iki.
1: Wah. Elok tenan. Elok. Alah.
2: Nek ra ganteng nek ra ayu legi terkintil-kintil.
1: Wis niku. Apa meneh? Apa meneh to, Mak? Tunggangane A100 sih. Heeh. Ngono ya ayu ya.
2: Ya
1: iya. Is angel iki wis ra iso dicekel iki.
0: Enggak niki.
2: Tenan.
1: Lunyu.
2: Dibot loro mak ayo, Mak.
1: Golek bolae.
2: Iya. Tak kono ya loro aku kudune ya wong loro.
1: Heeh. Wis iki lagune milih sik, Pak.
2: Apa lagune iki?
1: Lagune iki ra ono jane. Ra sida.
2: Ora ono kok kon milih.
1: Lagune Pecah Seribu. Apa ku titipkan kepadamu?
0: Sama Ikan Dalam Blumbang.
2: Nek ikan pakan kucing kan.
1: Ana, kucinge lek kirno kae.
2: Oh.
1: Oh, malah dicak omongan karo kucing iki ya. Lagi iki ora pendengar kok ngene iki.
2: Ya mulai-mulai menjaluk eh.
1: Oh, oh. Lagune sik endi?
2: Aku ne manut wae lah wis arene kok.
1: Hah, wis kesele maca ge manut iki wis jan.
2: Lar ngancani ayak mata.
1: Oh, ya.
2: Iki mau.
1: Lah nane. Si akhir ya.
2: Yo. Eh, itu aja kepoke dirinya buat semua saja.
1: Semua saja.
2: Atur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Lik Paidi. Ye, lanjut lagi. Sugeng saten. Suka sami suka.
1: Ye.
3: Gang Santen.
1: Aduh, aduh. Saking jeron gentong.
0: Mbah Buyut. Bangga Mbah Buyut.
1: Nggih.
0: Mbah Buyut sehat jis kaya keluarga.
1: Nggih. Nah, Mbah Buyut. Nggih. Lagune sik pundi Mbah Buyut?
3: Atur salam
0: nggih. Oh, nggih, lagune mboten milih, Mbah.
3: Lagu niku no pandangan.
0: Hah? Seneng sing pecah 1000 ku titipkan kepadamu nopo ikan dalam kolam.
1: Nah.
3: Wis sampun
1: derek kemawon. Oh, nggih. Yeah. Wis tolang, wis tak bedhek lah, wis.
0: Nggih, mangga mangga Mbah Buyo.
1: Iki pisan meneh jackpot tak dhewe iki.
3: Salamipun.
0: Kagem sinten?
3: Kagem sedaya kemawon.
0: Oh, sedaya kemawon, nggih.
3: Saminipun.
0: Nggih.
3: Kagem Putri Jo. Lajeng Bu Muda.
0: Nggih.
3: Yati Bu Wagin. Buat ini, yes, sedoyo kemawon, kulaturi, mboten sami-sami satu sedoyo kulaturi.
0: Yes, sedoyo. Sami-sami, matur nuwun, Mbak Buyut. Lanjut lagi monggo, sugeng sonten, suka sami suka.
4: Wilujeng sonten, suka sami suka, penjelasan suka kurang gih, permen.
1: Siapa ini?
4: Saking Moyudan, Ma.
1: Moyudan niku Pak Tirto.
4: Nggih.
1: Wah, tanggane Kilen iki Moyudan iki.
0: Sak Kilen.
4: Sak Kilen.
1: Kilen Pragi.
4: Kilen Kali.
0: Mangga mangga Pak Tirta.
1: Lagunya yang mana, Pak?
4: Lagune Kutitipkan Cintaku Padamu.
0: Okay. Kutitipkan kepadamu nggih.
1: Salamnya buat siapa?
0: Mangga gitu nih, Bun.
4: Mas Adi Glendi, Pak Sumardayu,
0: Ngeten,
4: Yang Ki Kumbu Karno, Yang Beradaan, Mami Sardika,
0: Ngeten,
4: Rian, Lajeng, Unani Bajuri,
0: Ngeten jih, Ngeten jih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tirta. Setunggal malih monggo. Sugeng santen suka sami suka.
1: Halo.
0: Tersiksa
1: kok iki sik mlebu tanggane gilang kabeh iki.
3: Heeh. Ya ki mau abah tete tanggane. Heeh.
0: Iki
3: aku yo tanggane.
0: Ya, iki wis kari dhewe niki yo.
3: Oh, ada ya. Tidak
0: lihat itu tersiksa. Nah, kita makannya niku je. Lagunya sing pundi niki.
3: Manut kancane sing paling oke.
0: Nge, lak ngata.
1: Sopo yo.
3: Apa ta? Apa lagunya aku ya ora ngerti.
0: Kutitipkan kepadamu ikan dalam kolam kancane don niku. Heeh. Ya. Nge, gitu nih pun.
1: Lagune sik endi iki? Lagune sik endi? Milih no.
3: Titipkan.
0: Ya, titipkan. Ya. Tak titipke
3: jenengan
0: kabeh. Nggih.
1: Ngono kuwi lho.
3: Dan iki wau Pak Yanto, Pak Dono.
0: Nggih.
3: Terus niku Mami Sartika, Mahrian Ahe. Entak kene iki terak-terak.
0: Ji tangga-tangga kabeh wae.
3: Ya enenge.
0: Nggih. Ngaten. Heeh.
3: Nggih. Ngaten ke mawon, salam sehat sedaya keluarga kekal kalehipun sik ganteng-ganteng. Heeh. Heeh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Di WhatsApp niko wonten
1: siapa lang?
0: Suka, sami suka, cobi menika Pak Widodo, cobi. Nggih, monggo.
5: Wilujeng sonten Mas Yurdan telah Mas Gilang. Wilujeng siaran ugi paring panglipur dumateng sedaya pandemen.
0: Nggih.
5: Acara suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka,
0: dalah sedaya sami suka. Nggih.
5: Mugi Mas Yurdan dalah Mas Gilang anggenipun siaran pikantuk kelancaran.
0: Amin.
5: Kabar kesuarasan.
0: Amin.
5: soho kawilujengan ngantos purnani acara sak mangke.
0: Matur nuwun.
5: Bire kintun salam-salam.
0: Monggo.
5: Katur kunjuk dumateng sedaya para pandemen.
0: Inggih.
5: Suko sami suko.
0: Ngaten Mbak Widodo.
5: Mirengaken lelakon saking perumpat. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Mbak Widodo. Salat sinipun menika wonten Mbah Syura monggo.
6: Kang sonten suka sami suka, kula suka Mas Judan suka Mas Gilang suka sedaya sami suka absen.
0: Absen.
6: Aku bali aku yo en tekan
0: pawon. Ya ya ya.
6: Pokok men salami sehat kak sekakak salami takut sedoyo kemawon yuk ditansah sehat penyari yo sehat rezeki ini lancar
0: amin
6: lagunya aku manut salami usopo wae komplit penyiar radio RRI sak pendengari do seneng
0: wis
6: ngono wae kuduripun ngatos-atos matur suwun sing penting absen matur suwun
0: matur suwun Mbah Syura monggo Pak Ferry
7: kemancing langsung mandir suko sami suko.
0: Oh iya matur suwun Pak Ferry Gunung Kidul
8: oke karo iwak ya lanjut lagi Bu Sriwi Monjali angger arep masuk mesti mau baca voice note dan WA dulu ya wis radio tak matikan wae tak tinggal nesu ilang
0: kok nesu je suko sami suko dari absen Kang Maman Pleret Kintun dumateng setia pendengar perempat buatan kapi cipici matur nuwun.
8: Oke, lanjut lagi ada Pak Asari Mantingan Sugeng Sonten Mas Joran Mas Gilang nyuwun lagu nomor setunggal kinten salam Bu Sri Utami Bu Dwijo lan kagam setia pamedangan perempat RRI
0: inji matur nuwun. Salat sipun assalamualaikum waalaikumsalam menikah dari Mbah Jenggot Wetan Studio inji untuk Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Sarawi, Pak Jan, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Dandi, Kang Erjana, Kang Basiran, ugi wonten Mbah Likin, nggih, sugeng laras matur sembah nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Mbah Jenggot Wetan Studio.
8: Terima kasih.
0: Sudah semuanya Mas Jurdan.
8: Semuanya sudah, kalau begitu langsung aja kita cek dulu ya lagunya yang paling banyak kutitipkan.
0: Kutitipkan
8: sama ikan
0: kepadamu dan juga ikan dalam kolam J. Matur nuwun katur dumateng sutresna budaya yang sampunya wiji wonten ing giaran suka sami suka sonten menika.
8: Nggih.
0: Tentunya ada Pak Mulyanto menyusul ini pokoknya. Waduh. Salam untuk semuanya saja.
8: Oke, ya wis kalau gitu kita berdua pamit dulu ya sutresna budaya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Dadah, dadah. Kutitipkan kepadamu dan juga ikan dalam kolam.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia.

Sutresno Budoyo, Kepolisian Resor Polres Kulon Progo memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah tersebut guna memastikan penyaluran bantuan pemerintah berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Langkah pengawasan ini dilakukan melalui kegiatan monitoring dan pengecekan lapangan secara rutin ke sejumlah kios serta distributor pupuk bersubsidi yang tersebar di wilayah Kulon Progo. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Ibtu Subihan Afuan Ardi mengatakan pengawasan tersebut dilakukan bersama jajaran kepolisian sektor untuk memastikan distribusi pupuk subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Beralih ke informasi lain, warga Gunung Kidul harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk membeli cabai rawit merah. Harga komoditas dapur tersebut kini menembus Rp85.000 per kilogram akibat tingginya kebutuhan untuk acara hajatan. Sebelumnya, harga cabai rawit merah masih berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Namun, sejak Jumat pekan lalu, harga mulai merangkak naik dan kini bertahan di level Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional di Gunung Kidul. Kepala Bidang Perdagangan Disnaknaker Gunung Kidul, Riz Heriani, mengatakan lonjakan harga tersebut dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk kegiatan hajatan dan pesta keluarga yang sedang ramai berlangsung di berbagai wilayah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perombatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tasih Kepareng Midhangetaken Kiaran-kiaran saking program Mambatan Raring Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli Nomor Sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan kiaran siraman rohani Islam. Wonten ing sinten menika ngaturaken irah-irahan dadiya wong jujur ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Imam Rosyadi SAG. Semoga Sutresno Budaya katuraken sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing wekdal ingkang saya menika, kula badhe matur babagan dadiya wong jujur. Sedaya pangalembono, namung pantes kita konjoaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya nugrahanipun dateng kita titah manungsa. Monggo kita sami ningkataken takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nuhoni dawuh saha nebihi awisanipun. Sholawat saha salam mugi kaluberaken dateng utusan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang keluarga, sahabat, tabiin lan sedaya umat ingkang nderek sunahipun ngantos dinten akhir. Amin. Sutresna budaya ingkang kita hormati, menawi kita nggatosaken pawartos akhir-akhir menika, tamtu kita rada gregeten, rada gemes. Lah pripun, napa-napa sakniki serba oplosan. Pertamak oplosan, minyak goreng oplosan. Apa ya mergo tiru-tiru nika sing jenenge minuman nggih oplosan. Nek minuman ngaten mbuh oplosan apa mboten oplosan, tetep mawon namine minuman utawi khamer, nggih tetep mawon haram, dilarang. Lah nek ngantos BBM napa minyak goreng nggih melu-melu didamel oplosan. Pancen kreatif tenan kok warga Konoha, pancen dakik tenan warga plus 62 ngoten nika sebutane netizen. Dereng mangke ndi sing dikurangi ukurane. Minyak kita sebotol literan isine ditaker ngangge gelas ukur meng 800 mili. Sudah 200 mili. Ngaten nika ora nggih jelas-jelas ngrugekaken konsumen. Sutresna budaya ingkang minulya. Saking contoh kedadosan ingkang kita aturaken menika gambaran saking tindak lampah mboten jujur goroh ingkang kedah kita tepihi. Amargi sedaya tindak lampahipun manungsa lan tiyang ingkang beriman bakal dipun suni tanggel jawabipun, bakal dadi lantaran samangke mlebet swarga napa mlebet neraka. Sedaya budaya ingkang minulya, tindak lampah ugi pangendikan ingkang bener jujur kedah dipun lampahi kanthi saestu tumrap saben-saben tiyang Islam. Artosipun sedaya pangendikan ingkang goroh termasuk setengah saking prilaku dosa ageng, bab sikap adil sajroning pangendikan lan tindak lampah menika sampun dipun sebat Allah wonten ing Al-Qur'an ing antawisipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ingkang artosipun, mula wong-wong iku kudu padha ngabekti marang Allah lan padha ngucap pangendikan kang bener. Wonten Quran surat An-Nisa ayat 9. Lan melih ayat
Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Lan nalika sira kabeh ngucap, mongko kudu ngucap kanthi bener, jujur, senajan dheweke iku sedulur. Al-An'am 150. Lajeng ing ayat ingkang sanes

0: Berumah terading leluri Buddha Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Buddha sampun katarakan kalau wawatan siraman rohani Islam kan dirairahan tadiyo wong jujur yang sampun katarakan dinding penyerenipun Ustadz Imron Rosyadi S.A.G. Lan sutresno Buddha ya segera malih di manjing wektal sholat maghrib kagem wewengkon ngayu Jakarta lan sakiwo tengenipun. Alhamdulillah yang mangke perempat dari Ngayu Jakarta badhe ngaturaken kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit wektal salat maghrib wonten ing sonten menika dumawah wanci jam gangsal langkung 3:30.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayu Jakarta radio ingkang ngleluri budaya.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suluk.
1: Salah satu bentuk akulturasi budaya Arab dan Jawa merupakan kitab yang membentangkan soal tasawuf. Sifatnya pentis, artinya manusia bersatu dengan Tuhan. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Manunggaling Kawulo Gusti. Suluk merupakan hasil kesusastraan tertua dari zaman Madya yang berasal dari atau berhubungan erat dengan para wali.

0: tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.
2: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

Kampung Ciron Beteng. Ciron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Ciron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Ciron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Ciron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Tate sebulan male, Pak.
1: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Duh, kan gue ngeluak RRI. Masa ngeluak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya, toh.
0: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Berombak ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program Mampat Tararing Yogyakarta kagiaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun bidang ngetaken lumantar aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Sutresno budaya titi panci menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran serial Ringgit Purwo.

0: biasanya ngalah. Wis pokoke iki singkat padhat praktis ora kakean neka-neka nggih. Tak nembang karo joget sing apik ngundang Kang Garing karo Dik Bagong iki. Ah, nggih. Menika kadang Sutresna Budaya kepareng hamundhut lagu Nyidam Sari dibawani terus dindangdutke goro-goro wonten pamundutan Wuyung dibawani dawah Mawar Biru saking panjenenganipun Bapak Sumadi SH Ngulon RT 5 RW 1 Ngulon Salam Magelang. Lagu menika katoraken dumateng kulawarga Surawangsan Tempel Sleman DIY lan dipunaturaken kulawarga Pucangrejo Pegandon Srondol Semarang lan sedaya para pamriksa lan para pamirsa matur nuwun. Kita caosane wah rokoke semene tak dumbang semono ora rata tak gembel dhewe. Nyuwun Nyidam Sari dipun bawani monggo. Ingkang bawa kula nyuwun kakung. Aku tak ngrungokke bawa kakung. Sopo para kadang-kadang? Mas Tusio monggo kula aturi bawa Nyidam Sari.
1: Nenano
0: monggo Mas.

0: iya kaya. Ah.
1: Ya ngene iki, Kang. Sing jenenge wayang Purwa iku pancen kebak piwulang, kebak pitutur. Mergo kuwi nggambarake uriping menungso gambar miring. Aya. Mula wayang kulit kuwi ya tatanan, ya tuntunan, ya tontonan. Heeh. Pancen sing jenenge Trapsila Udanegara tata krama kuwi nek diugemi ya pancen angel. Lah iya. Basa Jawa ki angel, Truk, Reng. Heeh. Krama ngoko, krama madya, krama inggil, krama dimeja, ya ora ana. Basa Kawi. Tenan. Basa Jawa ki angel. Heeh. Basa Jawa ki pancen pepak.
0: Iya.
1: Uceng karo uceng-uceng beda.
0: Bedane.
1: Uceng-uceng ki sumbu gondian.
0: Heeh.
1: Nek uceng ki iwak banyu.
0: Lah iya.
1: Ula karo ula-ula beda.
0: Bedane.
1: Nek ula kuwi kewan, nek ula-ula neng geger.
0: Oh.
1: Kerupuk karo cakruk beda. Garu karo garuk ya beda. Garu ki dienggo megawe ning sawah. Nek garuk ki dienggo nyukur jenggot. Turu karo turon. Turu karo turon beda. Nek turu kuwi kepati, nek turon kuwi ming layah-layah ngono. Alah, duk. Padune arep sarwe ora. Moh aku saru. Dalang piyayi. Moh aku saru. Rusuh ki moh aku. Jijik. Diapure. Ora pareng.
0: Ya.
1: Mula ya, Truk, kowe dadi seniman, dadi seniman kuwi kudu sing mumpuni. Sarate iso nabu, iso mayang, iso gerong, iso mimpin, iso membina, ya iso dadi pelaku, ya iso dadi penonton.
0: Ayo.
1: Ngono.
0: Kaya
1: gareng iki saupama dadi kanca pengrawit, ya kudu mumpuni bab gendhing.
0: Iya.
1: Ngerti nut
0: ya
1: ora genah montro pelak barang ngerti ora kowe
0: montro
1: ora goblok gerange semono aming gendhing montro ora iso nek ora ngerti iki takon

Cengkok ape? Pulang aku. Racake sinden ki nek pulang aku dadi kabeh. Bujiati ki biyen yo pulang aku. Lulus. Ning lekku mulang gejeron. Meteng. Oh, cangkeme. Malah bloko.

malih ireng. Sisan meng setel iki. Oh, kemalih. Sekal dhuwur.

0: Tokong ayo kayang cedhak kuwi. Heeh.
1: Pungkasane pelok barang.
0: Pelok barang?
1: Heeh.
2: Ning na na.
1: Nyuwun dandang gula.
2: Neno neno neno neno nulane.
0: Dandang gula itu ya kuwi.
1: Ameng waton wae kuwi. Sri Harjuna Sasra Bau. Monggo. Pujiati monggo dandang gula Harjuna Sasra Bau kae. Apa kaya aku radeng kae. Ora ngerti kok apa.
3: Yogya.
1: Lah, Yogyanira.

sirepeng punang goro-goro kang kinaryo sampe ting carita nenggi punika gumelaring wana Krendayaka wana gung liwang liwung sinten to ingkang lelono wonten madyaning wana nenggi punika warnaniro pamadyaning Pandhawa satriya Madukara kekasih Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Raden Margana Permadi ya sang Pandhu putra ya Risang Danang Jaya nalika semana kadherekaken Kilurah Semar Badranaya Kilurah Garing Petruk Sumawana Bagong nalika semana Raden Harjuna lenggah wonten madyaning catur denda catur papat denda dalan wonten dranggung proskawanan sak ngandhaping mandira gung sungkawa jroning panggalih awit nampi wangsiting Bathara mangkono Kyai Semar sigra caos panglipur dhateng sungkawaning

Sutresna Budaya paringipun pemberdayaan tumrap masyarakat utawi warga miskin saha rentan menika dados salah setunggaling tanggel jawab lan ugi kewajiban minangka tugas lan fungsi saking pemerintah awit perkawis menika gayut kalian rasa kamanungsan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ngandharaken sinaosa efisiensi anggaran sawek katindakaken dening pemerintah ananging sektor pendidikan lan ugi kesehatan boten wonten ewah-ewahan ngengingi anggaran. Pendidikan saha kesehatan minangka kebutuhan dasar tumrap warga masyarakat lan menika dados salah setunggaling program prioritas ing wewengkon Kota Jogja. Pawartos salajengipun Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta suka pemut dening sedaya warga masyarakat supados tansah waspada kalian potensi kasus demam berdarah utawi DBD sadangunipun mangsa pancaroba menika. Ada dasar data laporan bulanan kasrat wonten tren peningkatan kasus mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman lan ugi Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Pembayun Setyaningastuti tansah ngemutaken supados masyarakat tindak akan malih gerakan satu rumah satu jumantik lan ugi resik papan-papan ingkang saged kagem omah nyamuk. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ugi sampun kasiagaaken kagem paring penanganan pertama tumrap warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeleluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat malam, Sutrisno Butoyo, kembali lagi dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Teman terbaik untuk bernostalgia bersama dengan saya Jordan Talaksaru yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pendengar, Sutrisno Butoyo, malam hari ini kita akan memutar kembali jarum jam. Kita akan larut dalam kenangan manis bersama dengan karya-karya abadi dari salah satu legenda musik keroncong dan langgam Jawa kebanggaan kita, Maestro Ismanto.

Bagi Sutrisno Butoyo yang besar di era keemasan keroncong, nama Ismanto ini tentu tidak asing lagi di telinga Anda. Ya, seniman ini asalnya dari Surakarta dan tidak hanya punya suara yang emas, tetapi juga sangat produktif menciptakan lagu-lagu yang melegenda. Apabila Anda cukup detail mendengarkan, jengkokannya yang khas dan penghayatan lagunya yang luar biasa ini selalu menyentuh hati para pendengarnya. Tahukah Anda, Sutrisno Butoyo, bahwa Ismanto yang lahir di Surakarta pada 31 Januari 1929 ini tidak hanya berjaya di dalam negeri. Semasa hidupnya, beliau pernah menjalani misi kebudayaan keliling dunia pada awal tahun 1960-an. Membawakan alunan keroncong hingga ke Rusia, Tiongkok, hingga India bersama rekan senimannya Bagong Kusudiarjo.

Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

setia. Matur nuwun seterusnya Bu Doyana masih bersama di Sejenak Kenangan bersama saya Jordan Salsoru. Dan untuk edisi malam hari ini bersama dengan penyanyi legenda keroncong Indonesia Ismanto. Kehadiran Ismanto dalam musik Indonesia ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata ya, Setor Sambutoyo. Bersama rekan-rekan sesamanya, ini beliau mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan memang dan mengembangkan langgam Jawa dan juga keroncong. Karyanya ini menjembatani generasi dan menghadirkan nuansa tempo dulu yang tetap terasa relevan dan menyentuh hingga saat ini. Setor Sambutoyo, bagi Anda yang mungkin rindu dengan suasana malam, mungkin di tepian Bengawan Solo atau sudut-sudut kota Surakarta tempo dulu, nah, lagu-lagu beliau ini adalah mesin waktu yang terbaik yang bisa saya sarankan untuk Anda. Seperti karya Bimbang Hati dan Jauh di Mata Dekat di Hati ini menjadi bukti bagaimana beliau mampu merangkai kata dan nada menjadi sebuah mahakarya sastra musik. Selanjutnya, saya hadirkan untuk Anda, Tembang Surakarta.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
4: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
3: Oh, begitu toh.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Seterusnya butuhnya tidak terasa sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Waktu 30 menit berlalu begitu cepat ketika kita membicarakan dan mendengarkan kembali karya-karya Masang Maestro Ismanto. Dari keroncong asli hingga bimbang hati, kita diingatkan kembali pada kekayaan khasana musik tradisional kita. Semoga kenangan dan teman-teman yang kami putar malam hari ini bisa menjadi teman pengantar istirahat Anda, sekaligus menyegarkan kembali kecintaan kita pada warisan seni budaya Nusantara. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama untuk bernostalgia di Sejenak Kenangan Bersama. Saya Jordan Talaksaru pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam budaya.

Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Tiso. Sutresno budaya ngaturika sugengan, sugeng dalu, sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Tiso. Mugi-mugi kabar saya ngremenaken tansah atut runtut reruntungan kulalan panjenengan. Wonten ing wekdal dalu menika, kita badhe ngaturaken perkawis tukar sampah jadi pangan sehat.

budaya, tukar sampah jadi pangan sehat menika salah satu garipun inisiatif saking lembaga pengelolaan sampah saking Bumiku Lestari. Inisiasi menika saking para muda ingkang unik amargi sampah ingkang kadang kala menika bingung anggenipun nyalap kantun didadosaken setunggal lajeng saged dipuntukar kalian makanan sehat kados totigan, sayuran, lan ugi minyak. Kados pundi pengelolaan saking Bumiku Lestari menika? Monggo kita pidhangetaken wawan rembak kula kalian Mas Rudi lan ugi Mbak Alia saking Bumiku Lestari Ngayogyakarta.

0: Mbak Alia dan Mas Rudi. Ini kan kemarin ceritanya ada video yang FYP nih kan, tentang salah satu video apa ya, Bumi, apa Mbak bacanya ya?
1: Bumi Kulestari.
0: Bumi Kulestari lah. Videonya ini kan unik ya, karena berkaitan dengan alam dan juga sampah begitu. Nah, sebetulnya ini gimana tuh? Apakah punya lembaga yang mengelola sampah atau memang punya komunitas atau bagaimana? Mungkin Mas Rudi gitu.
2: Oke, Mbak Ajeng. Jadi perkenalkan, kami dari Bumi Kulestari ya. Jadi apa ya, menyederhanakan movement kami, mungkin bisa dibilang kami sebuah gerakan untuk bisa membantu mengelola sampah ya, terutama ya kan kalau misalnya kita sama-sama warga Jogja dan sekitarnya juga ngerti bahwasanya teman-teman di Jogja ini sampah ada yang bikin bahkan darurat. Nah, kita maunya dari sampah yang apa berlebih atau tidak bisa dikelola dengan baik di Jogja ini, kita bisa konversi. Kalau dulu teman-teman yang melakukan pengolahan sampah terus pemisahan itu cuman bisa jadi dalam tanda kutip uang, kita Bumi Kulestari ini berusaha lebih dari itu ya. Kita punya tagline itu tukar sampah jadi pangan sehat.
0: Oh itu. Kira-kira gitu. Tukar sampah jadi pangan sehat. Ini sejak kapan sih Mbak Alias?
1: Untuk Bumi Kulestari ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah jalan Mbak, mulai dari tahun 2022. Akan tetapi masih perjalanannya masih belum dikenal oleh banyak orang, sehingga untuk saat ini kita kenalkan lagi dengan masyarakat yang lebih luas seperti itu.
0: Oke, berarti sudah berapa tahun ya? 2022 ya. Udah sekitar 3 tahunan ya berjalan. Nah, ini berawal dari masyarakat, komunitas atau memang ada kelompok sendiri yang memang beritikad untuk membuat alam gitu lebih asri atau gimana gitu Mas Rudi?
2: Ya, jadi memang Bumi Kulestari ini lahir diinisiasi dari teman-teman Yayasan Andini Bawono. Itu kebetulan yayasan yang memang dibina sama Profesor Ali Agus, itu mantan dekan Fakultas Peternakan UGM. Beliau itu yang menginisiasi lahirnya beberapa produk pangan sehat ya, dari ada yang namanya telur ayam bahagia, terus juga dari segi sapi, baik itu sapi untuk pedaging dan juga yang sekarang kalau yang kita kerjasamakan dengan Bumi Kulestari itu perah, sapi perah. Di situ memang kita coba sama beliau diarahkan, coba bisa nggak teman-teman yang muda ini inisiasi gerakan atau movement yang lebih punya value. Nah, jadi kalau karena kita melihat salah satunya yang jadi masalah di Jogja ini dan sekitarnya adalah masalah isu pengolahan sampah.
0: Iya.
2: Jadi kita tadi seperti yang kita sampaikan, coba bikin tukar sampah jadi pangan sehat, karena kita punya turunan produk yang memang sebelumnya sudah kita riset ya, atau bisa sudah kita kembangkan, yaitu pertama telur ayam bahagia, yaitu telur yang memang fungsional, itu lebih dari omega ya,
0: bukan okay,
2: omega.
0: Iya.
2: Jadi produk telurnya itu ya kandungan omeganya lebih tinggi dari yang biasa di pasaran, itu memang udah valid dan sudah terbit ya jurnalnya ya, baik di jurnal internasional tentang kandungan nutrisi pangan yang ada di telurnya, terus juga itu hasil riset dari teman-teman akademisi juga peneliti, baik yang ada di kampus, yang di UGM, dan juga dari beberapa akademisi di luar kampus juga.
0: Oke. Nah, terus ini kan tadi tukar sampah jadi makanan sehat. Nah, terus yang dikatakan makanan sehat sendiri, ini apakah memang produksi sendiri atau ada yang penyetor gitu kan ya? Dan itu uangnya dari mana gitu kan? Karena kan kalau di logika kan kita nuker sampah kita dapat makanan lah. Itu dari mana itu? Gimana Mbak Alia itu?
1: Oke, jadi sistemnya ini nanti sampah yang sudah... Tadi sampahnya dari mana ya?
0: Oh iya, sampahnya juga dari mana?
1: Sampahnya,
0: pangannya dari mana? Tapi sampahnya juga dari mana, boleh dijelaskan loh.
1: Kalau pangannya itu sebenarnya dari peternakan kita sendiri dan juga peternakan yang sudah dikembangkan oleh tadi Profesor Ali Agus. Kalau sampahnya yaitu tentunya dari konsumen-konsumen kita dari toko Agromix Lestari seperti itu, Mbak. Untuk uangnya dari mana? Jadi dari sampah ini kita juga kerja sama dengan
2: beberapa pengepul atau pengolah sampah.
0: Oke, ya. Jadi dijual gitu ya?
2: Iya, jadi jadi kalau boleh kita cerita singkatnya, jadi teman-teman yang sudah jadi mitra atau jadi iron waste ya, kalau kita punya sebutan buat teman-teman yang pick up sama nyetor tuh iron waste ya.
0: Oke.
2: Nah, jadi mereka yang sudah nyetor terus dikonversi jadi poin, mm-hmm. Itu sampah yang dalam tanda kutip bisa organik dan anorganik. Tapi untuk sekarang kita masih fokus di anorganik, karena yang organik masih dalam proses pengembangan. Mm-hmm. Itu dari sampah yang organik disetor, dari setor sama para iron waste itu kita konversi jadi poin. Nanti poinnya bisa ditukarkan dengan produk-produk pangan tadi, pangan sehat yang sudah kita kembangkan itu. Jadi kalau kita nyebutnya, kalau dulu orang lihat sampah ya maksimal cuman oh sampah bisa jadi uang nih. Nah, kita mau lebih dari itu, Mbak. Kita mau lihat sampah jadi pangan dan sehat, karena tadi produk pangan yang kita berikan itu sudah apa dikembangkan untuk jadi pangan yang lebih fungsional, impact-nya ke nutrisi ke tubuh. Untuk yang tadi, kalau tadi saya cerita telur, ini untuk yang apa susu sapi juga sama. Kita juga membantu para mitra koperasi peternakan sapi perah terutama ya, Mbak ya. Itu di daerah Cangkringan ada, di Boyong juga ada, di Sleman sama di daerah Turi. Itu kita bantu apa namanya pengembangan pakannya, dari pakannya yang bagus itu yang lebih baik produksi si susu dari segi kualitas dan kuantitasnya juga jadi lebih baik. Yang itu yang kita offtake dari para peternak, apa koperasi peternak itu kita ambil, kita pasteurisasi. Nah, jadi teman-teman yang sudah setor sampahnya ke kita, jadi mitranya dalam tanda kutip si Bumi Kulestari ini, bisa mengkonsumsi, bisa dapat produk itu,
0: okay,
2: dari itu susu ataupun telur dan beberapa produk lain, ada juga karkas dan lain-lain yang tersedia di, untuk sementara baru ada di patar kita Agro Lestari Mart.
0: Berarti ini juga bentuk, salah satu bentuk apa ya, kepedulian dari universitas ataupun juga masyarakat, anak-anak muda begitu ya. Ini kan memang dari kalangan anak muda ya.
2: Iya, kita hasil dibimbing ya.
0: Hasil bimbingan dari
2: senior-senior,
0: dari dosen terutama tadi ya, dari peternakan. Kemudian teman-teman juga punya itikad untuk sosial gitu kan. Nah, terus bagaimana nih cara kita kalau misalkan kita jadi masyarakat umum gitu kan, yang mungkin tinggal di sekitar gitu Dayu, atau ini pingin berkontribusi dalam pengumpulan sampah ini tadi, atau ingin kontribusi lainnya, misalkan saya punya ini nih kayak peternakan, nah itu gimana sih caranya gitu?
1: Oke, jadi untuk masyarakat umum yang mau berkontribusi dalam program ini tuh bisa aja, Mbak, dengan menukarkan sampahnya ke kami. Jadi kami juga melayani pick up sampah dengan jarak maksimal itu 5 km dari toko kami, yaitu di Agro Lestari Mart.
0: Dijemput gitu ya nanti ya sampahnya.
1: Iya, sampahnya dijemput, nanti kami timbang, kemudian dikonversi menjadi rupiah, nanti bisa ditukar dengan pangan yang ada di toko kami gitu.
0: Oke. Untuk poinnya gimana? Apakah nanti sampah 1 kilo dapat 1 poin atau gimana itu poinnya?
1: Oke, jadi untuk masing-masing sampah itu memiliki harga yang berbeda-beda tentunya, Mbak. Misal kardus, kemudian botol, buku, itu harganya juga berbeda-beda.
0: Oke, berapa itu, Mbak, biasanya dijualnya? Apakah nanti langsung dalam bentuk misalkan satu buku, satu telur atau gimana itu?
1: Bukan. Jadi masing-masing sampah ini memiliki harga sendiri-sendiri. Misalkan ada minyak jelantah itu bisa di harga sekitar 4 ribuan. Nah, nanti 4 ribu ini bisa dikonversi, misalkan harga telur 2.500. Nah, nanti bisa, masih ada kembalian, bisa ditabung ataupun juga bisa ditukar dengan pangan yang lain.
0: Oh, jadi kayak jelantah gitu juga diterima tuh. Apa saja diterima, sampahnya yang bisa diterima, jadi dari sampah bisa dapat makanan ini tadi apa aja?
1: Oke, jadi sampahnya bervariasi, ada kardus, kemudian botol minum, air mineral, terus kemudian galon, terus dari logam, kemudian minyak jelantah, terus alat-alat elektronik yang udah nggak terpakai itu juga masih bisa kita terima.
0: Oh gitu, jadi pokoknya dalam bentuk sampah, tapi yang non-organik ya?
2: Untuk sekarang kita masih fokus di anorganik ya, Mbak ya. Tapi memang mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa running yang organik. Kalau yang untuk organik kita spill sedikit ya, Mbak ya. Untuk organik kita rencananya ada konservasi untuk pangan yang lebih sehat lagi, yaitu ayam kedu. Ayam kedu itu ayam black leg ya, yang kakinya hitam. Jadi riset penelitian yang terkini dan terbaru itu memang ternyata makin hitam ayam itu makin sehat dan makin bagus sebenarnya.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Semua jenis
2: ya. Kalau untuk Indonesia ada rasnya sendiri namanya ayam kedu. Itu bisa jadi ayam petelur dan juga ayam pedaging. Nanti kita secara sederhana, nanti kalau yang sampah organik itu kita offtake, sampah organik kita pick up, atau ntar diantar atau di pick up. Nanti kalau pick up tentu ada syarat, ntar bisa dijelaskan Mbak Rahma ya, untuk jarak pick up dan lain-lain, dan minimal jumlahnya atau volumenya. Dari situ sampah organik di store ke kita, terus kita jadiin dalam tanda kutip bisa ada yang kita rubah jadi maggot, ya kan, ada yang juga nanti cairannya jadi POC, ya kan.
0: Apa itu?
2: POC itu pupuk organik cair.
0: Oh, pupuk organik cair.
2: Sampah organik yang diubah jadi maggot itu untuk pangan si ayam yang kita konservasi, ya. Terus untuk yang apa pupuk cair organik untuk sayur-sayur dan buah-buah yang hampir setiap hari kita bagikan gratis, Mbak.
0: Ada program
2: ada juga,
0: itu juga ya.
2: Iya,
0: ada itu juga buah-buahan sehat terusnya.
2: Iya. Okay. Dan kita ya kalau bilang organik, Mbak, saya bisa. Tapi saya takut disalin sama teman-teman sertifikasi organik, kan? Saya nggak punya wawasan ilmiah ya. Tapi kita mudah-mudahan tidak menggunakan pupuk kimia buatan sama sekali ya. Kita pakainya POC, terus juga ada apa namanya jakaba dan lain-lain ya. Ada beberapa kita fermentasi sendiri itu. Nanti di lahan yang masih terbatas kita itu kita produksi sayur mayur, itu ada sawi, ada kangkung ya, ada juga mungkin ada bayam juga ya. Terus ada buah, ada pepaya ya kan, ada beberapa buah lain juga, nangka. Nangka, tapi kalau nangka kita itu movement-nya namanya one day one tree. Nah, jadi kita setiap hari itu nanam satu pohon nangka karena ternyata kalau kita yang suka, saya yang suka makan ini yang jadi ternyata jadi suka gudeg, ternyata dia spilan itu defisit buah gori.
0: Oh gitu. Ya ya benar.
2: Spesifik di buah nangka, selain konservasi lingkungan juga kita dapat buah nangkanya untuk jadi gori karena ternyata Jogja impor gori, enggak ada luar negeri maksudnya.
0: Oke. Kira-kira. Oke, kalau tadi saya dengarkan ini tadi kan apa banyak sekali produknya gitu ya, baik dari ayam, susu, kemudian dari apa telur dan lain-lain gitu, daging juga. Nah, tentunya kan ini butuh suatu lahan yang besar gitu kan ya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri apakah memang di kantor semuanya ada kebutuhan untuk lahan atau modelnya kerjasama dengan lahannya pemilik lahan gitu atau gimana itu?
2: Ya, jadi memang sejauh ini beberapa produk kita ada yang produksi sendiri, Mbak. Tapi memang untuk beberapa produk seperti susu kita partnership atau kerjasama sama koperasi sapi perah yang ada di wilayah sekitar. Kita bantu apa namanya membantu produktivitas mereka dengan membantu riset pangan, pakan sapi nanti jadi hasilnya kita offtake. Gitu. Jadi harapannya kalau bisa kita offtake semua ya bagus, tapi sekarang ini mungkin di angka 20 ada yang 20-50% dari produksi mereka kita offtake. Nah, kita juga itu Mbak untuk susu selain bisa ditukar tadi dari poin yang kita dapat dari kumpulin sampah atau apa namanya yang
0: pengumpulan sampah tadi ya.
2: Itu juga kita bisa refill, isi ulang ya, isi ulang. Jadi kalau kita bawa botol sendiri itu harganya dapat potongan khusus tuh. Sekaligus kita apa namanya edukasi pengurangan sampah
0: Oke, luar biasa. Terus kalau misalkan kita kan partnership dan lainnya, ternyata tidak hanya di titik kayak menukar sampah jadi makanan sehat kan, tentunya banyak sekali hal-hal yang harus dilibatkan, baik dari masyarakat, kemudian dari penjual, pembeli, ataupun juga dari pengepul gitu kan sampah. Terus kalau dilihat dari banyaknya hal yang harus dijangkau, ini kendalanya apa sih Mbak Rahwa ya kali? Apa sih kendala yang paling banyak dihadapi dari teman-teman sendiri yang punya program sosial ini gitu?
2: Oke, jadi kalau kendala ini kan pasca 2002 kita running, terus kemarin tadi mungkin sebelum kita rekaman ada saya sampaikan kita masih fokus ke tadi Mbak kan nanya kira-kira kita bisa produksi sendiri atau memang kita ada partner. Nah, tadi kan saya cerita mungkin di awal sebelum kita rekaman ada apa namanya masalah atau kita menyelesaikan dulu produktivitas kita. Nah, kita anggap sekarang ini sudah jauh lebih set. Nah, setelah itu baru kita bisa di 2025 awal ini kita coba running lagi nih Mbak, apa namanya movement atau gerakan Bumiku Lestari. Nah, memang kalau sekarang ini kita ya mudah-mudahan bisa segera bisa kita selesaikan atau bisa kita solving. Kita kekurangan mungkin armada ketika antar volume sampahnya.
0: Oke, untuk antar-antar ya.
2: Iya, armada. Kalau SDM mudah-mudahan nanti ya bisa kita cari juga. Paling ya lebih banyak di SDM, terus di infrastruktur itu tadi. Sama paling ya edukasi mengenai itu sih Mbak, mudah-mudahan nanti kita juga coba solving masalah pemilahan sampahnya. Nah, ternyata teman-teman yang mungkin di rumah saya pribadi juga untuk mengedukasi orang-orang terdekat itu, bahkan juga nanti untuk teman-teman pengikut Bumiku Lestari mitra itu untuk bisa apa ya sadar pemilahan sampah yang di rumah itu aja rada berat ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya apa konten yang tadi ada kita share di, kita publish di Instagram atau media sosial kita, terus juga dengan adanya apa dikasih wadah sama Mbak Ajeng ya,
0: okay,
2: mudah-mudahan bisa edukasinya bisa lebih ya baik lagi ya.
0: Oke, nah ini sebenarnya udah terlalu jauh kalau saya mau tanya ini nih. Saya tuh makin lama mendalami pembicaraan ini kayak penasaran gitu loh Mas. Ini inspirasinya tuh dari mana gitu kan? Karena kan mungkin ini gebrakan baru atau memang sudah ada di daerah lain sehingga ingin nih kayak gini juga daerah kita gitu, Sleman terutama di Yogyakarta gitu, yang memang sedang ada problem, beberapa problem tentang sampah gitu. Emang udah ada dulunya atau memang pingin memunculkan gebrakan baru gitu?
2: Ya kalau cerita saya ini kan sekarang udah jadi warga DIY Mbak ya.
0: Oh iya. Ya,
2: kalau sebelumnya saya pendatang juga, terus memang kita ngelihat problem sampah tadi itu kan jadi apa ya, hal yang kita highlight kok bisa Jogja kayak gini. Nah terus kita riset ya kan, kebetulan emang kita teman-teman satu visi yang di Bumi Kelestari, kok Jogja sampahnya kayak gini, kita riset baik itu apa namanya empiris ataupun juga melalui apa buku-buku, media-media, oh ternyata ada wilayah-wilayah yang lebih bagus olahannya. Nah terus memang yang digalakkan salah satu program pemerintah

0: kebetulan kita punya hasil-hasil riset tadi, pangan yang lebih sehat, lebih aman gitu.
1: Ya terlebih lagi kan sebetulnya kebutuhan kita tuh makan ya.
0: Jadi iya, makan.
1: Misalkan dapat uang pun juga nanti untuk makan kan gitu. Jadi kalau misalkan langsung udah jadi pangan sehat, kenapa enggak gitu kan? Yeah. Terus gebrakan yang akan dilakukan kan, kalau dilihat tadi kan ingin ini gitu kan. Terus target utama yang nanti kedepannya atau dijangkau untuk 1 tahun ke depan ataupun beberapa tahun ke depan ini apa, kalau boleh tahu nih?
0: Ya kalau sampai tahun ini target kita memang memperbanyak jumlah mitra ya, atau teman-teman yang udah mulai edukasi edukasi untuk pemilihan sampah dan nyetor sampah dan bisa dikonversi jadi pangan itu meningkat. Terus juga tadi untuk yang kalau sekarang kita masih running yang anorganik, mudah-mudahan dalam waktu dekat yang organik bisa running juga. Terus kedepannya ya mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini ya sedikit dari banyaknya problem sampah di Jogja bisa kita bantu atasi.
1: Kalau dari Mbak Rahma sendiri harapannya apa nih Mbak? Kan dari seorang volunteer juga ya? Atau
0: Mbak Rahma bahasa kerennya project associate.
1: Oh, project associate. Oke. Bahasa anak kekiniannya project associate ya. Itu gimana Mbak Rahma harapannya nih sebagai gong kita pembicaraan hari ini? Monggo.
2: Oke, kalau dari saya sendiri ya harapannya semoga orang-orang yang mau memilah sampah dan mengumpulkan ke kami itu semakin banyak, dan juga dari Bumiku Lestari ini bisa sedikit banyak bisa mengatasilah permasalahan-permasalahan sampah yang ada di Jogja ini.

Asma Budaya mekaten atur babakan tukar sampah jadi pangan sehat. Mugi migunani kagem panjenengan sedaya. Sugeng pepisahan, mugi rahayu geng sami pinanggi. Nuwun.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko.

0: Alah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
1: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
0: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo Woko, jangan buang waktu lagi.
1: Oh, iya, sebentar Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
0: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo Woko.
1: Iya Towo, saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu, Towo.
0: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
1: Oh, begitu. Iya Towo, terima kasih ya.
2: Hah, Woko? Sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
1: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
2: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.

Asno budoyo matun pun penjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngluri budaya Jawi. Titi wancenipun ngarsa penjenengan katuraken giaran pendopo.

Juda judi, juda judi, ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Juda judi, juda judi, ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu

0: kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah toh.
1: Astaga.
0: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
2: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
0: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
1: Iya, baik Mas RT.
0: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu Roncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dirihaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged damel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu keroncong kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 01 06. Inggih monggo sampun kacawisaken ing kepareng rawuh nggih sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Winerseta.
0: Inggih sugeng dalu Bu Agianti monggo.
1: Nggih, kula lagune Solo di waktu malam enten Mas.
0: Wonten.
1: Nggih. Salamipun kagem Pak Tupar, Pak Tumidi. Lajeng Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Temon, Taman Pengate, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Priyati, Bunda Ngate, Bu Mega, Lajeng, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Salama, Lajeng, Mbak Titut, wonten ing ngeding, Lajeng, Bu Tuti, Joko Yudi, dan Mas Toro wonten ing manis Renggo ugi Dimas Ulatrise Kang Jono Pak Sagio Mas Adi Ponto lajeng Mbak Yeni Patro Raya Bini pun kagem sedaya kenging
0: inji
1: matur nuwun sugeng dalu Mas
0: Sugiman Dinurseta. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Agianti. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Sugeng dalu monggo Pak Mbah Noyo menika. Pangestunipun Mbah mugi panjenengan ugi ngaten.
2: Kroncong Morisco Mas.
0: Morisco nggih. Iki kangge
2: sampeyan Bu Agianti. Wonten pian wae Bu Sagino Bu Dijo Bu Supriyati. Wonten Bu Warini, Pak Wening, Eyang Parno, Mas Yo, Lumbi, Wiro Gendeng, Masih wonten Mbak Yeni, Mbak Anggun, Pak Yanto Sandiata, Pak Kangkung Widodo, yang wonten Berbah Timur, wonten Yudi, Mbak Ana, Yusirup, Bu Yayu, Weni, Bu Yayu Paris, di Bandung Bondowoso, Pak Tumidi, Pak Sudar, dan Ilan oleh Pak Suka Pak Sadio, Pak Sawio, Pak Sadio Mbah Suro oleh Pak Suwarsi dengan Pak Mujiono Roma Singasiono, Roma Sudo, Roma Tosiado yang Sasmita Mursi oleh Mami Sartika Mbah Yono oleh Mbah Umbo Karno Kadang Wonten Pak Toro, Bu Siwi, Bu Igati Bu Tuti Joko Yudan oleh Mbak Pipit Lajeng Wonten Pak Rimbang kali Mas Yudi Pak Supoyo kali Pak Ardi yang wonten Badan Timur wonten Pak Irukun Wedo Pak Uji Gaito Ki Joko Budu Ki Resi Seto kali Panggiras Yugo Pra yang wonten Mbak Siti yang wonten bangun kapan yang buyut kali Mbak Paijem Mbak Yudi kagum sejauh gimana sih Mas
0: ngerti Bu
2: Pak Yanto anu saya kan kali Bu Yustina
0: inji
2: Mas Iman itu juga matur nuwun
0: matur nuwun rawuhipun Mbak Noyo sawingipun Mbak Noyo sugeng dalu mirunggan keroncong
3: sugeng dalu mikulo ini keroncong mikulo
0: monggo Bu Yayu
3: melebet alhamdulillah
0: Inji.
3: Ya Allah lagi dipe kenapa nge?
0: Menopo
3: ini dulu kisan men
0: Rindu lukisan, nggih.
3: Sehat anak mas?
0: Paringipun pengestu nggih, mugi panjenengan keluarga ugi ngaten.
3: Nggih, sami-sami alhamdulillah. Derek genten-genten nggih.
0: Nggih.
3: Agen Putri Jo dereng ngawiat nggih.
0: Dereng.
3: Monggo lho Putri Jo kula tenggo. Bu Yuria, Bu Kun, Bu Esina, Bu Yanwarse, Bu Supriyati, Bu Wardianti, lajeng Bu Sri Supatmi, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Siru, Bu Andre, Mami Sartika, Bu Pipit, Bu Anjasmoro, lajeng Bu Karsiti, Bu Sriwi, Bu Muda, Mbak Anggun, Bu Salimah, Bu Salamah, Romo Haji Ngadiono, Mas Yudi, Romo Tujo Subagio, sekalian lajeng Pak Wening, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sargio, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Tur Kenteng Rejo, Pak Tupar, Kang Gilas, Seboyo, kalian Seboyo, kemawon pamit banget rumpat, yang pundi kemawon, mugi sedaya tansah sinarengan sehat.
0: Amin.
3: Agem nak mas sugeng ayai karya ngantos paripurna mangke.
0: Inggih.
3: Tansah sinarengan sabar sehat bahagia.
0: Amin. Matur nuwun nggih.
3: Tansah sinarengan rezeki ingkang kathah barokah.
0: Matur nuwun.
3: Sampun saha mangke kondur ngatos-atos.
0: Inggih.
3: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Yayu wonten ing kweni sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Bagus, dintani nang endi Yayu? Orang endi kok dintani nang endi ya?
0: Jian.
4: Jian. Ya karena kerja mas Giman kaya.
0: Iji.
4: Iji, matur nuwun Bu Yayu.
0: Iji.
4: Lagu nih pun.
0: Iji.
4: Nah, ya wonten senyum.
0: Senyum, keroncong senyum menikah nye.
4: Tersenyum.
0: Oh, tersenyum. Jadi menikah pun patut sakit menikah.
4: Nah, yang buatan-buatan nye, aku rela.
0: Oh, nye, makin salah tunggal.
4: Atur salam nye.
0: Tersenyum wonten menikah.
4: Oh, nye, menikah kemawon.
0: Nye.
4: Atur salam kagem, Bu Yayu menikah wong matan wong. Leng tanya neng di ngendiko lah. Leng itu wajah mengawal leng Mas
0: Giman. Nye.
4: Oke, tak tutupin, muka-muka petok dong.
0: Ngaten.
4: Oma Haji Ngadiono, Giyang Sas. Mbah Noyo, dia menewawu.
0: Nji.
4: Oma Tengun, Gopot, Dumangin, Giyut Guru Gentong, Mbah Yono, Wonten Iwiro Sabdan, Lomo Heri Sadono, Gopo Kasiono, Pak Dipayimin, Dimas Tijo Tumarto, Mbah Dima,

0: Ayo ikut Pak D, nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa, nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
0: Wow. Dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta kita perkenalkan pada generasi muda.

Tasih wonten ing giaran Mirunggan Kroncong sugeng dalu menika saking kadang kula taruna nggih di Mas Rian wonten ing Moyudan. Kinten salam kagem sedaya kemawon Mirunggan kagem sedaya keluarga Mas Kiman inggih matur nuwun rawuhipun Dimas mugi tansah pinaringan sehat bagas waras nggih. Sutresna budaya raning winates sing pedal tumuli katuraken roncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalu menika. Tentu kemauan buatan sedaya pamundut lagu saged kula pinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwonyi. Badhe mungkasi pepanggihan wonten roncong roda dunia sepanjang jalan ini lan untukmu kekasih. Purna ning giaran Mirunggan Kroncong kados-kados saben mangke katuraken lelangan mocopatan monggo ingkang kepareng rawuh. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mirunggan Kroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kapiarso sumangga.

tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa dimungsuhi.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Makaten Romo. Ibu KMP Projo Swasono kakem Mbak Riat Mining Romeng dalam kalian Putro Waya kakem Bapak Asari Romo Haji Ngadiono Bapak Tri Harjito Romo Heri Sarjono Romo Yu Ajeng Kirukun Merdo Bapak Anton Riyadi, Bapak Kasiono ing Bulawen, Bapak Sri Katon, Mbah Suro, Bapak Supoyo, Ibu Yayuk Kweni, Bunda Dijo, Ibu Supriyati, Ibu Wadianti, Soho Budi, Marto Saronto, Tuwin Kadangkulo, Sepuh Anen Seyo, Soho Kakem Sedoyo ingkang midhangetaken wonten acara wonten pro 4 RRI Ngayogyakarta dalu menika sugeng midhangetaken kanthi ingkang sak sekesanipun makaten medal kula pun wiraken romo
1: Matur nuwun Ibu Sri Utami.
2: Nggih, sawengkingipun monggo.
1: Sugeng dalu maca patan.
3: Sugeng dalu maca patan. Nak Mas Sugiman Binurtito.
1: Nggih, sugeng dalu, Pak.
3: Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono.
2: Nggih.
3: Kula saking Mendungan Pak Jamin.
2: Nggih.
3: Kepingin derek ngregengaken swasana ing dalu menika.
2: Monggo.
3: Mugi mboten keselihu.
1: Monggo.
3: Kula badhe ngaturaken cekar sinop.

มะเร็งพระปุตตระวายามามี

Mengerti preng ibu Rama miwah darbi toto krami mereng tiang angat jani laku niro manut laku niro manut hukum tur taat mering agomo tansah syukur mering ilahi puron cegah

Parikutu Semboto.

Trenging tias mung milei ro siro kepareng amileh

0: kang dipun beber dalang. Kawitan satrio iku prihatin wekasan mulya, upami dapuan ringgit siro milih dati apa, apa yakso rojo gede. Yen sinate pajeng kadah, nanging tan mesti medal. Opo milih wulu jumbu, wus pasti cinepeng dalang. Maka tanah Mas Sugiman Pinirsito Sekar Asmorondono ingkang kula petik saking serat Nirboyo. Sekar samangke kula aturaken dumateng pinanipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Prados Prasono, Rama Mugi Santoso, ugi Rama Prasono dalah penyanyipun Rama Kasiono ingkang lenggah wonten ing Bulawen. Lan mboten kesupen kagem para kanca ing pamulangan Macapat ingkang dalu menika taksih kepareng nyawiji kalian Nak Mas Sugiman Pinuteto wonten ing acara Macapatan ing Prompat Ngayogyakarta. Mekaten Nak Mas Sugiman Pinuteto,
1: wekdal
0: katur kundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ki Resi Seto sampun kepareng rawuh kregengaken kiyaran Macapatan dalu menika. Selajengipun monggo menika kula aturaken saking panjenenganipun Bapak Hari Candi Gebang, monggo-monggo.
2: Nuwun para miyarsa, kepareng kula nyekar dandang gula setunggal podo lan pangkur setunggal podo.
1: Inggih,

Simbo Rondo Sakti Jenang Kempol Nenggir

0: Istimewa araning negeri Kanjeng Sinuwun Sultan Kang Asta Gubernur Paku Alam Wakiliro Sami Ngasta Peperintahan Otonomi Rahayu Kang Pinanggyo Dan Mas Giman Kanjeng Brojo matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Darmaya. Dadi wonten ing giaran maca patan program 4 RRI Yogyakarta monggo Pak Parsono.
2: Nggih. Sugeng dalu Mas Sugiman Binursito.
1: Inggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Kanjeng Brojo swasana. Nggih. Kula badhe nyekar kinanti gayut menika sampun badhe lumebet wulan enggal wulan suro menika etangan tanggal setunggal suro salebeting sewindu dari walung tahun lain kabari datang menika mangke dumawah naik beteng kentu tahun B niko tanggal sulan ini pun dinten Rebu Kliwon. Ngaten. Kinanti kalih padha

Tinning pong sa, sa ka mon chong.

arep ngagru agru katentreman nuswantara. Marmane yang anti lali mardiko iku carwanyo oramung lepas ing pangre nanging kutu butik toyo.

تنتم المأمور وروتو سنوسوانتورو poro kateng tenas ti

Sambada ingkang cinangka prasutresna samyarna ing penggalih

0: ก็ต้องรอยองยังอำบางงอนสายเยอกสายกอปรอย
1: matur nuwun. Inggih matur nuwun Mas Samijo nggih kepareng rawuh wonten ing dal menika. Tumeli salajengipun monggo Raka Mas Heri Sarjono ugi kepareng rawuh monggo.
2: Sugeng Rahayu Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Nggih sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Raja Suwasana. Kepareng kula badhe ndek ngaturaken sekar mijil roro mangrong tigang podo.
1: Inggih, monggo.
2: Dene cakwanipun kapethik saking serat sangkan paraning dumati retanipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Prada Suwasana.
1: Inggih.
2: Kepareng kula awiti.
1: Monggo, monggo, Mas.

Ning yang manon engkang nampi siklawan berkaye minongko woh engka tresnan jati.

Kasugengan ingkang lakya prapti endah yen katonton parengiro se lawan berkahi Gusti Allah ingkang Maha Asih tan kapiji-piji mering kawulan ni

0: miang kadang kinase samyo hamemuji mere raharjan ni pun mekaten raimas sekar mijil Roro manglung tikang wodo sampun kulo aturaken. Kepareng kulo badhe kintun salam dumateng poro kadang. Dumateng Bunda Bijo ingkang pidalem ing Karemaja, dumateng Bapak Eri Wening Purnama, dumateng Bapak Parsono, dumateng Ibu Wanggianti, Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Triyajito, Bapak Sri Katon, saha dumateng sedaya Sutresna Budaya program 4 RRI Ngajakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rama Kanjeng Mas Tunggung Praja Suwasana ngaturaken aging panuwun. Dumateng Rai Mas Sugiman Dwine Ursito kula ngaturaken suging ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun Rai Mas.
1: Inggih, matur nuwun Rama Mas Heri Sarjono nggih. Kepareng rawuh ngregengaken giaran maca patan wonten ing dalu menika. Tumuli kalajengaken peparing saking panjenenganipun Bapak Jemangin Giri Mulyo Kulon Progo monggo.
2: Sugeng dalu Rama Kanthi Praja Suwasana, sugeng dalu Mas Sugiman Tuwinurseta.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Wonten ing dalu mriku kula badhe ngrekngaken maca patan. Samangke kula badhe latihan sinau luk gundang kalih podo.
1: Monggo.

Sawus siro lumampah sawa tawis tahun bunga susah

0: Mekaten Pak Sugiman Dwinurseto, mekaten Romo KMT Projo Swasono, sekar menika kula pendet saking serat Sangkan Pak Raning Dumadi. Nggak mekaten, matur nuwun, awit wekdalipun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Romo Tujo Subagio, sampun kepareng rawuh, paring kintunan mocopat ye. Inji ingkeng saking dalem, ingkeng kepareng tapi tasih kepareng rawuh, tasih kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Salajengipun monggo menika saking panjenenganipun Ibu Warsi, sumangga.
2: Sugeng dalu. Rama Sugiman Dwinurseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Saha sugeng rahayu katur panjenenganipun Kanjeng Raja Swasana. Saha sugeng dalu Rama Tirjo Parsono. Saha sugeng dalu Rama Eswara. Rama Sugiman, kula badhe nderek ngregengaken macapatan ing dalu punika.
1: Monggo.
2: Kula badhe nyekar tangkur kalih podo.
1: Inggih.
2: Saged kula awiti nggih, Rama Sugiman Dwinurseto.
1: Monggo, monggo.

Ten raju tening pangeran prasutresna samya.

0: Mekaten Pak Sugiman Dwi Nurseto, mekaten Romo KMT Projo Swasono, Sekar meniko kulo pendet saking serat Sangkan Paraning Dumadi Rineptonipun Romo KMT Projo Swasono. Matur nuwun awit tegalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menawi ingkang wonten studio monggo Pak Darmoyo tasih wonten wedal menika. Monggo.
2: Kula nyelani matur.
1: Nggih, monggo Romo.
2: Gayut kalian tanggap warsa.
1: Nggih.
2: Bilih tanggap warsa. Warso B Sewu Sangang Atas Wida meniko binjing dawah dinten Rebu tanggal pitulas. Milo binjing Mubeng Beteng. Wonten acara Mubeng Beteng meniko binjing malam Rebu.
1: Malam Rebu
2: ya, tanggal 16 malam tanggal 17. Nggih, monggo Sutresna Budaya ing badhe tumut ing kuyung wontenipun adicara Mubeng Beteng, semoga sami ngempal wonten ing kagungan dalem keben. Monggo. Nggih, mekaten sawetawis. Terus binjing mboten malam Selasa nanging malam Rebu.
1: Malam Rebu nipun.
2: Selasa malam Rebu. Senadyan tanggalan kalender menika abritipun Selasa.
1: Nggih.
2: Namung yang dinten Selasa tanggal 16 menika nembe anu tanggal setunggal nanging setunggal Muharram. Lajeng yang tanggal setunggal Suro menika dintenipun Rebu Kliwon.
1: Injir.
2: Mekaten sawetawis Mas
1: Kiwan. Injir, matur nuwun mo. Salajengipun monggo Pak Darmoyo, monggo Pak.
3: Injir. Separeng badhe ngaturaken pupuh Durma.
1: Monggo, monggo.
3: Injir. Yo

Ing wadya kuciran nrabase tanpa tata ngiwut mangsah ngobrak-abrik

Abu Barawurahan datan mangge pulio mangkono Sri Narapati mires amulah.

Srinarendra Kartasura Nganti Watya Sang Aji Kendang Pabaratan Nulyong Idul Mangetan Lumajar kabirit-birit Datang

pamarintah kang anuntun.

冈山摇头。

Mresubure rin napuk den ri uri.

murakapi tekeng anak putu besok pan mangkono nagri kita.

0: antuk idining pangeran kelakone mardika nagri.
1: Injih matur nuwun Mas Aryono paring kintunanipun
2: kesinggihan
1: dalipun ugi sampun
2: ngangeti dalipun
1: injih
2: menawi tumuli dipun pungkasi
1: ngaten
2: nyuwunaken pangapunten kanca-kanca anggenipun sami ngayahi langan mosopat wonten kekirangan saha lepatipun
1: injih
2: sanget mutaken pilih tanggal Sunggal Suro tahun B 1900 menika benjing dinten Rebo tanggal 17 Juni ingin badhe dateng mila mangke adicara mubeng beteng menika malam Rebo mboten malam Selasa nanging malam malam Rebo mekaten dewara kagem sutra budaya monggo pun
1: inggih
2: ramaken sekar pantuk.

Suter Snobu Toyo, tembang panutup sampun kapiarso mungkasi pepanggian kululan penjenengan montening kiaran mocopatan dalu meniko. Engusono sugeng pepasi pepisan pinanggih malih montening kiaran mocopatan dinten kemis candaipun. Kepareng kulo pamit mundur, nuwun, nuwun, matur nuwun.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Daeng Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Butoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di Program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Dan tentunya di kesempatan hari ini Jumat Kliwon 12 Juni 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya di pagi hari ini, Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Butoyo, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, akan kami hadirkan batik babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pada pagi hari ini, Keseimbangan Jasmani dan Rohani, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahlani SAG. Sutresno Butoyo, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana al-islam mukhtalalana khairal anam sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam suguhan khas RRI Program 4 Yogyakarta, babagan Niti Kabecikan atau Batik. Bagaimana kabarnya Sutrisno Budoyo, Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak De Budi, teman-teman dan semuanya? Tentu harapannya semoga dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Namun demikian, barangkali ada Sutrisno Budoyo yang baru mendapat ujian, ya berupa sakit atau cobaan, ya menghadapi masalah, ya masalah keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Semoga semuanya dalam kesabaran, tetap semangat dan optimis begitu. Dan bagi yang sedang sakit, ya akan segera bisa pulih kembali, ya sehat, segar, bugar. Dan bagi yang sedang menghadapi masalah atau problem begitu, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan batik kali ini kita akan refleksi sejenak begitu, menyegarkan kembali pemahaman kita seputar menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Kita tentu semua

faham bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya secara umum dengan dua unsur yang saling melengkapi, yakni unsur jasmani dan rohani. Ya, jasmani ya tubuh kita ini, Allah menciptakan jasad atau fisik tubuh manusia dalam bentuk, ukuran, kemampuan, warna kulit dan lain-lainnya yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Semua orang punya kekhasan yang secara spesifik ini menjadi ciri dari pribadinya. Nah, karena itu ya kita mengenal misalnya sidik jari dan iris mata kita ini bisa menjadi ciri khas kita ya, ciri khas setiap orang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, secara fisik ya atau secara jasadiah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan rupa atau bentuk tubuh kita ini sesuai dengan kehendaknya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Surat Al-Infitor ayat 7-8. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, lantas bagaimana sebenarnya sifat atau karakteristik jasmani? Nah, kita tentu semua sudah paham ya bahwa jasmani ya, atau jasad fisik kita ini punya beberapa sifat ya atau karakteristik ya, antara lain misalnya tubuh kita ini bersifat relatif ya, tidak abadi. Nah, kemudian jasad fisik kita ini juga punya kebutuhan biologis ya, seperti makan, minum, istirahat, kadang bisa sehat ya, sakit dan sebagainya. Nah, kemudian tubuh kita ini juga utamanya pada fase bayi, kanak-kanak dan remaja ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya, pertumbuhan fisiknya ya, semakin tinggi volume badannya, berat timbangannya misalnya begitu ya, ini semakin bertambah. Nah, kemudian juga mengalami perkembangan dalam hal apa? Dalam hal mentalnya begitu ya. Nah, fisik kita ini juga memiliki keterbatasan ya, bisa diukur ya berat badannya, tinggi badannya. Yang jelas ya bahwa tubuh kita, tubuh setiap orang, fisik setiap orang itu perlu perawatan ya, dan sebagainya dan sebagainya. Sutrisno Budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ya dengan rohani? Nah, jadi rohani ini adalah jiwa dan hati ya, atau dalam bahasa Al-Qur'an ya kita mengenal istilah qalbun dan fuad ya. Qalb atau qalbun dan fuad ini sebenarnya sama-sama sering diterjemahkan hati, tetapi dua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Kata qalbun atau qalb ini dari segi bahasa artinya berubah-ubah atau berbolak-balik. Dalam Al-Quran dan kajian Islam, qalb atau qalbun ini sering dipahami sebagai pusat keimanan dan ketakwaan, kemudian tempat lahirnya niat, keyakinan dan kesadaran spiritual, dan juga bagian diri manusia yang dapat menerima petunjuk ya, atau sebaliknya menjadi keras dan tertutup. Nah, ada satu ayat misalnya yang menunjukkan tentang hal ini di surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Soal hati ya, karena sifatnya yang bisa berubah-ubah, maka Rasulullah SAW bersabda yang kemudian ini kadang menjadi doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sedangkan kata Fuad, Sutrisno Budaya yang kami hormati, ini lebih menunjuk pada hati yang sedang mengalami gejolak emosi yang mendalam. Nah, fuad ini biasanya berkaitan dengan perasaan yang kuat, ya, kemudian kegelisahan, kerinduan, kecemasan, atau kasih sayang yang mendalam, kemudian juga penghayatan batin yang sangat intens dan sebagainya dan sebagainya. Nah, misalnya ada satu ayat yang ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, wasbaha fuadu ummi Musa farigha,
dan menjadi kosonglah hati atau fuad ibu Musa. Jadi ini surat Al-Qasas ayat 10. Ayat ini menggambarkan perasaan yang dialami oleh ibu Musa begitu ya, yang waktu itu kehilangan anaknya. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, nah kemudian bagaimana sifat atau karakteristik dari rohani itu? Nah tentu berbeda dengan jasad atau fisik kita. Unsur rohani ini memiliki beberapa karakteristik ya, antara lain tidak berwujud fisik, kemudian berkaitan dengan batin atau jiwa, sumber makna hidup, kemudian juga punya kebutuhan spiritual, mempengaruhi sifat atau perilaku, dapat berkembang dan dibina atau dilatih. Nah ini utamanya sama seperti jasmani begitu ya. Kemudian yang jelas ini bahwa rohani itu tidak bisa diukur ya sebagaimana fisik atau jasad kita begitu. Rohani ini berkaitan dengan moral dan etika dan juga sumber spiritualitas dan sebagainya. Nah dalam pengalaman hidup keseharian, nah bagaimana kita sebenarnya menyikapi atau memperlakukan unsur jasmani dan rohani kita? Nah disinilah persoalan ya kadang muncul begitu ya. Nah bisa jadi ada sebagian dari kita yang lebih memperhatikan atau lebih mengutamakan salah satunya. Bisa jadi mengutamakan jasmani ya dengan menyepelekan rohani atau sebaliknya. Nah bisa jadi ada di antara kita waktu, tenaga, dan bahkan misalnya uang yang kita punya begitu dihabiskan untuk kebutuhan jasmani atau fisiknya. Ya, jadi dengan begitu harapannya apa? Biasanya harapannya biar jadi kuat, bagus, cantik, sehat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, biaya seberapapun ini rela dikeluarkan untuk perawatan badan misalnya begitu ya. Nah, sementara itu unsur rohani ini dipandang kurang ya atau tidak penting. Nah, belajar, ibadah, berdoa, hubungan sosial dengan tetangga atau sesamanya, dan berbagai urusan rohani lainnya, ini kadang dianggap tidak penting begitu ya. Nah, atau ada juga misalnya orang yang lebih mengutamakan unsur rohani, ya sibuk beribadah sampai kemudian lupa ya atau menyepelekan pekerjaan ya dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan kesehatan badannya sendiri, ini kadang diabaikan atau tidak diperhatikan. Sutrisno Budoyo yang kami muliakan. Nah, bagaimana sebenarnya pesan-pesan Islam mengajarkan soal urusan jasmani dan rohani? Nah, ini jawabannya tentu singkat dan jelas bahwa Islam mengajarkan keseimbangan, bahwa jasmani dan rohani ini sama-sama urusan penting dalam hidup setiap pribadi. Merawat badan agar tetap sehat ya, bagus, cantik, dan berbagai persoalan jasmani atau fisik lainnya ini penting dan harus diperhatikan. Jadi bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah ini juga penting dan harus diperhatikan. Demikian juga ya, belajar, beribadah, bersedekah, sosialisasi dengan orang lain ya atau rileks sejenak begitu, ini juga penting dan tidak bisa disepelekan. Ini misalnya surat Al-Qasas ayat 77, ini ayat yang sangat populer sekali. Ditegaskan, Wabtaghi fima atakallad darul akhirah, wala tansa nasibaka minat dunia, wahsin kama ahsanallahu ilaik, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat yang sangat populer ini menegaskan bahwa akhirat ya atau berbagai persoalan rohani ya, soal ibadah, kemudian berbuat baik kepada orang lain dan sesama makhluk atau ibadah-ibadah lainnya, ini harus diperhatikan dan diutamakan dengan tanpa melupakan atau menyepelekan urusan-urusan hidup di dunia. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah. Jadi soal keseimbangan, sebenarnya kita semua tahulah begitu ya, bahwa jasmani dan rohani ini teorinya itu harus seimbang. Nah, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani itu harus seimbang begitu. Nah, cuma masalahnya
ketika pada proses mengalami dan menjalaninya, kadang atau sering kita lupa diri, tidak sadar diri alias lalai, atau bahkan bisa jadi ada yang sengaja mengutamakan salah satunya ya. Utamanya biasanya masalah jasmani atau masalah materi yang kita utamakan. Nah, karena itu perlu ada waktu bagi kita untuk apa? Untuk merenung, jeda sejenak ya dari segala aktivitas fisik ya. Untuk apa? Untuk kita coba merefleksikan segala pengalaman hidup yang sudah kita jalani sambil membangun harapan atau capaian hidup ke depan yang akan kita raih. Nah, Sutrisno Budoyo bahwa menjaga kesehatan ya atau daya tahan tubuh kita ini penting, karena tubuh kita ya mata, telinga, mulut, hidung dan semua indera ya atau organ tubuh yang kita miliki ya, termasuk kecerdasan ya, kemampuan kecerdasan intelektual yang kita punya dan sebagainya begitu. Nah, ini kan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini perlu kita jaga, perlu kita pelihara dan perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya terdapat kebaikan. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada aspek jasmani ya atau fisik kita ini ada barangkali ada beberapa cara begitu ya yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar apa? Agar kebutuhan jasmani kita ini bisa tercukupi. Yang pertama misalnya mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, kemudian berolahraga secara teratur, beristirahat ya, yang cukup begitu, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan juga menghindari kebiasaan yang bisa merusak kesehatan. Nah, ketika tubuh kita ini sehat, nah maka kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik begitu, kita dapat sholat dengan khusyuk, bisa bekerja dengan optimal, dan bisa berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Sementara itu, Sutrisno Budoyo yang kami hormati, bahwa menjaga kesehatan rohani ini juga masalah yang tidak bisa diremehkan atau disepelekan. Kita tentu menyadari bahwa kesehatan rohani ini ditandai dengan hati yang tenang begitu, pikiran yang jernih, tidak tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan, kemudian kita punya hubungan sosial yang baik ya, dan ini juga yang sangat penting begitu, hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan begitu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sutrisno Budoyo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu menyadari bahwa ketenangan hati itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, karena apa? Ketenangan hati itu hanya bisa lahir dari apa? Kedekatan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini barangkali beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk apa? Agar apa? Menumbuhkan kesehatan rohani kita begitu. Di antaranya misalnya menjaga sholat 5 waktu, membaca dan memahami Al-Quran, kemudian memperbanyak zikir dan doa, mengikuti majelis ilmu ya, pengajian di tempat kerja kita atau di tempat domisili kita ya, di masjid, di musola atau di mana saja begitu, kemudian bersedekah dan membantu sesama, dan juga menjaga akhlak yang baik. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah, bahwa rohani yang sehat ini akan menjadikan seseorang itu lebih sabar menghadapi ujian dan lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Nah, banyak masalah dalam kehidupan ini muncul karena apa? Karena hilangnya ya, karena hilangnya keseimbangan ya antara jasmani dan rohani. Ada orang yang terlalu sibuk bekerja hingga atau sampai kemudian melupakan ibadah. Ya, waktunya habis untuk bekerja, mengejar materi, tetapi hatinya kosong ya, atau hatinya hampa. Kondisi seperti ini tentu menunjukkan bahwa keseimbangan hidup ini perlu terus kita jaga. Nah, Islam mengajarkan bahwa
setiap hak badan kita ini juga harus kita tunaikan ya secara proporsional ya. Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya tubuhmu ini memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan keluargamu juga memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini mengingatkan bahwa kita tidak boleh mengabaikan salah satu aspek dari kehidupan kita sehari-hari. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, yang terakhir barangkali satu catatan penting bagi kita semuanya, bagaimana agar kita bisa menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani kita. Yang pertama, awali hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangun lebih awal untuk sholat dan berdoa sebelum menunaikan aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian juga atur waktu dengan baik, ya sisihkan waktu khusus untuk ibadah, pekerjaan, keluarga, istirahat, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, biasakan berolahraga. Ini kadang yang agak sulit begitu ya, kalau tidak dipaksakan misalnya begitu. Jadi mungkin olahraga tidak perlu waktu lama, dan olahraga ya gerakan-gerakan tubuh yang ringan begitu ya, untuk agar apa? Agar syaraf-syaraf kita ini bisa rileks lah begitu. Kemudian yang keempat, perhatikan makanan yang kita konsumsi, ya halal dan thayyib begitu ya. Jadi dari segi maknanya ini halal ya, kemudian juga dari segi fisiknya ini baik, bagus untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita. Nah, hindari makan minum yang berlebih-lebihan ya. Karena apa? Karena Islam mengajarkan kesederhanaan. Kemudian yang kelima, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat saja. Kemudian yang keenam ya, jaga hubungan sosial ya, silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman ya, ini penting untuk kita lakukan, dan juga membantu sesamanya juga merupakan nutrisi bagi kesehatan rohani kita. Nah, kemudian yang terakhir, hindari stres berlebihan ya, dengan memperbanyak zikir dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu barangkali kita perlu rileks sejenak begitu ya, di alam terbuka. Nah, bisa sekedar jalan-jalan, camping ya, atau aktivitas lain yang bisa menyegarkan hati dan pikiran kita. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, tentu semoga kita termasuk orang-orang ya, atau hamba-hamba yang mampu menjaga keseimbangan jasmani dan rohani kita. Nah, sehingga hidup kita ini lebih bermanfaat di dunia dan membawa kebahagiaan di akhirat nanti. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya kula sampun katoraken wonten ing kiaran batik babakan iki kabecikan lan ugi salah setengahing nomor lagu Innal Habibal Mustofa lan Sutresno budaya wonten wekdal menika badhe katoraken wonten ngarsa panjenengan gending soran. Wonten ing wekdal menika badhe katoraken gending kembang pacar slendro 6. Sutresno budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katoraken sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, tren pariwisata terus bergerak. Liburan tidak sekedar hanya bersuah foto maupun berbelanja, tapi bergeser menjadi pengalaman untuk pemulihan jiwa dan raga atau healing. Menangkap fenomena global ini, sektor pariwisata Yogyakarta mulai melirik potensi besar wisata berbasis alam dan kebugaran atau eco-wellness. Salah satu terobosannya, dihadirkan jaringan kos eksklusif terkemuka The Paragon yang membuka kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan sektor wisata eco-wellness. Manajer The Paragon Fadli meyakini, sinergi mampu menjadi katalisator dalam memperpanjang durasi kunjungan wisatawan di Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia APJI menggelar rapat kerja nasional diikuti 500 peserta dari pengurus dan anggota APJI dari 29 Dewan Pengurus Daerah atau DPD seluruh Indonesia serta jejaring internasional APJI di Australia, Belanda, dan Inggris Raya. Ketua Umum APJI, Tasya Megananda Yuki mengatakan, industri jasa boga memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Tercatat kontribusinya bersama industri makanan dan minuman menyentuh hampir 10% dari PDB nasional atau setara 2.300 triliun dan menyumbang sekitar 38% PDB sektor ekonomi kreatif. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Perempat Ring Leluhur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Butoyo. Selamat pagi Sugeng Enjing. Ngaturi pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon nggih. Mugi tansah sehat lan semangat lan tetep waras. Ngaten nggih Sutresno Budaya. Wonten ing enjang menika dinten Jumat Kliwon, dinten 12 Juni 2016. Sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso wonten ing giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Jadi Sutresno Budaya di pagi hari ini Kota Baru masih mendaung menikah Sutresno Budaya jih, atas pundi di rumah Sutresno Budaya semua. Apakah juga sama masih mendung? Nah, menikah jih Sutresno Budaya. Sinaos atasnya mendung, nanging monggo di Jumat pagi ini kita harus tetap semangat ya Sutresno Budaya. Monggo mengawali pagi ini bisa bergabung di giaran Matuk Gathuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang mawon. Sing penting gegayengan sareng-sareng, boten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Nah, untuk pertanyaannya sudah saya share di WhatsApp ya Sutresno Budaya, monggo bisa dijawab. Matur nuwun juga yang sudah bisa bergabung di WhatsApp, ini sudah banyak banget, ada 40.000. Matur nuwun. Lan dhumateng Sutresno Budaya, monggo saged ugi nyawi

0: Siluman telepon dengan pertanyaannya gampang banget menika Sutresna Budaya, monggo saged dipun jawab nggih. Iwak apa sing ora bisa renang? Wah, gampang to niki pun gitu. Bisa dijawab nggih Sutresna Budaya, iwak apa sing ora bisa renang? Di 540333, lumantar telepon monggo kula bikak nggih Sutresna Budaya. Sugeng enjing, matruk gatruk.
1: Wilujeng enjing, matruk gatruk.
0: Monggo-monggo wis
1: nggih pasih mendau.
0: Mendau ajane iso mruput ya iki, Pak De.
1: Angge ajeng golek menir mangke
0: njaluk. Weh lak ngaten to. Niki kanca-kancane ora diampiri to.
1: Wis mboten. Kuwi sing ngampiri Pak Sakir man kalih Mbah Noyo sing teng Wonosari.
0: Lak ngaten to nggih, Pak De.
1: Pak Yono sing teng Pedes nggih
0: sehat. Alhamdulillah nderek remen.
1: Wow.
0: Jawabane napa, Pak De?
1: Iwak gabus.
0: Iwak gabus. Lah pripun kok iwak gabus?
1: Iwak gabus niku nek dibaya ikan gabus
0: ngoten. Oh, lak ngaten, nggih.
1: Nek mawon nek salah niku kula ge kulino. Nek bener rum tau. Ya
0: mangkat
1: terus.
0: Oh, ya rapopo sing penting lak mangkate niku to, Pak De.
1: Nggih, ngoten mawon ya, Mas. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Monggo, iwak apa sing ora bisa renang? Matuk gaduh sugeng enjing.
2: Halo, halo. Kepengen yang matuk gaduh menika saking Kayangan Jungring Saloko, Mas. Yo.
0: Monggo, monggo, widodari.
2: Nggih, widodari sekedhi kurang siji ning aku sing ora dikanggokke.
0: Kok ora dikanggokke.
2: Aja nangis terjun ke apa bawah itu mau ke atas enggak bisa.
0: Nah, wis kaboten mau piye ya.
2: Ditolong
0: penyiar. Ben rasa balekke kok ya. Mangga, tante bagian di.
2: Ku Iwak sing ora iso renang.
0: Heeh, gamping to.
2: Walah, syukur ngono wae wis pokoke kaya wong ora pinter.
0: Wah, jan gleling to.
2: Sekolah sarjana kok.
0: Nek nek pertanyaane gampang iki terus gleling banget ngene.
2: Lah nek iwak sing ora iso renang ki ya iwak sing wis digoreng.
0: Heeh.
2: Waktu digoreng ya renang.
0: Heeh, wong ya kemampul-kemampul ning minyak kok.
2: Oke, terus engko disambelke terasi.
0: Heeh. Wah, jan jos cis.
2: Walane mrene.
0: Oh ya. Katen Bu Agianti.
2: Terima kasih Mas Sutek ya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Dadah. Matur nuwun nggih. Lanjut lagi matuk gaduh sugeng isu.
3: Sugeng enjang matuk gaduh medun nang Sedayu.
0: Monggo monggo di Sedayu.
3: Nggih, Pak Sumar.
0: Monggo nggih, Pak Sumar di Sedayu. Sami sehat to niki Pak Sumar?
3: Sehat, mungkin Mas bilang ke keluarga tancah dengar dengan kesehatan mungkin.
0: Amin amin matur nuwun Pak Sumar. Monggo.
3: Ya mendaung mendaung.
0: Wah, iki jan rata.
3: Dalam Mas bilang wah pripun ya sami to.
0: Oh sami wah jan kademen iku lho nggih. Durung antuk cerah ngene. Wah enggak Pak Sumar. Iwak apa niki sing ora bisa renang?
3: Kuwi tandarek Pak Dipaimen niku wae.
0: Iwak gabus. Ngaten ya we, Pak Sumar. Matur nuwun, matur nuwun nggih, Pak Sumar. Wonten Sedayu nggih. Lanjut lagi di mana ini? Monggo matuk gaduh sugeng enjing.
3: Enjing sugeng, matuk gaduh.
0: Nggih.
3: Enjing nak dilah.
0: Inji lek rimbang menika.
3: Nggih, leres. Nah,
0: monggo lek sehat niki nggih.
3: Alhamdulillah, mugi-mugi nak bilang saya keluarga ya paling sehat.
0: Amin amin.
3: Ini podol cuaca itu mendaung.
0: Mendaung mendaung menikah jeli tetap gye, semangat nih kan gue.
3: Awannya adem nih kok banyune anget aneh bagi.
0: Wah lapri poniku banyune anget nih awannya adem.
3: Gue nanti kiri kiri apa? Aduh sih akhirnya tinggi banyune banyu anget.
0: Wong gitu.
3: Gue orang ini dig orang ini digeneni orang.
0: Neng pancennya anget nih gue. Wow.
3: Kacuran ya ya tak bilang.
0: Wow angge. Bang Gali.
3: Gih, kula ya tak jawab. Iwak kae lho, iwak iya sing nganu kae apa kan?
0: Napa?
3: Sing dadi dol kae sing
1: malah iso terbang kae plastik
0: kae gitu. Oh, jenenge iki apa nih kale?
1: Kae malah iso mabur.
0: Heeh. Malah iso mabur barang nih.
1: Plebungan kae to lho.
0: Lha nggih. Iso
1: plebungan kae.
0: Heeh.
1: Agar iso renang iso mabur.
0: Iso mabur. Ngaten nggih. Iya. Matur nuwun, matur nuwun, Lir Bang. Yang ada di Mendut-Mendut Magelang. Matuk gaduh, sugeng isu.
4: Mungkin Injang dari Mendut Kembangun Tapan.
0: Eh, siapa ya?
4: Siapa ya?
0: Tempoh ini ya, Chan. Gak apa enggak?
4: Masih sehat selalu.
0: Pangis ini pun, Mbak Yu. Keluarga lagi sehatan ini, Mbak Yu Siti.
4: Alhamdulillah, pangis ini sehat.
0: Alhamdulillah, derek reman. Gak mau enggak, ini pagi-pagi.
4: Ya tak jawil Mbah Noyo sih biasanya dia sing jawil aku tak jawil genting.
0: Wah, ben jual jawil.
4: Jawabane iwak paus.
0: Hah?
4: Paus.
0: Woi, iwak paus yo iso renang kok.
4: Lah paus kan iso artinya kan berhenti, paus.
0: Oh, paus ngono ta maksud iki yo ta. Oh. Wah, Chan. Ya. Oke. Sami-sami matur nuwun. Siti J dibangun tapan. Lanjut lagi kemana Sutresna Budaya monggo matuk gaduk sugeng enjing.
5: Nuwun Mbak Siti.
0: Ya iki glo le jawil jan.
5: Aku bonceng Pak Rimbang dijak mubeng-mubeng gacan
0: nang dalan. Heeh, ketemu Mbak Siti gak terus nyengklak wae ya, Mbak.
5: Tekan ngendi-endi le.
0: Tekan ngendi-endi. Wis sehat, Mbak?
5: Alhamdulillah, Pak Depaimen matur nuwun.
0: Ya, anjing. Nyaten.
5: Aku tak jawab iwak payek wae.
0: Iwak payek oh lagu kuwi.
5: Iwak payek.
0: Lho lah ya apal to nek Mbak Noyo iki. Ngaten ya, Mbak?
5: Yo iki pira gede gak tunggu.
0: Lah monggo monggo.
5: Drama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun, Mbak Noyo kalau anji. Lanjut lagi monggo monggo matuk gaduh sugeng isu.
1: Sugeng isu. Woi gedung Enjang. Matuk gaduk pinanggih Mas Gila.
0: Monggo monggo, dari wates menapa menika?
1: Nggih, leres. Niki mboten gonjang cinten-cinten niki mangkat dhewe.
0: Oh, mangkat dhewe pokoke men wani nggih Mas Mama nggih.
1: Nggih, ateng sak Mas Ipul Mas Aldi Mbah Mandala.
0: Oh, langke heeh sak rombongan dari sana.
1: Nggih, sing tuan gogo.
0: Nggih.
1: Kaya bangko iwak mati.
0: Iwak mati wis ora iso renang malah kemampul.
1: Iwak mati ora iso renang.
0: Nggih.
1: Mati mah ya digoreng
0: tetap. Bener. Heeh, kayak digoreng mah kayak disambelke wae ya Mas Mamat ye.
1: Mati cuaca ugi mendung.
0: Oh, ngaten sih Mas Mamat matur nuwun ji.
1: Kami pinuwune Mas Gila.
0: Iji.
1: Kulo kompas, Sutresna Budaya Prompat ya kemawon tansah sehat alafiat.
0: Amin.
1: Matur nuwun mawon nggih.
0: Iji.
1: Salam kegiatan budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun Mas Mamat di Wates. Lanjut lagi matuk gaduh sugeng enjing.
6: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Monggo sugeng enjing Mbah Uyut niki.
6: Nggih, pawarta sae Mbah Uyut.
0: Pangestunipun Mbah Uyut wijogi sehat ta niki nggih.
6: Pangestunipun si pinuci ngodi nunga.
0: Inggih mekaten nggih Mbah Uyut.
6: Jawaban kula nggih iwak bodho kuwi
0: iki. Napa?
6: Iwak bodho nek antane desa mangi kok ora
0: mangi. Wah, Jan, kayak iwake dibodok-bodoke.
6: Ini iwak goblok iki ya kalau
0: ngono. Agak saya marem to Mbah Uyut iki lho.
6: Iya.
0: Ngaten nggih.
6: Ngono ae ya, Mas.
0: Nggih.
6: Salam sehat semangat.
0: Injih matur nuwun Mbah Uyut Wijo wonten ing Karang Wajo. Iwak bodho jarene. Iwak apa sing ora bisa renang? Matuk gaduk sugeng enjing.
7: Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Inje, sugeng enjing. Dari tlatah Mboran Budur napa niki?
7: Aler.
0: Wah, monggo-monggo, Pak. Sehatan niki?
7: Alhamdulillah sehat. Niki nggih tesih mendung.
0: Tesih mendung ketutupan candi apa ya?
7: Nggih.
0: Candine mumbul. Gede banget kaya candine niku.
7: Nggih.
0: Inje, monggo, Pak.
7: Kalau jawab ya, anu iwak gabus niku.
0: Iwak, sebabnya?
7: Sebabnya mengkambul-kambul rasa renang.
0: Neng gih, oh ten lo iwak gabus ki, yo cian renang niku cian jenenge iwak gabus. Ayo, iwak gabus mawon.
7: Nggih, iwak gabus mawon.
0: Ngaten sih, Pak.
7: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Inggih.
7: Paripurna.
0: Inggih. Amin. Amin. Kandel dompete. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Wah, dari Borobudur. Kita kemana lagi, Mangga Sutresna Budaya? Matuk gaduk sugeng enjing.
8: Sugeng matuk gaduk Mas Bang Supoyoto.
0: Mangga, mangga sugeng enjing, Pak Bambang menika. Di Purworejo. Sami sehat niki Pak Bambang.
8: Alhamdulillah,
0: Mas Bilang sehat niki. Alhamdulillah pun Pak Bambang Sutarno niki Purworejo nggih mendung.
8: Tasir redup
0: niki kanjeng Pak Bambang nggih, mboten dados menapa. Monggo niki Pak Bambang, iwak napa niki sing ora bisa renang?
8: Pak napa nggih? Wis mati nang
0: mati. Iwak mati wis ora iso renang, ampun mati nggih to.
8: Wis mati nang saged renang. Wis mati awan.
0: Ngaten nggih, matur nuwun nggih Pak Bambang Sutarno. Lanjut lagi dari Purworejo kemana menika? Selamat pagi, Matuk Gaduh.
9: Selamat pagi, niki meluncur ten Serandaan.
0: Mangga, Serandaan masuk.
9: Nggih, niki Pak Sawiyo.
0: Pak Sawiyo niki. Ya, sehat ya Pak Sawiyo?
9: Alhamdulillah niki cuaca nggih redup.
0: Masih redup enak nggo bubuk melih.
9: Nika dengayak pasir.
0: Wo lak ngaten to nggih, Pak Sawiyo. Wah, angke golek keringet nggih to. Nggih, monggo.
9: Jawab anu mawon.
0: Napa niki?
9: Iwak setan keranjangan ini mboten saged nglangi.
0: Wah, wis wonten keranjang ya Pak Sawiyo nggih. Nggih, nggih. Ngaten.
9: Nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami matur nuwun nggih Pak Sawiyo nggih, semangat niki anu pasir. Nggih. Lanjut lagi Matuk Gaduk, sugeng enjing.
8: Sugeng enjing Matuk Gaduk Mas Bilang.
0: Mangga sugeng enjing.
8: Iki subyo para wanita 66 sedaya umure nembe 3 wulan.
0: Ai saya bayi nek. Kalau
8: kan gendong.
0: Oh, aku kan gendong jebul. Mangga.
8: Kulo tak langsung jawab mawon.
0: Napa lagi Pak Si?
8: Bro, anu jawabnya iwak abon.
0: Wah, iki. Oh iya.
8: Iwak abon itu bisa jaga tenang, Pak.
0: Oh, main dikepir-kepir kayak kan.
8: Itu lah, gue kemrampul.
0: Oh, nyatan awan. Nyatan. Nggih, sami-sami matur nuwun. Wah, iwak abon. Iwak apa sing ora bisa renang wong lanjut lagi matuk gaduh sugeng enjing.
8: Matuk gaduh sugeng enjing.
0: Mangga.
8: Nggih.
0: Niki Gunung Saren.
8: Anak tawon.
0: Wah. Wah, ayalek ya. Wong gawe gane sehatan iki.
8: Alhamdulillah sehat. Iki ora duk tapi sehat gem.
0: Sehat dem jalek gane ya. Nggih.
8: Iwak mateng.
0: Napa?
8: Iwak mateng.
0: Iwak sing wis dimangsak niku wau. Nggih. Wis pun mateng pun ora iso renang niku.
8: Nggih, iku mangke nggih.
0: Ngaten jelek. Matur nuwun lek kana. Lanjut lagi kita kemana monggo matuk gaduk sugeng enjing.
10: Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam. Monggo, ini Kakak Anggun apa?
10: Iya, mau jawab ya.
0: Wah, ya boleh dong Kakak Anggun. Jawabe napa niki? Iwak sing ora bisa renang.
10: Coba nebak iwak goreng ya.
0: Nebaknya iwak goreng.
10: Iya,
0: oh
10: iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita catat dulu nggih Kak Anggun nggih. Iwak goreng nggih. Lanjut lagi matuk gaduk sugeng enjing.
11: Sugeng enjing matuk gaduk Mas Gilang Sutoyoso.
0: Sugeng enjing Ibu. Pawarta sehat niki Bu Sri Utami nggih.
11: Kawan tenan kula tansah sehat.
0: Alhamdulillah.
11: Tansah sehat.
0: Amin.
11: Nglipur para lansia nggih.
0: Amin. Bu Sri Utami nggih. Alhamdulillah dari remenuki menawi Bu Sri Utami tansah sehat lan semangat. Lah ngaten nggih. Ah monggo.
11: Kula kok nggih.
0: Napa niki? Ampun tiru-tiru. Wah, kok sami.
11: Ayam anu iwak goreng.
0: Iwak goreng.
11: Ning nggon wajan.
0: Ana lak terus sing langi niku terus saged tenang nggak to. Niku mawon. Sami-sami matur nuwun nggih, Bu Sri Utami nggih tansah sehat lan semangat. Lanjut lagi monggo Sutresna Budaya dari mana? Matuk gaduk sugeng enjing.
12: Waduk, tuh gaduh.
0: Mangga. Niki rombongan watus lagi.
12: Ipul, derek nyawiji niki Mas Gilang.
0: Ih, monggo Mas Ipul wonderful.
12: Pawatan sampe sehat niki.
0: Wah, pangestunipun Mas Ipul ugi keluarga sehat.
12: Amin, pangestunipun Mas. Tansah sehat boten kirang tinggal menopo.
0: Alhamdulillah derek remen Mas Ipul.
12: Info BMKG keluar rogo nggih sing redup-redup niki.
0: Masih redup-redup ini ya sama nggih.
12: Kulo tak derek jawab.
0: Jawabane napa?
12: Boten saged renang yo. Di waktu tidur.
0: Napa?
12: Di waktu tidur.
0: Di waktu tidur iku pripun?
12: Ya di waktu tidur. Ya jane turu iso tenang apa ora?
0: Malah kelelep. Baik, lepas lempus kae.
12: Nggih, ngorok-ngorok
0: ya. Ngaten nggih Mas Ipul.
12: Salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun Mas Ipul. Lanjut lagi dari watas kemana lagi monggo matuk gaduk sugeng isu. Emang gak adek. Iye, kok mboten cekolah. Cinten. Wah, gane Mas Kinanti ya. Iki. Oh, ngaten nggih, Dik. Ampunaken nggih, Adik. Rawat ijo monggo sami setan iki kalian Ibu.
12: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, derek remen Rama. Nggih, monggo-monggo niki Rama Tujo. Iwak napa niki sing mboten saged renang?
12: Iwak kuda.
0: Kok iwak kuda itu?
12: Aku kuda laut.
0: Aku kuda laut malah saged renang niko.
12: Ora nambang kok
0: niku. Oh iya. Angge nglangi iki angge renang niku.
12: Ora nglangi
0: sing nambang. Ngaten nggih. Yo je.
12: Kita
0: ngaten niku. Yo je. Ngaten jero wae je.
12: Tau kan dhewe karo nang ngono. Iya babat.
0: Aniku.
12: Iya rendah.
0: Nah. Heeh. Heeh, oke banget tamulan niku to.
12: Jadi masuk dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhan Jawa dari Bambang Lipuro. Lanjut lagi monggo dari mana? Matuk gaduk sugeng isu.
13: Mas Gilang.
0: Monggo.
13: Sehat Mas Gilang.
0: Pangestunipun. Jeneng iki kula rada pangling nek niki.
13: Mugi-mugi Mas Gilang sehat selalu. Amin, sehat selalu menuju dalan sewon. Dadi jawab niki saking wates
0: rombo. Oh iya, niki rombongane wong ketok keri siji niki. Le dandan suwe banget nggih ta lek ngenteni wah tinggal wae.
13: Pertanyaane jenengan ngawur, pertanyaane niku jawabane iso warna-warna.
0: Ha mboten ana apa, mulane iku ben pilihane saya akeh. Lah lak ngaten to.
13: Ning mangke sing padha kamu Sutowiyoto. Angel iki soalnya niku jawabane iso ikan asin.
0: Heeh.
13: Iso ikan goreng. Iso ikan bakar.
0: Heeh.
13: Ngaten niku.
0: Ngaten iki.
13: Tu monggo panjenengan mangke kang
0: macake jawaban
13: kula menika.
0: Ngaten. Ngaten menika. Inji
13: lan tiji. Panjenengan selalu
0: tak
13: di Instagram Pro 4.
0: Wah, matur nuwun.
13: Pokoknya manis sehat.
0: Inji. Dadah, matur nuwun. Inji, lanjut lagi monggo. Iwak napa niki sing ora bisa renang? Matuk gaduk sugeng enjing.
14: Matuk gaduk sugeng enjing Mas Gilang Stowiyoso.
0: Injih sugeng enjing Mbah Lurah menika.
14: Gilang.
0: Alhamdulillah sami sehat ta niki Mbah Lurah.
14: Alhamdulillah Mas Gilang sak keluarga bisa nggih.
0: Pangestunipun Mbah Lurah saya lemu-lemu kabeh niki sak omah.
14: Mati muda bunder
0: iki. Hah? Jan tenan. Astu, jan muda bunder ta niki Mbah Lurah.
14: Neng
0: RI. Inje monggo Mbah Lurah.
14: Iki kok tak ndek batang.
0: Napa niki batangane?
14: Iwak-iwakan.
0: Inje matur nuwun Mbah Lurah. Lanjut lagi monggo, matur gaduk sugeng esuk.
14: Matur gaduk sugeng esuk. Mungkin di Kulon Progo ini sisi kidul.
0: Pundi
14: Brosot. Di Pak Mujiono.
0: Pak Mujiono yang ada di Brosot. Monggo Pak Mujiono sehatan iki.
14: pisanan nggih sak keluarga nggih ya.
0: Pangestunipun Pak Mujiono sedaya tansah sehat.
14: Rombete anu iwak-iwakan niku iwak plastik niku ceng jong dolanan lari-lari.
0: Woi iwak niku malah nglangi saged malah ngambang lho niku.
14: Nirak digerak-gerak
0: iki. Ayo anan-anu ne remote barang niku kadang kala nggih Pak Mujiono.
14: Wah, plastik nggih, matur nuwun.
0: Ngaten nggih, matur nuwun Pak Mujiono wonten ing Brosot kelawan nggih dari Brosot. Monggo lanjut ke mana lagi Matuk Gathuk sugeng isuk.
15: Sugeng isuk Matuk Gathuk.
0: Monggo sugeng isuk. Dari mana ini?
15: Kulon Progo terakhir iki.
0: Wah, iki rombongan Kulon Progo masih?
15: Mbah Man pengasih.
0: Wah ini Mbah Man, monggo. Wah ini keren-keren ini Mbah Man dari Kulon Progo.
15: Keren-keren, karena yo kalah dicek terus ya rapopo.
0: Oh ramai lu rombongan wae to Mbah Man iki.
15: Dan yo arep melu rombongan yang ketinggal.
0: Oh, saya ketinggal meleh niki Mbah Man. Monggo mboten ana apa Mbah Man. Nggih, iwak napa niki Mbah Man sing ora iso renang?
15: Iwak bakar.
0: Oh, ameng digeng ning bakaran ya,
15: Pak. Iwak bak panggang ra iso
0: mokran. Kata Jo Maman. Matur nuwun, Mbah Man sudah masuk. Lanjut lagi monggo, Matuk Gathuk sugeng isu. Halo, monggo dari mana ini? Halo. Aduh, walah.
16: Pak minggir.
0: Wah, minggir Rika.
16: Minggir
0: pun minggir mawon.
16: Sekarang kasih sayang dulu buat ya,
0: muah-muah. Muah-muah.
16: Pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Sehat
16: sehut. Sehat sehut. Walandong. Ya walandong.
0: Apa di kabar?
16: Apa di baik?
0: Ini kabar di baik. Sehat ya, Mami ya.
16: Sehat ya.
0: Yes.
16: Bapak belum jawab. Iwak bakar.
0: Ngaten. Ngaten ya Mami.
16: Bakar.
0: Mami Sartika matur nuwun sanget, tansah sehat wonten ing minggir-minggir nggih. Wangga Sutresna Budaya setunggal malih Matuk Gathuk sugeng isuk.
17: Setunggal malih.
0: Monggo, Mbah. Jawabane napa niki?
17: Arek kulo jawabane ya iwak sate utawa iwak goreng niku wae.
0: Iwak goreng.
17: Digoreng niki renang ten minyak.
0: Ten minyak.
17: Ah iya ten ojo iki renang ning mateng ya.
0: Ngaten ya Mbak ya. Matur nuwun, matur nuwun. Nah, iwak goreng terus mateng kayak ternyambel kalau wae nggih. Matur nuwun ingkang lumantar tepun. Kita lanjutkan nanti Yesus Tresno Budaya menika kasih ke Langkung Rumin. Kita istirahat terlebih dahulu, nanti kita kembali lagi. Satu buah lagu ada dari Divarina Indra dan juga Fendik Adela dengan lagunya Tiara. Semoga Yesus Tresno Budaya tetap punya wiji wonten ing giaran Matuk Gathuk.

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Berompat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran Maduk Gaduk lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Tasih sarangan ugi kalian kula Gilang Sutawiyasa ngantos semangke tabuh pitunjuk sutresno budaya. Sakderengipun pola jengaken ing lumantar WhatsApp matur nuwun sampun kathah ingkang gabung menika nggih. Menika salah satu informasi kita menyinggung sedikit terkait dengan gotong royong menika nggih yang merupakan tentunya salah satu warisan budaya bangsa yang hingga kini masih hidup dan juga tumbuh di tengah masyarakat khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, nilai kebersamaan, kepedulian dan juga semangat saling membantu itu tercermin ya dalam berbagai kegiatan masyarakat mulai dari kerja bakti, membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum hingga membantu tetangga yang sedang memiliki hajatan atau mungkin mengalami musibah. Nah, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern ini, budaya gotong royong tetap menjadi perekat hubungan sosial yang memperkuat kehidupan bermasyarakat. Di Yogyakarta sendiri, semangat gotong royong itu masih dapat dijumpai dalam berbagai tradisi kampung dan kegiatan kemasyarakatan. Warga secara sukarela meluangkan waktu, tenaga, bahkan juga materi demi kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan. Nah, budaya ini mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah komunitas itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu saja, tapi juga oleh kekuatan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kompak ngaten sih. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Yogyakarta yang dikenal menjunjung tinggi rasa guyub dan rukun. Di era digital seperti sekarang, gotong royong tidak hanya diwujudkan melalui kerja fisik ya, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk kolaborasi, berbagai informasi dan juga saling mendukung melalui berbagai kegiatan sosial. Nah, dari situ penting itu bagi generasi muda utamanya nggih untuk terus menjaga dan juga meneruskan budaya luhur agar tidak tergerus oleh sikap individualisme. Dengan melestarikan gotong royong, kita tidak hanya menjaga tradisi saja, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Ngaten nggih, sutresno budaya. Kita lanjut lagi, kita buka terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Menika sudah banyak yang bergabung, ada 85 orang. Luar biasa, matur nuwun nggih sutresno budaya. Dari bawah terlebih dahulu, yang awal-awal menika ada Mbah Lan dari Bantul menika nggih. Iwak bandeng nuwun Mbah Suto. Matur nuwun. Niki pertanyaane kalau nggih kula balenane. Iwak napa sing ora bisa renang kalau nggih? Bu Widya ning jawabane iwak-iwakan. Pak Gus Prastowo iwak wedhus menika nggih. Kang Min jawabane iwak peyek iwak mati. Oh nggih, matur nuwun. Ibu Mulya Cihugi nderek mawon wakemen gabung, matur nuwun. Bu Esti di Kulon Progo menika iwak mati. Oh nggih, matur nuwun. Ibu Eni di Taman Tirta jawabane iwak pari Mas. Nggih, Pak Ferry di Gunung Kidul jawabane napa niki Pak Ferry?
1: Iwak dibakar.
0: Iwak dibakar. Oh ya, siap, matur nuwun. Mbak Anggun kalau nggih iwak goreng, matur nuwun. Mbah Noya iwak peyek. Bu Yayu di Jalan Paris jawabane ikan asin. Nggih, ada juga ikan mati, matur nuwun Bu Yayu nggih. Salah jengipun Pak Saryanto wonten ing Seyegan menika jawabane iwak pitik Mas, matur nuwun. Pak Surya menika jawabane menapa?
2: Maduk gaduk. Mbak kota masuk Mas Gilang.
0: Apa monggo?
2: Jawabane jawabanipun nggih menika iwak-iwakan.
0: Iwak-iwakan.
2: Mas Gilang
0: nggih.
2: Tetap sehat semangat.
0: Matur nuwun nggih. Salah jengipun lek yanto wonten ing Seyegan.
3: Mas Gilang iku jawab. Jawabannya
0: iwak pitik. Iwak pitik ya. Waalaikumsalam, matur nuwun. Pak Sutarno menika jawabane iwak sing digoreng, matur nuwun. Pak Kasiono menika jawabane napa?
4: Matuk gatuk sugeng enjing
0: Mas Gilang. Sugeng enjing Pak Kasiono
4: nggih. Pak Kasiono wonten ing Bolawen Tlaga Adi badhe jawab pitakenan menika. Jawaban kula iwak ingkang mboten saged renang menika, iwak ing sampun mati.
0: Iwak mati.
4: Ilang
0: sutoyo. Nggih, matur nuwun Pak Kasiono tansah sehat. Ibu Mami di Sewa jawabane iwak bandeng presto. Bu Pipi jawabane iwak indesir Mas. Oh, jelas ra iso renang, matur nuwun. Pak Toyo di luar iwak abon, iwak sing wis digoreng. Nggih, Mas Tio Magelang iwak payek. Salah jengipun Mas Pri di Pelayan iwak pitik. Mbah Glendi kalau matur nuwun. Pak Barno tempel, matuk gaduk, iwak mati. Jadi, Pak Sunaryono mundilan jawabane iwak masuk angin. Lah iwak uripan yang banyu lo masuk angin terus niko. Jadi, matur nuwun Pak Sunaryono meniko. Pak Untung Raharjo meniko jawabane iwak bakar Om Giljut atau iwak goreng, matur nuwun. Mas Adi di Gamelan meniko jadi geng-geng matuk gaduk, iwak pite, iwak sapi, iwak asin, matur nuwun. Mbah Imah menika jawabane iwak mati nggih matur nuwun. Mbah Jio menika ugi iwak wis mati Mas matur nuwun. Ibu Salama nderek jawab iwak sapi, iwak pitik, iwak kebo, iwak-iwakan matur nuwun. Mas Engket iwak mati masih ya. Ibu Mugi dikasihan jawabane menapa menika iwak goreng. Pak Untung di sami galuh menika iwak mateng nggih matur nuwun. Pak Tejo jawabannya iwak goreng, Pak Joko Kadilobo menika iwak si Raisa Renang jih menika iwak iwak budu, nah ngaten jih ini ra budu kudu iso renang mas jih mantur pun salah jengi pun menika wonten Pak Sudarmono menika jih iwak goreng mantur pun Uti dia di Tembangan Baru jawabannya iwak yang tidak bisa renang, iwak yang sudah mati dan jih mantur pun Ki Juwaroyo iwak sidat iwak welut nggih Bu Sarmiyato iwak mati Pak Jemangin jawabane iwak abon Mas nggih Pak Bambang Sutarno iwak mati kalau nggih Ibu Partinah Bantul menika nggih iwak gabus nggih Pak Sadiono menika jawabane iwak sapi Ibu Kiran menika nggih jawabane iwak peyek Romo KMT Projono Lusoto iwak iwik matur nuwun Romo Salah jengipun Pak Amin di Sewan kalau Mas Iwak sing ana ning TV nggih. Ibu Widi Surabaya Mas Gilang jawab nggih iwak goreng Mas matur nuwun. Pak Indra Sutopo menika dereng jawab iwak abon Mas matur nuwun. Pak Bardan Dimo Giri jawabane napa menika?
5: Sugeng yang Mas Gilang. Jawaban kula iwak asin.
0: Iwak asin matur nuwun nggih. Asin menika nggih. Pak Supoyo ki jawab menika monggo.
6: Esuk maduk gaduk sugeng esuk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Monggo.
6: San wonten ing panjenengan.
0: Amin.
6: Lan tansah mangke rejeki.
0: Amin.
6: Cuaca kang dilar menika terang jawaban kula.
0: Wo terang pun
6: nggih. Iwak gabus.
0: Iwak gabus nggih. Matur nuwun Pak Supoyo tansah sehat. Mbah Mulya Dinagatirta iwak pitik karo iwak sapi matur nuwun. Iwak pitik Pak Anton Riyanto jawabane nggih. Pak Tupar monggo.
7: Sugeng injing matuk gaduk.
0: Sugeng injing nggih.
7: Jawab Mas.
0: Monggo.
7: Ikan mateng
0: ngoten Ikan mawon, mateng nggih. Matur nuwun Pak Tupar. Ibu Dewi Budia menika jawabane napa niki iwak teri. Lah diteri diterke diantar. Nggih, matur nuwun. Cak lajengipun menika dari Galur Kulon Progo iku jawab jawabane iwak mati atau iwak gabus Mas Gilang nggih galih menika matur nuwun. Mbak Sura di Harga Lawu maaf sen Mas iwak iwi arep nangis matur nuwun. Bu Purwanti ugi ndherek jawab iwak pitik nggih matur nuwun. Bu Finayu Wonogiri menika nggih iwak asin apa asih menika nggih matur nuwun Mbak Cindy. Jawabannya iwak peyek mas Mas Arif Bukit jawabnya iwak peyek nggih. Butin jawabnya iwak pun dimasak sambal balado mas matur nuwun. Ibu Uminarti ngluwar Magelang menika nggih. Jawabannya iwak sing ana ning TV nggih. Pak Samto di Gunung Kidul iwak iwik jawabannya. Ibu Sri Harjono menika nggih jawabannya iwak abon nggih. Abbas Arjiman menika jawabannya iwak iwaan nggih. Mas Guru Kadipiro menika jawabannya okeh niki. Siji iwak logo kae. Dua iwak mati. Tiga iwak iwaan. Empat iwak kena perangkap jaring utawa jolo. Lima dan nopo niki jimat terun Mas Guru. Salajengipun Ibu Sugiyarti menika monggo.
8: Sugeng injang matuk gaduh.
0: Inggih sugeng injang Ibu.
8: Iwak goreng mawon.
0: Iwak goreng mawon nggih.
8: Bu Sugiyarti saking Pengasih
0: Kulon. Oh nggih, matur nuwun. Iwak goreng mawon nggih Bu Sugiyarti. Bu Ningsih Diwonosari jawabane napa niki? Iwak saka gabus Mas nggih, matur nuwun. Salajengipun Pak Cahyadi di Gunung Kidul menika iwak Pak ye, Pak Budi Santoso iwak hiu. Nggih, matur nuwun. Pak Eko Mulyono menika Mas Bro ndak jawab iwak bakar nggih matur nuwun. Ibu Bekti Stranda jawabane iwak semaput. Wah, semaput barang e. Mbah Mus monggo.
9: Sugeng isuk. Mantuk gaduk.
0: Inji, sugeng isuk Mbah Mus.
9: Mbah Mus derek jawab.
0: Monggo.
9: Kadose iwak asin ning piring.
0: Iwak asin ning piring ora dimplok.
9: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Mbah Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tansah sehat. Pak Jumakir menika jawabane napa? Sugeng enjing sutresna budaya nggih bersama guru kita. Nggih, matur gado jawab menika ikan bakar Pak Guru nggih matur nuwun. Bu Naomi ugi jawab menika sugeng enjing matur gado. Ibu absen mawon nggih manut Mas Guru mawon. Gusti berkahi amin matur nuwun Ibu Naomi. Pak Sutrisno Dinggamping jawabane iwak mati nggih. Bu Sri Sugiyarti jawabane mangut lele Mas Gilang matur nuwun nggih. Mbah Suro jawabane menapa?
10: Jang matuk gado.
0: Nggih Mbah Suro.
10: Mas Gilang.
0: Nggih.
10: Mangi
0: dul
10: nang
0: kidul.
10: Kula trisik Mbah.
0: Iya, monggo.
10: Pripun mawartos Mas Gilang sehat
0: dinten Jumat. Pangestunipun Mbah Suro. Ya
10: adem pirang-pirang dino.
0: Oh nggih, jantenane niku.
10: Iwak sing ora iso renang iki iwak sing digoreng.
0: Iwak sing digoreng.
10: Dibumboni bumbu gulai.
0: Heeh.
10: Dicedhaki sego sing panase kemebu.
0: Wah janene
10: eh. Jadi teh ginastel.
0: Bapak matur nuwun nggih Mbah Surah nggih tansah sehat. Pak Min Suratno menika iwak sapi nggih. Salam buat Nima Gendis yang OTW sekolah yang fokus ya kerjakan tesnya nanti nggih. Matur nuwun. Pak Bambang Eko menika iwak sapi Mas nggih. Salah jengipun menika Pak Rujal Sonanggulan menika nggih. Jawabane iwak kejepit watu. Mas matur nuwun. Ibu Tri Wahyudiyati menika jawabane napa menika nggih sing ora bisa renang menika iwak pite, iwak sapi, iwak bakar matur nuwun. Pak Jemiran di Sentolo menika nggih. Ajeng jawab Mas monggo. Iwak kabeh ora iso renang Mas kuwi padha kungkum. Nggih matur nuwun. Salajengipun menika sugeng enjing matur gatu jawabane iwak gembong menika nggih. Oh nggih, Mbah Mumet ten Perlanan Simalungun Sumut Sumatera Utara menika nggih. Matur nuwun. Salajengipun Mbak Popi di Muntilan, sugeng enjing Mas Gilang, Mbak Popi jawab iwak asin. Ibu Yanu asin monggo-monggo, jawabane napa?
11: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Sugeng enjing Ibu Yanu asin. Monggo jawabane napa? Uleng-ulengan.
11: Jawab kula ikan dikaleng. Ngaten matur nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Yanu asin, tansah sehat. Salah jengipun Ibu Ratmini menika nggih, kula jawab iwak peyek utawi iwak asin menika matur nuwun matur nuwun. Salah jengipun Ibu Yuyun menika sugeng sing matur gatru derek jawab iwak-iwakan utawa iwak sapu-sapu matur nuwun Bu Yuyun Balubran menika nggih napa Balubaran menika nggih matur nuwun. Salah jengipun Bu Farani Suparjilah menika nggih sugeng sing Mas Gilang. Wah telat niki pun meh rampung nggih. Dereng saged jawab Mas niki nembe gabung dinten menika. Wah monggo monggo matur nuwun mboten napa gabung mawon. Monggo Ibu Farani Suparjilah menika. Salah jengipun menika wonten Mbak Tika di Kasihan Bantul. Iku jawab ya Mas Gilang iwak yang tidak bisa renang menika iwak sapi matur nuwun. Salajengipun menika wonten Mas Iqbal menika nggih monggo Mas Iqbal. Derek jawab Bang Gil suwi. Monggo monggo Mas Iqbal niki jawabane manut jenengan mau. Nggih matur nuwun Mas Iqbal. Salajengipun menika wonten Mas Indra di Jombor. Mas Indra monggo monggo jawab menika iwak asin matur nuwun. Pak Suhardono Rarjo menika iwak-iwakan nggih. Mbah Gedro menika iwak pari Mas Gilang matur nuwun. Pak Muladi oke jawabannya menapa menika Pak Muladi.
12: Halo, selamat pagi Mas
0: selamat
12: Gilang.
0: Pagi Pak Muladi nggih.
12: Pak Muladi oke.
0: Monggo monggo.
12: Kula jawab ikan tuh.
0: menapa?
12: Duyung, Mas.
0: Ikan
12: terima
0: duyung.
12: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ikan duyung. Pak Melati J, matur nuwun sangat. Sampun kepada sami nyawiji wonten giaran Matuk Gathuk Sutrisno Budaya. Sudah semuanya ya yang ada di WhatsApp menika sudah saya bacakan satu per satu. Matur nuwun sangat dumateng Sutrisno Budaya ingkang sampun nyawiji wonten giaran Matuk Gathuk inggih menika. Ingkang sampun nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan niki sampun nyawiji lumantar WhatsApp 0809 sekawan 0666. Tentunya dengan berbagai macam jawaban yang bervariasi tadi nggih banyak sekali mboten napa, dan tentunya juga yang selalu mendengarkan di FM maupun AM ataupun di RRI digital nggih to pun duwe jawabane ning mboten saged gabung nggih. Matur nuwun Sutrisno Budaya dengan banyak sekali jawabannya. Ono sing iwak sapi, ono sing iwak peyek, ono iwak gabus, ono iwak iwakan, ono sing iwak iwi barang, gak iwak nopo nek niku iwak iwi. Sutrisno Budaya matur nuwun sangat nggih. Neng niki wau, sing penting kan gegayengan sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoknya jawab bareng. Iwak apa sing ora bisa renang? Nah, niku variasi jawabane neng menurut kamus besar dalam kasutawiasan, iwak apa sing ora bisa renang menika iwak abon. Iwak abon niki wae mung dikepyurke ngoten mboten saged renang. Tentunya jawabannya bervariasi monggo dengan alasannya masing-masing. Ora popo nggih, ora padha ora popo nggih Sutrisno Budaya. Matur nuwun sangat. Tentunipun sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk enjing menika. Yen ngoten Gilang Sutawiyasa pamit mundur, sugeng pepisahan. Nggih malih wonten ing giaran Matuk Gathuk dinten candhaipun. Matur nuwun Sutrisno Budaya.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, rencana pemerintah pusat menghidupkan kembali penerbangan komersial di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta disambut positif pemerintah Kabupaten Sleman. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mulai menyusun strategi untuk menangkap peluang pasar wisatawan kelas atas atau high spending tourist yang diproyeksikan kembali menggunakan Bandara Adi Sucipto. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Sleman, Kus Endarto mengatakan, reaktivasi bandara tersebut menjadi momentum untuk menggeser paradigma pembangunan pariwisata daerah. Menurutnya, fokus pengembangan pariwisata tidak lagi hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga meningkatkan nilai belanja serta lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sleman. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan komitmennya dengan mewujudkan tata ruang yang ramah lingkungan, bersih, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan pelepasan parade kendaraan nir emisi dan bazar UMKM Jogja Bersinar yang dipusatkan di Jalan Ibda Tut Harsono, Kota Yogyakarta. Puluhan kendaraan ramah lingkungan berbasis listrik, mulai dari mobil, sepeda motor, hingga becak listrik dilepas langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Wali Kota Jogja menegaskan agenda tersebut bukan sekedar pameran kendaraan modern atau kegiatan seremonial saja. Lebih lanjut, ia menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya membangun kesadaran masyarakat bahwa masa depan kota sangat ditentukan oleh pilihan dan tindakan yang dilakukan saat ini. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.